0: pekerja.
1: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07, kemudian pada pukul 13.30 tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
3: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
4: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
3: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
5: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
4: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
6: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
1: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
6: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
0: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
6: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana harus disiapkan anggaran dari

0: Rp100.000 untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Laporan khusus.
3: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam
4: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
3: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
4: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
3: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
4: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
5: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
4: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai, Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
6: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
4: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi

0: Internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
2: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
3: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
4: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
7: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota, dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal, dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas. Ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya. Tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.

nama aku Febrianti. Menurut aku sendiri nih, Pancasila itu pedoman ya, pedoman untuk kita sebagai generasi muda dalam menjalani kehidupan dan bersosialisasi. Menghargai pendapat teman, membantu orang yang membutuhkan, dan menjaga kerukunan di lingkungan sekitar.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2026. Mari jadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai panduan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya pendengar, kali ini kita akan mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang disiarkan langsung dari Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.
1: Kita ikuti siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Bi. Dan juga pemirsa RRI Net Official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami hadir secara langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur untuk mengikuti peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Dan pendengar, saat ini tepat pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, bisa saya gambarkan di lokasi upacara baru saja Komandan Upacara yaitu Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Magister Terapan Operasi Laut, telah mengambil alih pimpinan. Dan juga di lapangan upacara, seluruh pasukan dan peserta upacara juga sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara kepada Inspektur Upacara yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEM Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: 東京サンジャタ
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 涛哥上驾到。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta

0: Selesai. Terima kasih.
1: Menghidupkan cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 道哥参加到
1: bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, sanjata!

0: 刀哥上驾到。
1: Dan selanjutnya
2: pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.

0: bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
3: Alhamdulillahirin, hamdan na'imin. حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم علي يا الله يا شهيد يا عليم lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui Hari Kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 报告，参加到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat senjata.

0: 宝哥参加到
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami. Salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan sang kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Ya pendengar, demikian tadi siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila disiarkan langsung dari Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Terima kasih pada pendengar yang sudah mendengarkan dan juga menyimak siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Dan tentunya kami masih bersama Anda di Jogja pagi ini.
2: Yang menghadapi beberapa challenge
3: dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Hewan laron. Laron adalah hewan kecil bersayap yang seringkali muncul ketika musim hujan dan berterbangan mendekati cahaya, biasanya mendekati lampu yang menyala. Mengapa hewan ini hanya muncul ketika musim hujan? Laman Wikipedia menyebut, saat musim hujan, tanah dalam keadaan basah dan udara menjadi lembab. Karenanya, laron mengerumuni lampu yang menghantarkan hawa panas untuk menghangatkan diri. Di musim inilah, laron juga melakukan masa kawin. Laron yang tidak mendapatkan pasangan, umurnya tidak akan lebih dari satu malam. Sedangkan laron yang menemukan pasangannya akan membentuk koloni baru dan laron betina menjadi ratu. Unik ya?

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu benaran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, hari jadi Kota Yogyakarta ini diperingati pada tanggal 7 Oktober 2026. Sehingga di bulan Oktober ini ada berbagai acara yang dilakukan gitu ya. Seperti ada YK Festival ini tanggal 1 hingga 31 Oktober. Dan ada juga Simfoni 1001 Pembatik. Ini di tanggal 3 Oktober, ada di Jalan Malioboro ya. Dan ada juga Malioboro Run ini pendengar, yaitu tanggal 4 Oktober. Puncak HUT acaranya yaitu ada WJNC, yaitu Wayang Jogja Night Carnival. Ini tanggal 7 Oktober yang digelar di titik 0 km. Jadi pastikan Anda mencatat agendanya dalam rangka HUT ke-270 Kota Yogyakarta.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: ajarin. Kalau Pancasila bagi anak muda itu menjadi pedoman bagi kita untuk yang bersikap menghargai perbedaan dan menjaga persatuan. Menghargai teman yang berbeda agama atau beda pendapat, saling membantu dan kegiatan gotong royong.
1: Lubang Buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan jenazah para jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area serupa. Dikutip dari Wikipedia, lubang maut yang telah menjadi monumen Pancasila itu berada di Kendungan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti di Jakarta, Monumen Pahlawan Pancasila juga menyimpan saksi bisu segala cerita tentang aksi G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa itu merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dikubur di dalam lubang yang telah ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, kedua jenazah itu baru ditemukan sebulan setelah peristiwa G30 SPKI. Melihat tempat tersebut, kita semakin disadarkan betapa Pancasila merupakan falsafah bangsa yang harus dijaga oleh semua. Monumen Pahlawan Pancasila secara rutin menjadi tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita

0: kita cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

maksud kami ya, Kota Yogyakarta. Ini pemerintah Kota Yogyakarta bersama perbankan di DIY ini menghadirkan Gemati Pasar Jogja. Nah, program ini adalah salah satu rangkaian dari YK Festisale sebagai gerakan mencintai pasar. Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar, mengatakan Gemati Pasar ini merupakan gerakan masyarakat mencintai pasar yang akan dihadirkan selama satu bulan penuh dari tanggal 1 hingga 31 Oktober di 22 pasar yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, dengan membeli produk senilai Rp20.000, konsumen atau masyarakat ini akan mendapatkan satu kupon untuk mendapatkan undian menarik. Wah, luar biasa ya pendengar. Lumayan loh ini, kalau misalkan kita belanja Rp100.000 berarti dapat 5 kupon. Siapa tahu dapat hadiahnya ya. Dan ini memang sebagai salah satu rangkaian dari HUT ke-270 Kota Yogyakarta. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman kami rri.co.id.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, memeriahkan hari ulang tahun, ini HUT ke-270.

Lagu Kemuning ciptaan Arianto dalam album volume 5 dibawakan Hetty Koes Indang menjadi hits di berbagai radio saat itu. Kemenangan Hetty Koes Indang dalam ajang Festival Penyanyi Pop Nasional, kala itu tahun 1977, membuat karir musiknya semakin meroket. Pada perkembangannya, Hetty Koes Indang juga menghasilkan album musik keroncong.

album kompilasi bertajuk Karya Emas Arianto Bunga Mawar yang dirilis tahun 1996, lagu Kemuning dilantunkan kembali oleh Harvey Malehono. Dalam album ini ditampilkan juga lagu-lagu ciptaan Arianto yang lain, seperti lagu Bunga Mawar oleh Novia Kolopaking, Bruri Marantika dengan lagu Angin Malam, dan masih banyak lagi.

0: nampol bener.
1: Cabai, salah satu bumbu dapur yang menimbulkan sensasi rasa terbakar di lidah. Setiap kali berjumpa dengan cabai, apalagi cabai rawit, pasti benak kita langsung mengatakan kita akan segera menyantap makanan pedas. Pernahkah terbayang mengkonsumsi cabai dengan rasa manis?
2: Wow!
1: Cobalah Sweet Habanero atau Honey Saver. Cabai yang dikenal dengan habanero manis ini memberikan sensasi manis seperti buah melon. Rupanya Honey Saver merupakan persilangan dari cabai habanero dari Meksiko yang terkenal pedas dengan cabai yang tidak pedas. Setipe dengan Honey Saver, cabai Angelo juga memberikan sensasi manis di mulut. Rupanya cabai ini tidak mempunyai biji, karena capsaicin atau zat pedas pada cabai biasanya terdapat dalam urat putih, tempat melekatnya biji pada cabai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di hari ini dari pantauan studio Pro 1 memang cuaca di luar sana tampak cerah gitu ya, cerah banget ya pendengar. Dan ini semoga membuat hari kita di awal bulan ini juga cerah gitu ya. Harapannya cerah, semua maunya cerah. Dan memang menurut prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, Rahma Fauzia, ini mengatakan perakiraan cuaca untuk hari ini selama 24 jam ini diperkirakan cerah berawan di pagi, siang, sore, dan dini hari. Dan malam harinya diperkirakan berawan. Dan untuk tinggi gelombang laut di perairan Kulon Progo antara 1,25 hingga 2,5 meter termasuk kategori sedang. Namun walaupun memang kategorinya sedang, kita harus tetap waspada dan juga berhati-hati jika ingin berkunjung ke pantai. Nah, informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman online kami rri.co.id.

0: badan Dede kok agak kurang ya? Boleh nggak cerita pola makannya?
1: Dia minum ASI sih, Bu. Tapi MPASI-nya suka pilih-pilih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Kita atur ulang menunya ya. Tambah protein hewani. Jangan lupa buah dan sayur.
1: Oke deh, Bu. Saya juga ingin lihat anak saya tumbuh sehat.
2: Stunting bisa dicegah sejak 1000 hari pertama kehidupan. Pastikan gizi ibu hamil, ASI eksklusif, dan MPASI bergizi terpenuhi. Cegah stunting dari rumah demi masa depan anak Indonesia.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Tahukah Anda, tidur dengan lampu redup mengurangi resiko terkena rabun jauh? Menurut studi yang diterbitkan pada jurnal Nature, menunjukkan bahwa anak-anak yang tidur dengan cahaya buatan di malam hari memiliki insiden rabun jauh yang lebih tinggi. Terlalu banyak cahaya akan mendorong mata untuk tumbuh berlebihan dan membelokkan fokus alami.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, jangan lewatkan ya, sesaat lagi di Jogja siang ini akan hadir di ruang dengar Anda Jaksa Menyapa, yang nantinya kita akan berbincang mengenai kenakalan remaja dalam perspektif KUHP nasional bersama narasumber-narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Dan pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, Mari kita hentikan sejenak aktivitas kita, bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kali ini di Dialog Jaksa Menyapa kita akan berbincang satu tema menarik, yaitu kenakalan remaja dalam perspektif KUHP nasional. Dan di studio Pro 1 RRI Yogyakarta sudah datang langsung ini, yang pertama ada Pak Will, Mas Wildan ya, Mas Wildan Setiawan SH, selaku Kepala Subseksi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan juga Pak Yogi Raharjo SHMH, selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Mari kita sapa satu persatu ya. Selamat siang Mas Wildan dan Pak Yogi.
2: Selamat siang Mbak.
3: Selamat siang Mbak.
1: Iya, sehat-sehat ya semuanya.
2: Alhamdulillah, insya Allah.
1: Iya, luar biasa. Nah, kali ini Mas Wildan dan juga Pak Yogi, kita akan berbincang mengenai kenakalan remaja dalam perspektif KUHP nasional. Nah, ini siapa dulu nih yang mau menjawabnya nanti? Oke, yang muda dulu ya Pak ya. Oke, baik, nanti Mas Wildan dulu. Nah, sebenarnya apa saja sih Mas kenakalan remaja yang diatur dalam KUHP nasional? Ini kenakalan remaja keseluruhan, atau mungkin ada kenakalan remaja tertentu yang mungkin dinilai berat, atau semua kenakalan remaja ini Mas Wildan?
3: Jadi dalam KUHP nasional kurang lebih sama, masih sama dengan KUHP yang lama, yang masih kita menginduk dengan KUHP dari Belanda.
1: Iya, mungkin bisa lebih sedikit mendekat ke mikrofon Mas ya, atau mikrofonnya didekatkan. Iya. Nah, jadi suara merdunya bisa terdengar.
3: Kurang lebih sama, Mbak ya. Mm-hmm. Terkait dengan apa sih kenakalan remaja yang ada di KUHP nasional dengan KUHP yang masih lama, yang masih menginduk dengan Belanda. Dan yang kenapa kita mengangkat tema kenakalan remaja pada siang hari ini, karena melihat peristiwa-peristiwa yang ada di Yogyakarta ini kan marak ya, terkait dengan kenakalan remaja. Seperti peristiwa klitih, tawuran.
1: Klitih, ya.
3: Itu kan marak terjadi di lingkungan kota Jogja ini, Mbak ya. Nah, maka dari itu kita mengangkat tema kenakalan remaja dalam Jaksa Menyapa siang hari ini. Dan kurang lebih yang diatur dalam KUHP nasional itu masih sama, masih sama dengan KUHP yang lama. Namun ada beberapa perbedaan saja, yaitu ada di undang-undang narkotika. Nah, ketika narkotika yang sebelumnya itu diatur dalam undang-undang narkotika, nah dalam KUHP nasional sudah di cover dalam KUHP yang baru tuh. Nah, pasalnya jadi masuk ke dalam KUHP nasional. Jadi seperti itu, Pak.
1: Berarti dulu itu terpisah ya, Mas ya. Yeah. Narkotika ada sendiri, yeah, tapi sekarang sudah jadi satu di, yeah, KUHP nasional. Nah, sebenarnya berapa sih batas usia pertanggungjawaban pidana anak nih menurut KUHP nasional? Monggo, Pak Yogi.
3: Oh, saya
1: oke, Mas Wildan.
3: Iya, batasan dari seorang anak itu dikatakan anak dalam KUHP nasional itu sendiri ada

0: apa? Ini penanganannya ini seperti apa, Mas Yogi atau Pak Yogi atau Mas Wildan?
1: Oke. Terkait dengan hukum acara berarti itu ya, Mbak ya. Mm-hmm. Jadi ketika ada pelaku tindak pidana anak, tentu saja penanganannya berbeda dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa. Kalau di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri, di Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 itu menyebutkan bahwa batas untuk bisa dikatakan atau kategori anak itu 18 tahun. Nah, di situ ada beberapa hukum acara yang memang beda, sangat beda sekali apabila dibandingkan dengan hukum acara untuk orang dewasa. Salah satu perbedaannya yang paling mencolok itu adanya diversi. Diversi yaitu penyelesaian perkara itu di luar apa namanya pengadilan. Jadi sebelum masuk ke tahap persidangan misalnya, itu di tahap penyidikan, tahap penuntutan, bahkan ketika sudah dilimpah ke pengadilan, itu ada penyelesaian perkara yang namanya diversi. Nah itu di hukum acara untuk orang dewasa nggak ada. Selain itu juga tata cara, istilahnya pada saat pemeriksaan, kemudian pada saat persidangan, bagaimana aparat penegak hukum itu dalam menghadapi anak, itu juga sangat berbeda. Jadi memang ini untuk menjaga psikologi anak, karena anak kan bagaimanapun juga dia masih dalam tahap kejiwaan yang belum mantap gitu. Jadi kalau kita terapkan hukum acara untuk orang dewasa, mungkin ini akan menjadi traumatis yang membekas seumur hidup. Nah itulah yang masih kita jaga, karena masa depan dia kan masih panjang gitu, Mbak. Jadi beda.
0: Mm-hmm. Tapi dengan adanya hukum yang seperti ini gitu ya, Pak, maksudnya pengecualian ya, ini kan dalam arti pengecualian untuk anak. Nah itu membuat pelaku itu jera nggak sih? Maksudnya kan nanti pasti rapopo ki masih anak-anak ki kan dimaklumi. Nah seperti itu gimana?
1: Oke, jadi dalam teori hukum pidana itu ada tiga tujuan pemidanaan. Yang pertama pasti efek deterrence itu sendiri, efek jera. Jadi agar si pelaku itu tidak mengulangi perbuatannya. Yang kedua tujuannya yaitu untuk mencapai keadilan. Keadilan ini kita harus bicara secara luas ya. Dalam artian kita tidak bisa keadilan hanya kepada korban, tapi juga pelaku juga harus memperoleh keadilan. Dalam hal ini anak yang kita bicarakan. Terus kemudian tujuan ketiga yaitu kepastian hukum. Bagaimana suatu penanganan perkara ini nanti akan mendapatkan suatu kepastian dan tidak istilahnya menimbulkan hal yang istilahnya nggak beres atau nggak selesai. Makanya kepastian hukum. Nah dari tiga tujuan pemidanaan itu ada istilahnya tidak hanya efek deterrence yang akan kita capai, tetapi juga keadilan itu untuk si pelaku anak. Jadi negara ini mengapa menerapkan hukum acara yang berbeda, karena memang masih berharap si anak ini nanti bisa memperbaiki sifatnya, memperbaiki kelakuannya di kemudian hari menjadi lebih baik. Jadi tidak cuma untuk yang penting kamu jera gitu. Takutnya apa? Ketika kita melakukan pemidanaan terhadap anak, di mana hukuman untuk anak itu beda dengan hukuman untuk orang dewasa. Nah, kalau misalnya kita terapkan nih hukuman untuk orang dewasa terapkan pada anak, ya nanti kita nggak ingin efeknya itu malah menjadi lebih buruk untuk si anak itu sendiri. Tetapi kita juga harus melihat ketika dalam menangani perkara ya, yang pelakunya anak, kita juga harus tetap melihat hak-hak dari si korban. Jangan sampai si korban itu ya dirugikan atau malah kurang diperhatikan. Jadi tetap imbang, Mbak.
0: Melihat dari dua sisi gitu ya, Pak,
1: betul
0: ya.
1: Okay,
0: baik. Nah, ini sebenarnya sih apa prinsip pembinaan dan perlindungan anak ini yang diterapkan terhadap remaja yang melakukan tindak pidana? Prinsip utamanya ini apa nih, Pak? Prinsip pembinaan dan perlindungan anak.
1: Oke, Mas Wildan ya.
0: Mas Wildan boleh.

0: Oke, kalau prinsip pembinaan yang jelas kita tetap mengedepankan hak anak, Pak. Hak dari si anak dan juga keberlangsungan masa depan dari si anak itu sendiri. Jadi penanganan perkara pidana itu bukan hanya intinya itu menghukum, tapi juga harus membina juga, memperbaiki. Jadi prinsip dasarnya seperti itu. Jadi hak asasi si anak ini harus kita kedepankan.
1: Iya, baik. Nah, menurut Mas Wildan dan juga Pak Yogi ini, apakah ketentuan di KUHP nasional ini sudah memberikan perlindungan yang memadai bagi remaja yang berhadapan dengan hukum? Selama ini seperti apa?
2: Berdasarkan KUHP nasional, Bu, ya berarti ya.
1: Mm-hmm. Nah,
2: berdasarkan KUHP nasional itu sendiri kan sebenarnya kalau kita bedah itu sendiri, KUHP nasional itu tujuan dari pemidanaan yang ada di KUHP nasional sendiri itu udah agak sedikit bergeser terkait dengan kiblatnya yang awalnya tujuan pemidanaan itu adalah pembalasan. Karena pembalasan, kalau yang pembalasan kan ketika seseorang itu melakukan tindak pidana, nah dibalaslah dengan hukuman pidana yang sesuai. Nah, ketika yang ada di KUHP nasional ini mengedepankan kembalinya kepada keadaan semula. Nah, kalau dihubungkan dengan pertanyaan Ibu tadi yang ini sudah bisa diulang, Bu, terkait dengan
1: apakah sudah memberikan perlindungan yang memadai?
2: Perlindungan
1: yang
2: memadai. Nah, apabila dikaitkan dengan hal tersebut, maka KUHP nasional sudah mencakup lah terkait dengan perlindungan dari baik dalam sisi korban, baik dalam sisi pelaku atau tersangka di sini. Nah, itu sudah diakomodir perlindungan dalam KUHP nasional ini.
1: Oke, baik. Nah, ini sejauh mana sih, Mas, pendekatan pemidanaan terhadap anak atau mungkin remaja ini bisa mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana? Selama ini apakah sudah pernah ada kasus misal ternyata dia udah dihukum dan mungkin sudah selesai ya masa hukumannya, tapi ternyata dia mengulangi lagi. Nah, apakah pernah ada kasus seperti itu?
0: Kalau kasus seperti itu, potensi untuk terjadinya pengulangan atau residivis ada. Dan saya kayaknya dulu udah pernah juga menangani satu perkara pidana di mana seorang anak itu statusnya residif mengulangi. Nah, untuk mencegah sebenarnya kita nggak bisa murni mengandalkan dari penanganan hukum pidana yang notabene itu kan dilakukan ketika si anak ini sudah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Nah, yang perlu kita lakukan selain upaya represif itu juga upaya preventif, Mbak. Jadi kita harus tahu penyebab si anak ini melakukan suatu perbuatan pidana atau kejahatan. Karena faktornya itu kan banyak sekali ya. Jadi kita ini nggak bisa nutup mata. Yang penting anak ini melakukan suatu kejahatan, dia salah, terus kemudian harus dihukum. Kadang-kadang kita juga harus flashback ke belakang. Jadi kita harus tahu nih anak ini melakukan ini tuh penyebabnya apa sih, faktornya apa. Karena namanya kenakalan remaja itu faktornya banyak. Ada dua faktor, faktor internal sama faktor eksternal. Kalau faktor internal sendiri kan dari dalam diri si anak itu ya, atau remaja lah kalau kita bicaranya kenakalan remaja yang kemudian menjurus ke tindak pidana. Bisa saja dia sedang krisis identitas atau kurangnya kontrol, atau misalnya dia ternyata stres, dia mengalami suatu tekanan, entah itu dari keluarga, entah itu dari lingkungan. Kemudian kita juga faktor eksternal, misalnya pergaulan, dia ternyata melakukan suatu tindak pidana karena dari pergaulan. Kemudian keluarga yang gak harmonis, atau tekanan dari lingkungan, atau mungkin pengaruh dari medsos, itu juga bisa, Mbak. Nah, kalau kita ingin mencegah atau biar si anak ini tidak mengulangi perbuatan pidananya lagi, ya kita harus paham terkait itu. Dan kita kerjasamanya nanti ya dengan pihak-pihak lain. Jadi nggak cuma penegak hukum aja, termasuk kita dengan Bapas atau dengan balai rehabilitasi atau bahkan dengan keluarganya sendiri, ya, bagaimana nanti kita tuh bisa membentuk si anak itu lebih baik dan dia potensi untuk mengulangi perbuatannya itu menjadi semakin minim atau semakin berkurang. Jadi apa ya, kalau kita bicara anak itu kayaknya luas yang harus kita lakukan, nggak cuman yang penting tuh ini dipidana gitu, enggak. Mm-hmm. Ya, tapi ya itu tadi pembinaan itu tadi. Mm-hmm. Kita melihat faktor di belakangnya banyak.
1: Iya, Mas Wildan mau menambahkan mungkin?
2: Iya, mau menambahkan. Nah, salah satu upaya dari kejaksaan sendiri ada pak ya, yang dari tempat kita itu salah satunya programnya, upaya preventifnya dari kejaksaan adalah ada program jaksa masuk
0: CMS,
2: sekolah.
0: Jaksa masuk sekolah.
2: Nah, di dalam program jaksa masuk sekolah itu sendiri kita melakukan sosialisasi hukum kepada siswa-siswi dari lingkup SD, SMP sampai ke SMA.
0: SMA bahkan sampai universitas juga. Kita bisa masuk ke situ.
1: Itu berarti lingkup areanya Jogja atau semuanya,
0: Jogja,
1: Pak?
0: Sih.
1: Jogja ya.
0: Wilayahnya Jogja. Yeah. Jadi kita kasih edukasi.
1: Dan ini program ini ada di semua tempat. Maksudnya ketika di Kejaksaan Sleman,
0: apakah semua juga ada?
1: Kejaksaan Bantul ada, semua berarti. Oke, baik. Nah, dengan adanya KUHP nasional ini, kalau menurut Mas Wildan dan juga Pak Yogi ini dikhawatirkan tindak kriminal itu didalangi oleh orang dewasa nggak sih? Jadi kan mungkin kalau udah ada ini ya, terus mungkin orang dewasa mikir, ah ini yang disuruh anak-anak aja nih biar nggak dihukum. Jadi kita kan bisa leluasa melancarkan aksi kriminalitas, misal seperti itu. Gimana kalau menurut Mas Wildan dan juga Pak Yogi?
2: Kalau berbicara terkait dengan itu kan bisa disebut intellectual dader, Mbak ya. Jadi otak suatu perbuatan pidana ya. Nah, kalau otak suatu perbuatan pidana, kita enggak menutup mata juga kalau otak dari anak itu melakukan suatu tindak pidana itu ada orang dewasa di belakangnya ya. Nah, kalau dari sisi KUHP nasional sendiri masih sama Mbak terkait dengan hal tersebut, karena apa ya, di sini kan ada juga terkait dengan pasal penyertaan yang sebelumnya itu ada di pasal 55 di KUHP lama, terus yang sekarang itu ada di pasal 20. Nah, itu ada yang ada turut serta melakukan.
0: Jadi kalau untuk modus kejahatan seperti itu, intinya kan berarti orang tua ingin menghindari hukuman biar yang melakukan si anak ya. Nah, ketika kita bicara seperti itu, ini agak masuk ke teori hukum nih. Sebenarnya tidak menjamin 100% berhasil usaha seperti itu, karena kita sebagai penegak hukum kita akan melihat konstruksi perbuatan seperti apa. Kalau memang ada seperti tadi yang Miss Wildan katakan, intelektual deder di situ, ya intelektual dedernya tetap kena. Kenanya itu bisa saja dia sebagai
2: menyuruh melakukan
0: penyertaan, atau dia yang menyuruh melakukan, atau yang menganjurkan suatu perbuatan. Jadi meskipun dia menggunakan tameng anak ya orang untuk melakukan pidana, si orang dewasa itu tetap berpotensi bisa dikenai hukuman. Jadi kita lihat konstruksi perbuatannya seperti apa, dia masuk kategori yang mana nih di antara yang ketiga itu tadi gitu, Mbak.
1: Berarti pastinya ada penyelidikan lebih lanjut.
0: Betul,
1: ya Pak.
0: Betul. Jadi kita nggak bisa, wah ini yang melakukan anak, yaudahlah anak aja yang dihukum gitu. Sementara orang di baliknya atau intelektual dadernya atau otaknya di belakang itu aman, itu enggak.
1: Oke, baik. Nah, baik Mas Wildan dan juga Pak Yogi, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga di line WA di 0811271911. Di line WA nampak sudah ada beberapa yang bergabung, Mas Wildan dan juga Pak Yogi. Langsung kami bacakan. Yang pertama ada Ibu Gita yang ada di Jalan Godean. Bagaimana penanganan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan aturan diversi? sebenarnya usia berapa bagi anak yang dikenakan aturan diversi? Kemudian apakah kedepannya kasus seperti ini dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk tetap mendapatkan haknya untuk tetap menjalankan sekolah dan memperoleh kesempatan pendidikan lanjut? Yang pertama itu, yang kedua dari Pak Kardi yang ada di Banguntapan. Bagaimana Kejaksaan Negeri Yogyakarta melakukan upaya edukasi untuk anak-anak, terutama di kalangan anak usia sekolah, minimal mengurangi angka kenakalan remaja? Apakah Kejari juga turun ke sekolah-sekolah untuk melakukan penyuluhan terkait aturan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum? Mungkin tadi juga sudah disebutkan, tapi ini Pak Kardi telat bergabung, iya, nanti bisa
0: dijelaskan lagi.
1: Dijelaskan nanti kembali. Oke, dua itu dulu, Mas Wildan dan juga Pak Yogi. Namun jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak dengan yang berikut ini. Ya, tetap bersama kami pendengar.

0: Anda masih bersama kami dalam program Jaksa Menyapa dan tentunya kita masih berbincang mengenai kenakalan remaja dalam perspektif KUHP nasional. Dan pastinya kita juga masih bersama dengan Mas Wildan Setiawan SH selaku Kepala Subseksi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan juga Pak Yogi Raharjo SHMH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Iya, Mas Wildan dan juga Pak Yogi, tadi ada dua yang sudah bertanya via WA Pro 1. Monggo bisa dijawab siapa dulu?
1: Oke. Dari pertanyaan yang pertama ya. Kalau enggak salah dari siapa? Bu Gita.
0: Nggih, Bu Gita yang ada di Jalan Godean.
1: Tadi terkait dengan diversi ya.
0: Iya.
1: Diversi itu memang salah satu bentuk penyelesaian penanganan perkara pidana di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jadi memang ada kekhususan ini untuk pelaku anak, atau kalau disebut biasanya ABH ya, anak yang berhadapan dengan hukum. Cuman diversi ini gak bisa diterapkan di semua tindak pidana, Mbak. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk kita sebagai aparat penegak hukum bisa melakukan diversi. Syarat yang pertama yaitu bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh si anak itu diancam pidana di bawah 7 tahun. Jadi kalau ancaman pidananya ternyata di atas 7 tahun, ya enggak bisa. Jadi di bawah 7 tahun. Kemudian syarat kedua, bahwa ini bukanlah pengulangan tindak pidana, atau kata lainnya ini, si anak ini bukan residif. Jadi dia baru pertama kali melakukan tindak pidana. Nah kemudian selanjutnya kita juga pasti melihat dari sisi korban ya. Kalau misalnya tindak pidana ini ada korbannya, maka diversi ini harus dilakukan atas persetujuan dari korban. Kalau korban tidak mau atau tidak setuju, ya kita nggak bisa melakukan diversi. Jadi syaratnya seperti itu, Mbak, untuk melakukan diversi. Nah nanti terkait dengan hukuman apa yang akan diberlakukan kepada si anak, ya kita lihat dari kesepakatan yang muncul dalam diversi. Karena diversi itu yang pertama pasti melibatkan dari si pelaku anak atau anak ya, anak dalam hal ini kita bicara sebagai pelaku, beserta orang tuanya. Kemudian kalau ada korban, kita ikutkan juga, ikut sertakan. Kemudian tentu saja dari aparat penegak hukum, bisa dari polisi, bisa dari jaksa, bisa dari hakim, tergantung itu tingkatan dari proses penanganan perkara pada saat itu. Kemudian juga dari BAPAS, Balai Pemasyarakatan. Kemudian kalau misalkan memang ada penasihat hukumnya, kita sertakan juga advokat. Kemudian dari pekerja sosial, itu juga kita ikut sertakan. Dan juga tentu saja tokoh masyarakat, di mana anak tersebut bertempat tinggal. Jadi nanti mereka akan memberikan masukan yang tentu saja itu akan sangat berarti dalam penyelesaian perkara anak ini melalui proses diversi. Nah, jadi bisa dibilang ini prosesnya tidak sesederhana yang kelihatannya, Mbak. Karena di situ nanti ada proses diskusi apa segala macam, dan mungkin akan membutuhkan waktu enggak cuma sekali pertemuan. Bisa dua kali, bisa tiga kali. Pokoknya sampai semua menyepakati hasil dari diversi ini. Jadi gitu untuk diversi.
0: Mm-hmm. Dan ini untuk pertanyaan terkait apakah tetap mendapatkan haknya untuk tetap menjalankan sekolah dan memperoleh kesempatan pendidikan lanjut?
1: Tetap. Jadi anak itu ada lapas khusus anak, lokasinya di Wonosari. Kemudian ada juga yang namanya itu balai rehabilitasi anak. Kalau biasanya kita kerjasamanya dengan yang di Denggung, di Sleman. Nah, ketika anak masuk ke sana, masuk ke balai rehabilitasi atau masuk ke lapas, pendidikannya juga tetap diperhatikan. Nanti mereka akan bekerja sama dengan pihak sekolah kalau misalnya si anak ini masih tetap di sekolah. Karena kadang-kadang gini, Mbak, anak ini ketika melakukan suatu perbuatan kemudian diproses hukum, ada sekolah yang langsung mengeluarkan karena mungkin malu kali ya, jadi dikeluarkan dari sekolah. Nah otomatis kan ini pijakan edukasinya atau akademiknya kan jadi hilang nih. Nah nanti kalau misalkan kasusnya seperti itu, maka pihak balai rehabilitasi, pihak lapas anak itu akan kerjasama dengan sekolah lain yang notabene nanti bisa memberikan pengajaran kepada si anak. Tapi kalau si anak ternyata masih tetap bersekolah di sekolah awal, ya nanti kerjasamanya dengan sekolah si anak tersebut. Jadi pendidikannya tetap diperhatikan meskipun dia sedang menjalani hukuman ya ceritanya ya, tetap harus memperoleh pendidikan.
0: Oke, berarti memang tetap tidak mengesampingkan ya Pak ya, pendidikannya tetap
1: pendidikan
0: jalan
1: penting,
0: gitu ya.
1: Tetap jalan.
0: Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Kardi di Banguntapan tadi Pak, bagaimana Kejaksaan Negeri Yogyakarta melakukan upaya edukasi untuk anak terutama di kalangan anak usia sekolah, minimal mengurangi angka kenakalan remaja. Nah, apakah Kejari juga turun ke sekolah-sekolah yang tadinya juga pasti sudah dijelaskan ya. Monggo bisa disampaikan kembali.
1: Oke, jadi Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada khususnya dan Kejaksaan pada umumnya, kita punya satu program atau kegiatan namanya Jaksa Masuk Sekolah. Jaksa Masuk Sekolah ini, sekolah ini lingkupnya luas ya, mulai dari mungkin malah PAUD bisa, SD, SMP, kemudian SMA, bahkan sampai ke universitas itu kita anggap itu sekolah. Nah pada prakteknya, Kejaksaan Negeri Yogyakarta ini dari bulan Januari sampai dengan saat ini itu sudah melakukan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah mungkin ada 20-an lebih, 20 sekolah. Nah itu kita lakukan rutin tiap tahun. Nah kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta khusus untuk tingkat SD dan tingkat SMP. Nah nanti dengan kerjasama itu kita bisa istilahnya mengadakan program Jaksa Masuk Sekolah itu secara rutin karena sudah ada jadwalnya. Nah sedangkan kalau sekolah-sekolah di luar istilahnya yang dalam lingkup dinas, misalnya SMA itu kan lingkupnya masuk ke dinas provinsi, bukan dinas pendidikan kota ya. Nah itu meskipun tidak ada jadwalnya, mereka bisa memohon melalui surat atau tertulis ke Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk meminta narasumber. Nah itu sudah ada beberapa sekolah yang melakukan seperti itu gitu. Jadi memohon ada kegiatan apa gitu, misalnya butuh materi tentang apa, itu monggo kita kembalikan ke sekolah. Kira-kira sekolah ini butuh materi untuk ke anak-anak atau siswa-siswa itu tentang apa nih? Mau tentang bullying, mau tentang anti korupsi, ya, mau tentang narkotika. Pokoknya sesuai kebutuhan mereka. Nah, itu kita ready, kita siap. Jadi ya alhamdulillah upaya ini sudah berjalan selama bertahun-tahun dan respon dari sekolah bagus. Nah, saya harap juga apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta ini bisa bermanfaat buat anak-anak, buat siswa-siswa, tentunya untuk mengurangi kenakalan remaja. Karena kenakalan remaja ini kan macamnya banyak banget, Mbak. Banyak banget. Mulai dari yang ringan sampai dari yang berat. Mencontek, ini kenakalan remaja. Terus yang sekolah ya. Terus bolos sekolah, sampai dengan rokok, miras, narkoba, seks bebas, sampai dengan yang berat, yang akibatnya itu bisa sampai menghilangkan nyawa orang lain. Ya. Nah, itu kan luas sekali kenakalan remaja. Nah, kita alhamdulillah sudah istilahnya berkecimpung di situ untuk memberikan edukasi ke siswa-siswa melalui kegiatan Jaksa Masuk Sekolah.
0: Nah, Jaksa Masuk Sekolah ini dilakukan rutin sebulan sekali atau berapa bulan sekali gitu sih, Pak?
1: Jadi kalau yang jelas tiap tahun. Tetapi terkait dengan jadwalnya, misalnya bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu tidak tentu. Karena kita ketika ingin mengadakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah di sekolah tertentu, kita juga melihat jadwal dari sekolah tersebut. kira-kira sekolah ini siapnya kapan ini. Jadi kita nggak kaku, Mbak. Harus bulan ini, di SD ini, atau di SMP ini. Enggak, kita akan koordinasi dulu. Pak, Bu, ini kan ada permohonan untuk jaksa masuk sekolah, atau mungkin ada jadwal. Kira-kira selone atau bisanya waktu sekolah itu di tanggal berapa. Nah, mereka akan menyesuaikan dengan kalender akademik. Tapi biasanya yang rame itu pada saat MPLS. Itu rame.
0: Pastinya ya, Pak, ya.
1: Dalam sehari itu bisa gitu. Bisa dua tempat, tiga tempat gitu bisa itu. Jadi memang pada saat MPLS kan pembekalan untuk siswa-siswa baru ya. Nah, di situ momen yang tepat lah istilahnya untuk mereka.
0: Oke, baik Pak Yogi. Nah, ini juga ada yang bergabung kembali, Pak Yogi dan juga Mas Wildan. Ini dari Fitra di Jogja. Baru saja hari ini ada kasus kekerasan jalanan yang melibatkan pelaku umurnya belasan tahun atau pelajar. Dalam perspektif KUHP nasional dan sistem peradilan pidana anak, apakah pelaku yang masih berstatus di bawah umur ini tetap bisa dijatuhi hukuman penjara berat atau wajib diarahkan ke upaya diversi dan rehabilitasi khusus? Contohnya kasus jalanan di Yogyakarta seperti insiden pembacokan di Berbah Sleman yang baru-baru ini melibatkan pelajar berusia 17 tahun dengan barang bukti celurit. Itu yang pertama. Ini yang kedua, ada dari Mbak Tulip dari Seturan. Hari ini kan membahas kenakalan remaja ya Pak di Jaksa Menyapa. Nah, menurut Bapak dan juga Mas, kesalahan orang tua yang tanpa disadari bisa membuat anak lebih terjerumus dalam kenakalan. Mungkin bisa jadi bahan evaluasi untuk orang tua di luaran sana. Jadi ini menanyakan tentang kesalahan orang tua apa sih yang tanpa disadari bisa membuat anak terjerumus dalam kenakalan remaja. Dua itu, monggo mau ditanggapi siapa dulu?
1: Oke, siapa? Saya dulu, oke.
0: Oke, baik. Oke,
1: terkait tadi yang kasus kekerasan ya, kasus kekerasan. Jadi ketika kita bicara pemidanaan terhadap anak, apakah bisa dipenjara atau enggak? Potensi untuk pidana penjara bisa. Tetapi memang tidak semua kondisi perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak itu kemudian hukumannya harus penjara, enggak. Karena hukuman untuk anak itu apa ya, macam-macam. Ada yang namanya itu tindakan, ada yang namanya itu pidana. Pidananya itu sendiri, pidana pokoknya berlapis-lapis ya, ada level tingkatannya. Kalau yang ringan dikenakan tindakan, kalau yang berat bisa dikenakan pidana sampai dengan pidana penjara. Nah, pidana penjara ini bisa dijatuhkan kepada si anak apabila memang perbuatannya anak ini sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Misalnya sampai ada korban meninggal akibat dianiaya, misalnya dibacok atau segala macam, itu bisa. Bisa, tetapi tentu saja kami selaku penuntut umum dalam istilahnya melakukan penuntutan terhadap anak, melihat faktornya itu banyak, Mbak. Jadi nggak cuman, wah ini korbannya sampai seperti ini, luka atau bahkan meninggal, maka dia harus penjara, itu enggak. Jadi ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan, yang tentu saja itu harus terbuka atau kita peroleh dalam fakta persidangan. Karena kalau kita peroleh dalam fakta persidangan, otomatis kan itu nanti juga menjadi pertimbangan kita selaku penuntut umum dan juga pertimbangan hakim selaku nanti yang memberikan vonis terhadap anak. Tetapi ke arah pidana penjara, kalau kasusnya seperti tadi, itu bisa dijatuhi hukuman pidana penjara.
0: Maksimal itu berapa tahun, Pak, jika seperti Klitih tadi?
1: Kalau misalnya meninggal ya, meninggal itu kan kalau misalnya untuk orang dewasa 12 tahun nggak salah, yang di baru ya. Pokoknya dia per 3 dari apa namanya
0: orang dewasa,
1: gitu. Jadi tergantung nanti misalnya kelitih ini mungkin kita nggak bilang kelitih sekarang ya, tapi kekerasan jalanan. Misalnya tergantung si korban nih, korbannya luka ringan, luka berat atau bahkan sampai meninggal. Nah nanti untuk hukumannya si anak mengikuti dari akibat dari perbuatannya itu, tapi sepertiga dari ancaman dewasa.
0: Berarti kalau 12 berarti 4 tahun gitu ya Pak ya. Oke, baik. Dan untuk pertanyaan kedua dari Mbak Tulip di Saturan, bisa ditanggapi Mas Wildan ya atau Pak Yogi?
1: Tentang apa tadi agak lupa,
2: kesalahan orang tua ya.
0: Iya,
1: terkait orang tua ya. Jadi memang orang tua atau keluarga ini memiliki peran sangat penting untuk pembentukan karakter dan sifat si anak. Jadi ada orang tua yang mungkin ya, mungkin merasa dia sudah maksimal dalam membimbing, merawat, membina si anak, tapi ternyata kok anaknya ini masih melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, untuk itu sebenarnya ada beberapa tips ya. Karena kan apa sih salah saya itu macam-macam, Mbak. Jadi nggak bisa kita mengeneralisir bahwa ketika anaknya itu nakal misalnya, oh berarti salah orang tua tuh ini. Nggak, itu bisa macam-macam. Tapi yang penting ada beberapa tips atau cara untuk mengatasi atau mencegah si remaja ini atau anak ini melakukan kenakalan yang menjurus ke tindak pidana. Yang pertama, harus melakukan edukasi. Edukasi ke si anak, edukasi si ke orang tua. Itu yang pertama. Yang dimaksud kenakalan remaja itu seperti apa sih? Oh, proses yang menyimpang. Menyimpang dari apa? Dari norma. Norma apa? Norma macam-macam. Norma kesopanan, norma adat, norma hukum, norma agama. Itu yang dilakukan oleh remaja. Itu harus tahu mereka. Dan kenakalan remaja berpotensi menjadi tindak pidana. Itu juga harus tahu. Jangan dikira ketika anak melakukan kenakalan remaja, bebas. Dia terserah karena dia anak, enggak bisa. Ada hukum juga yang membatasinya, ada hukum yang mengaturnya. Itu harus tahu. Orang tua harus tahu, anak harus tahu. Kemudian upayakan si anak ini lakukan kegiatan positif. Anak ini kan semangatnya tinggi. Tenaganya itu kayak berlebihan gitu. Jadi mereka butuh suatu apa ya istilahnya? Alternatif
0: kegiatan
1: atau atau istilahnya untuk ini tenaganya ke arah kegiatan yang positif. Ya, jangan sampai dibiarkan anak itu karena dia mungkin kurang kegiatan positif, akhirnya dia keluyuran. Akhirnya dia malam-malam suka nongkrong sama teman-temannya tanpa tahu nongkrongnya itu dalam kegiatan apa. Itu bahaya. Karena dari nongkrong itu biasanya kekerasan jalanan itulah terjadi. Kumpul-kumpul, ada kelompok lain yang lewat ternyata dikejar padahal enggak ada masalah apa-apa. Itu kegiatan yang positif. Terus komunikasi. Orang tua itu harus berkomunikasi sama anak. Jangan sibuk sama ininya sendiri. Oke lah yang kerja mungkin waktunya tersita untuk pekerjaan. Tetapi setidaknya kalau sudah di luar jam kerja, cobalah komunikasi sama anak. Karena dari komunikasi itu kita akan tahu, orang tua ini tahu nih, anakku nih punya masalah apa sih gitu. Anakku ini sedang ngapain sih sekarang, sedang sibuk apa gitu. Nah, di situ orang tua tuh bisa istilahnya memahami dari si anak. Kemudian pengawasan. Pengawasan ini macam-macam ya. Pengawasan ini terhadap karakter anak misalnya. Anak yang tadinya itu ceria, kemudian dia tiba-tiba kok penyendiri atau murung. Pokoknya setiap perubahan karakter anak, setiap perubahan perilaku anak, orang tua tuh harus waspada, harus tahu. Kalau perilakunya, perubahannya itu positif, ya nggak apa-apa. Tapi kalau perubahannya negatif misalnya, nah itu orang tua harus bisa mengawasi si anak ya. Terus kemudian jangan gengsi, jangan malu kalau anak itu memang membutuhkan bantuan psikologis. Kadang-kadang orang tua nih bawa anak-anaknya nakal banget, merasa anakku tuh wajar kayak gitu. Padahal kalau kita menurut logika masyarakat umum, itu nggak wajar. Nah, kita jangan malu untuk mengakui bahwa anak kita itu ada dalam kondisi tertentu dan membutuhkan bantuan. Jadi mungkin bisa saja kita bawa ke psikolog, tanya, ini kok anak saya kok perilakunya sekarang seperti ini, gimana ya? Nah, mungkin di situ awal pencegahan. Tapi kalau kita nganggap bahwa anak kita melakukan apapun dan kita membenarkan perbuatan anak kita itu, karakter anak kita itu, ya mungkin nanti akan terlambat ketika si anak itu ternyata melakukan sesuatu yang bermasalah. Jadi mungkin tips atau cara mengatasinya seperti itu, Mbak, sebagai orang tua.
0: Oke, luar biasa sekali. Malah mirip parenting ini.
1: Semi-semi parenting.
0: Oke, baik. Demikian tadi ya Mbak Tulip jawabannya dari Pak Yogi. Oke, Mas Wildan dan juga Pak Yogi, seru sekali perbincangan kita di siang hari ini. Tetapi karena keterbatasan waktu kita, kita harus mengakhiri siaran Jaksa Menyapa di siang hari ini. Namun boleh ada sedikit closing statement, mungkin 1 menit atau 30 detik dari Mas Wildan dan juga Pak Yogi kepada pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Monggo.
1: Oke, mungkin Mas Wildan dulu closing statement-nya.
0: Monggo Mas Wildan.
2: Dari kami terkait dengan apa? Kenakalan remaja. Pada pokoknya adalah marilah kita upayakan upaya preventif dengan seperti yang disampaikan tadi, mengenal anak kita sendiri, anak kita masing-masing. Kemudian upaya preventif lainnya seperti mengenal bagaimana pergaulan anak-anak kita, dan mengarahkan yang ke jalan yang lebih baik, seperti halnya mencarikan kesibukan yang lebih jelas terkait dengan seperti les dan ekstrakurikuler yang bagus. Nah, dan kami pun selaku APH juga ikut melakukan upaya preventif seperti sosialisasi seperti yang dilakukan selama ini oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Nah, marilah kita bersama-sama untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang ada di lingkungan Kota Yogyakarta supaya terhindar dari kenakalan remaja ini sendiri.
0: Iya.
1: Oke, kalau
0: ya,
1: saya closing statement-nya, kenakalan remaja ini bukan hal yang biasa. Karena ini bisa menjadi pintu masuk seorang anak atau seorang remaja itu melakukan kejahatan dan menentukan masa depannya. Karena ini bukan hal yang biasa, maka pencegahan dan penanganannya itu juga nggak biasa. Membutuhkan peran serta semua pihak, nggak cuma aparat penegak hukum. Dari hal yang terkecil aja deh, dari keluarga itu juga punya peran penting, dari masyarakat sekitar juga punya peran penting, lingkungan, dari pemerintah termasuk dari aparat penegak hukum. Jadi kita untuk mengantisipasi, mencegah, kemudian istilahnya kalau bisa kenakalan remaja ini dibuat nol, ya kita harus kerjasama.
0: Iya.
1: Ya, jadi semua pihak itu berperan penting.
0: Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Wildan dan juga Pak Yogi atas kesempatannya yang sudah menjadi narasumber di Dialog Jaksa Menyapa. Sampai jumpa di Dialog Jaksa Menyapa selanjutnya, nggih.
1: Oke, terima kasih kembali.
0: Iya. Iya, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, baik pendengar, demikian tadi Dialog Jaksa Menyapa dengan tema kenakalan remaja dalam perspektif KUHP Nasional yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Mas Wildan Setiawan SH selaku Kepala Subseksi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan juga Pak Yogi Raharjo SH MH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Jangan lewatkan, jangan lupa sesaat lagi akan hadir berita olahraga baik dari dalam negeri dan juga mancanegara yang akan terangkum dalam warta berita dinamika olahraga Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bafana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Rere Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, you coach, we will not happy with 5 goals. We are happy with 5 goals. We are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had a chance. They hit the post, and they are number 10 this game. Ali, and he's playing here. Very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea tertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya, dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa dan mereka adalah lawan yang amat sulit terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
5: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
4: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Brody James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah, LeBron James, telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudiatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desak Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desak Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanggapkan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih nanti ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kayak yang
2: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20.06 waktu Jepang atau 18.06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Anda masih bersama kami di Jogja siang ini Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan bahwa azan duhur akan berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 11.32 menit. Namun terlebih dahulu kami akan hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda.

0: ada.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi azan duhur sudah berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Jika tidak ada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabi wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa lelah, gelisah, sedih, gangguan dan gundah hati, bahkan duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Muttafaqun alaih.

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

0: Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah fitanan kaqad'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya rawahul muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena ada beberapa fitnah seperti beberapa bagian malam yang gelap, di mana seorang laki-laki di waktu pagi beriman dan sore ia kafir, dan seseorang di waktu sore beriman dan pagi hari ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim.

Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali.

0: Kata Pak Guru, Pancasila tidak hanya dihafal, Kak, tapi harus diamalkan.
1: Betul, Dek. Toleransi, suka menolong, rukun, menghargai pendapat orang lain, dan adil, itu contohnya.
0: Kata Pak Guru lagi, Pancasila itu sakti, Kak.
1: Ya iyalah, Pancasila melindungi bangsa Indonesia dari serangan musuh.
0: Musuh? Siapa itu?
1: Ya siapa saja yang akan menyingkirkan Pancasila dari bumi Indonesia.

0: Alhamdulillah, dapat tempat duduk juga. Dari tadi penuh terus bisnya. Capek berdiri terus. Istirahat dulu. Loh. Itu kok ada ibu-ibu berdiri berdesak-desaan? Mana bawa anak kecil lagi? Bu, monggo silakan dipakai tempat duduk saya.
1: Gak apa-apa, matur nuwun.
0: Gak apa-apa, saya berdiri saja.
1: Waduh, jadi gak enak. Matur nuwun.
2: Berempati dengan kondisi orang lain merupakan nilai-nilai keistimewaan yang tumbuh di masyarakat Yogyakarta. Mari kita kembangkan di lingkungan keluarga kita. Dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Saya Pandu Adi Dharma.
1: Menurut saya Pancasila itu bukan cuman untuk dihafalkan ya Mas ya. Bukan cuman menghafalkan Pancasila dari 1 sampai 5, tapi menjadi pedoman kita dalam bersikap dan menghargai orang lain mungkin Mas.
2: Terus membantu teman yang kesulitan dan ikut menjaga kebersihan lingkungan gitu.
3: Anda, gamelan menjadi kurikulum sekolah di negara lain? Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa wilayah Nusantara. Dan ternyata, gamelan tidak hanya berkembang di Indonesia, namun juga di mancanegara. Seperti di Singapura, Amerika, Jepang, bahkan Selandia Baru. Di Singapura, gamelan dan keroncong telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di negara mereka. Hampir di seluruh sekolah di Singapura, gamelan menjadi mata pelajaran wajib untuk sekolah dasar, dan hampir di seluruh wilayah Singapura terdapat gamelan. Luar biasa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar yang menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, kesempatan siang kali ini itu dia hadir Gloria Jessica, I Just Wanna Love You. Baik pendengar, untuk sesaat lagi kita juga akan mengetahui bagaimana untuk harga-harga

kilogram. Telur ayam ras 1 kilogram Rp25.000. Kacang hijau 1 kilogram Rp26.000 per kilogramnya. Bawang putih kating Rp36.000 per kilogram. Garam halus Rp12.000 per kilogram. Daging sapi padepan 1 kilogram Rp150.000. Untuk kacang tanah 1 kilogram Rp38.000. Dan pendengar, untuk harga bawang merah 1 kilogram Rp22.000 per kilogramnya. Bawang bombay Rp30.000 per kilogram. Untuk tempe bungkus 1 kilogram Rp15.000. Sedangkan untuk harga cabai merah keriting Rp50.000 per kilogram, cabai merah besar Rp40.000 per kilogramnya, cabai rawit merah Rp75.000 per kilogram, kedelai impor Rp11.000 per kilogram, jeruk lokal Rp17.000 per kilogram, ketimun sedang Rp5.000 per kilogramnya.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomei bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimides mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimides. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.

0: Nah, pendengar, untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini di hari yang perdana di bulan Oktober 2026. Baik, kita akan mengetahui untuk kondisi terkini stok darah PMI dan tempatnya di mana pendengar Anda bisa berdonor darah. Pastinya sudah terhubung Mbak Yani dari Palang Merah Indonesia Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Oke, kita sapa. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Dina, selamat siang. Semangat pagi. Ketemu lagi. Tetap bersemangat. Hari ini semangat banget.
0: Iya benar. Masih di awal bulan Oktober gitu ya.
1: Bersemangat. Iya juga. Ini masih sumringah, masih ceria, masih semangat karena tanggalnya tanggal muda.
0: Oh gitu ya. Ya baik. Oke Mbak Yani, tentunya di siang hari ini ada informasi kesehatan apa nih biar tambah semangat juga nih bagi pendengar RRI. Oke.
1: Iya, itu dia. Itu tuh Mbak Dina, kalau kita ngomonginnya beberapa waktu belakangan ini kan ada banyak nih ya, apa beredar itu tuh apa influenza

0: batuk pilek dan sebagainya. Jadi kita itu ingat gitu loh Mbak Dina, cuci tangan. Kenapa dulu itu kita mesti cuci tangan itu kenapa gitu? Pada saat-saat pandemi kita mesti cuci tangan. Sekarang juga influenza banyak merebak ini juga mesti cuci tangan. Nah itu tuh kenapa itu gitu kan?
1: Benar-benar.
0: Kenapa kita mesti cuci? Nah itu cuci tangan itu kan penting banget loh Mbak Dina, karena kuman itu hobi banget Mbak Dina, nempel di tangan kita gitu ya. Kalau nggak dicuci pakai sabun gitu ya, bisa-bisa kita jadi sakit loh. Nah itu karena ya itu tadi, kuman bakteri itu kan ada di mana-mana. Terus kemudian kuman itu dapat menyebar dari orang ke orang atau dari permukaan benda ke orang. Misalnya habis disentuh oleh orang yang lagi cuci tangannya terkontaminasi gitu ya Mbak Dina ya, ataukah kita sedang batuk pilek dan sebagainya gitu ya, menyentuh benda, permukaan benda. Nah itu tuh yang di depannya Mbak Dina misalnya, beda di depannya Mbak Dina gitu ya.
1: Kayaknya nggak kelihatan misalnya lagi ya Mbak Yani. Nggak kelihatan masalahnya.
0: Ya nggak kelihatan. Iya benar. Nah itu karena memang kemudian banyak banget penyakit yang menyebar karena tidak tadi karena kita tidak cuci tangan dan sebagainya. Nah cuci tangan itu bisa mencegah penyebaran virus penyebab infeksi pernafasan ataupun diare sebenarnya. Karena sekarang banyak nih tadi ya influenza dan sebagainya. Nah baiknya bagaimana? Ya udah cuci tangan pakai sabun. Ya itu kan cara terbaik ya Mbak Dina ya, agar kita tetap sehat ya. Atau kalau memang kemarin sempat nih ngobrol sama Mas Panji, kok sekarang itu nggak ada ya di mana-mana itu cepat tepat cuci tangannya itu pada hilang semua pas pandemi itu ya. Ya udah, kalau misalnya tidak ada sabun, tidak ada air, terpaksanya gitu ya, kita gunakan ada hand sanitizer. Iya. Kembali lagi kayak dulu lagi ya, Mbak.
1: Masih
0: di napa,
1: masih ada juga, mungkin masih ada yang tersisa juga atau pengen beli gitu ya hand sanitizer.
0: Saya masih tetap membawa Mbak Dina. Saya itu masih tetap membawa hand sanitizer setiap saat, setiap waktu gitu pasti saya bawa, karena memang ya itu tadi kita tidak tahu ya mau saat kita mau menyentuh wajah, menyentuh diri kita itu rasanya itu udah otomatis langsung semprot gitu. Kalau misalnya ada tempat wastafel ya udah cuci tangan dulu, apalagi mau makan. Ini kan makan siangnya, harus cuci tangan dong.
1: Iya benar-benar. Oke, terima kasih nih Mbak Yani kembali mengingatkan untuk cuci tangan begitu ya.
0: Iya, betul banget.
1: Baik, Mbak Yani, kemudian juga untuk informasi stok darah dan tempatnya di mana nih pendengar bisa donor darah. Oke.
0: Ya, Mbak Dina, di hari ini sebenarnya tadi ada dua kegiatan donor darah ya di hari Kamis. Tadi bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman ada di dua kampus tuh Mbak Dina tadi tuh, di Fakultas Pertanian UPN Veteran, ada juga di Universitas Janda Badra. Tapi dimulainya kan pukul 7 sama pukul 8. Jadi sudah diakhiri di pukul 11 dan pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Nah, ada satu agenda untuk besok di hari Jumat ini bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta. Tempatnya ada di Prime UMY Hotel Convention, ini di Taman Tirto Kasihan Bantul, dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentu saja pendengar juga bisa langsung kondi donor darah PMI yang biasa dikunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini atau besok di hari Jumat berkah untuk bisa donor darah gitu ya Mbak Dina. Mayoritas stok darah sudah mencukupi Mbak Dina, namun ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih Mbak Dina di siang hari ini.
1: Ya baik Mbak Yani, silakan Mbak Yani langsung saja untuk informasinya.
0: Oke, Mbak Dina dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WP, PRC dan juga TC. WP hulpet berisi seluruh komponen darah, PRC pekrasel berisi sel darah merah dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan AWB 3, PRC 85, TC 8. Golongan B WP 3, PRC 64, TC 10. Golongan O-nya WP 3, PRC 104, TC 11. Golongan AB WP 2, PRC 52, TC-nya ada 2. Nah, untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi nih pendengar, Anda membutuhkan pelayanan darah atau mau donor darah boleh banget gitu ya. Ada di Jalan Rajimin Sucan Triharjo Sleman, line telepon 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini, golongan A-nya PRC 34. Sementara untuk golongan B, WB2 PRC 35 TC 3. Golongan O di Kulon Progo PRC 17 TC 6. Sementara untuk golongan AB-nya WB1 PRC-nya ada 4. Nah, Anda yang berada di seputaran Kulon Progo, Anda bergolongan darah O siang hari ini masih ditunggu loh ya. Sebari menikmati makan siang, kemudian nanti bisa berdonor darah di seputaran Kulon Progo, khususnya Anda berkeluarga darah O, ada di Jalan Bayangkara, Surat Pengasih Kulon Progo, layan telepon 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul nih pendengar. Golongan A WB22, PRC 4, golongan B-nya WB19, PRC 50. Golongan O WB26, PRC 6, golongan AB-nya di siang hari ini WB1, PRC-nya ada 5. Adapun yang berada di seputaran Gunung Kidul mau donor darah boleh banget. Tepatnya ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Line telepon 394500. Kemudian kita ke Bantul nih pendengar. Golongan A WB10, PRC 46, TC4. Golongan B-nya WB10, PRC 92, TC1. Golongan O-nya WB10, PRC 44, TC3. Golongan AB di Bantul, WB3, PRC-nya ada 17. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul. Anda membutuhkan pelayanan darah ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Teleponnya 281-0022. Dari Bantul kita ke Kota Yogyakarta. Di golongan A PRC 36, TC16. Sementara untuk golongan B-nya PRC 123, TC11. Golongan O PRC 59, TC13. Golongan AB-nya PRC-nya ada 108, TC-nya ada 8 kantong. Nah, Anda yang berada di seputaran Kota Yogyakarta, Anda bergolongan darah A dan juga O di siang hari ini, masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede. Line telepon 372176. Mbak Dina.
1: Lengkap nih informasi yang disampaikan. Terima kasih banyak ya Mbak Yani.
0: Mm-hmm. Iya, salam tetap untuk semangat kerja. Mbak Dina ya. Okay. Jadi kita jaga kesehatannya dengan cuci tangan dulu deh.
1: Nah,
0: gitu ya.
1: Gitu ya, sudah menjadi rencana awal ini harus cuci tangan. Oke.
0: Okay. Iya. Matur nuwun Mbak Dina.
1: Terima kasih, salam untuk rekan-rekan PMI ya Mbak Yani.
0: Matur nuwun. Selamat siang, selamat pagi.

Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Kamis 1 Oktober 2026 bahwa secara memasal pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Rabu 30 September 2026, yang pertama kejadian kebakaran rumah kayu di Bulak Keso, Banyuroto, Nanggulan, Kulon Progo pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, kebakaran bangunan rumah di Jetis Kulon, Pacarejo, Semanu, Gunung Kidul pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, kebakaran rumah di Padukuan Sempon Kulon, Dadap Ayu, Semanu, Gunung Kidul sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ketiga, kejadian kebakaran tersebut diakibatkan karena kelalaian saat memasak. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Rabu, secara visual teramati 3 kali awan panas guguran ke arah Kalisat atau Putih dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Teramati guguran lava sebanyak 4 kali ke arah barat daya yaitu Kalisat atau Putih dengan jarak luncur maksimum 1.900 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 4 kali guguran lava ke arah Kaliboyong dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, mencegah kebakaran karena lupa mematikan kompor. Yang pertama, pastikan kompor benar-benar mati setelah selesai memasak. Jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan. Buat kebiasaan mengecek kompor sebelum meninggalkan dapur, terutama saat hendak tidur atau keluar rumah. Jauhkan benda mudah terbakar seperti kain lap, tisu, kardus, dan plastik dari area kompor. Periksa selang dan regulator LPG secara berkala jika menggunakan kompor gas dan tercium bau LPG. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo bbbddiy, Instagram bbbd_diy, frekuensi radio VF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: Indonesia dikenal dengan sumber airnya yang berlimpah. Namun secara kualitas, tidak semuanya memenuhi kriteria air bersih dan sehat yang layak konsumsi. Sumber daya air seperti danau dan sungai kita, sebagian besar telah rusak dan tercemar. Eksploitasi manusia, limbah rumah tangga, dan keberadaan industri menjadi penyebabnya. Untuk mengatasi krisis air bersih yang terjadi saat ini, diperlukan solusi yang bisa menjawab berbagai permasalahan tersebut tanpa harus merusak lingkungan. Penerapan ekohidrologi dengan memanfaatkan tumbuhan seperti rumput atau eceng gondok yang ditanam di sepanjang aliran waduk yang tercemar berfungsi sebagai pembersih waduk, sehingga tingkat kebersihan air akan meningkat.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Nathan Hartono yang hadir terlanjur sayang. Nah, pendengar, harusnya itu yang ditanamkan juga ya, terlanjur sayang untuk cinta batik. Tetapi sayangnya, tetap ada sayangnya juga nih, bahwa ternyata beberapa pedagang juga menyatakan jelang Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober besok, sejumlah pedagang mengaku transaksi cenderung menurun dibandingkan kondisi sebelumnya. Salah satu pedagang, Syarifah, pedagang batik yang telah berjualan di Pasar Beringharjo selama sekitar 30 tahun, yang mengatakan bahwa penjualan batik belakangan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Menurut Syarifah, ramainya pengunjung tidak selalu berdampak pada peningkatan transaksi. Beliau mencontohkan kondisi akhir pekan ketika Pasar Beringharjo ramai dikunjungi wisatawan, namun sebagian pengunjung hanya melihat-lihat dan tidak berakhir dengan transaksi. Syarifah berharap pemerintah turut memperhatikan kondisi Pasar Beringharjo, terutama kebersihan dan kerapian lingkungan pasar. Dan menurutnya, kondisi pasar yang bersih dan nyaman bisa menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan. Pendengar, pastinya informasi selengkapnya Anda bisa mengikutinya di rri.co.id. Ancen Melodi, pendengar kali ini hadir.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, dengar Adira dan juga Nadira, dengarkan hatiku. Baik pendengar Universitas Islam Indonesia UII bersama pemerintah kota Yogyakarta yang resmi meluncurkan program standar S2 atau S2 Sekolah Lansia Edusia UII Maharani di Kaluran Purbayan, Kementerian Kota Gede Yogyakarta. Program tahap lanjutan ini difokuskan untuk memperkuat peran dan ketangguhan para lansia di lingkungan keluarga. Jika pada jenjang standar 1 atau S1, lansia dibekali ketangguhan untuk diri sendiri, pada standar 2 ini para peserta didorong agar semakin bermakna, inspiratif, serta mampu memberikan pengasuhan dan keteladanan bagi anak serta cucu. Total ada 31 lansia yang telah diwisuda S1 mengikuti S2 ini. Ketua Program Sekolah Lansia Standar S2 Edusia UII Maharani, Sus Budiarto, juga menyampaikan untuk jenjang tingkatan sekolah lansia ini mengacu pada pedoman dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKPN, dan disampaikan juga untuk standar 1 fokusnya lansia tangguh untuk diri sendiri yang mencakup 7 dimensi ketangguhan fisik, mental, spiritual, lingkungan, hobi, ekonomi, dan sosial. Setelah wisuda S1, mereka naik ke S2 yang fokusnya menguatkan kebermaknaan di dalam keluarga. Baik pendengar, tentunya informasi dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya Anda bisa mengikutinya dalam Warta Siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kali ini hadir Hanidia Uus.

Baik pendengar, saatnya untuk kita update informasi terkini di kesempatan siang kali ini yang terangkum dalam Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: meriahkan dengan seni-seni tradisi yang dikolaborasikan dan juga diinovasi dengan kekinian.
1: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, Sultan mengajak warga Merapi untuk melakukan budidaya kopi sebagai alternatif mata pencaharian selain melakukan penambangan. Ajang Pentas Seni Selasa Wagen kembali digelar untuk memfasilitasi kelurahan dalam menampilkan potensi kesenian mereka. Bersama saya Dina Fabrina, inilah Warta Siang.

0: Untuk menciptakan kondusivitas selama masa pemilihan lurah serentak tahun ini, Bupati Bantul meminta masyarakat mengedepankan rasa persaudaraan. Informasi selengkapnya disampaikan Aji Permono.
1: Seluruh warga Bantul, ayolah berdemokrasi dengan riang gembira dan bersahaja.
2: Sebanyak 30 kelurahan di Kabupaten Bantul akan menggelar pemilihan lurah atau pilur secara serentak pada hari Minggu besok. Menjelang agenda akbar tersebut, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meminta seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga kondusivitas lingkungan. Kepada awak media, Halim menyatakan, seluruh warga dan calon lurah diminta untuk menjaga persaudaraan dan persahabatan selama tahap pemilihan berlangsung. Hal tersebut untuk menjaga kerukunan dan mencegah adanya potensi konflik. Selain itu, Bupati juga mengingatkan bahwa di setiap kompetisi, selalu ada pihak yang menang dan kalah. Dengan demikian, ia menilai edukasi terkait demokrasi masih diperlukan agar masyarakat dapat menyikapi kontestasi politik dengan lebih dewasa.
1: Asal semuanya sadar bahwa yang namanya kompetisi itu ya selalu ada yang menang, ada yang kalah. Sing menang ora umuk, sing kalah ora ngamuk. Ini butuh kesadaran karena memang edukasi terhadap demokrasi itu masih kita perlukan. Pembelajaran berdemokrasi itu faktanya masih kita perlukan. Tidak semua orang itu dewasa di dalam menghadapi kompetisi.
2: Untuk itu, masyarakat diharapkan kembali bersatu setelah proses pemilihan dinyatakan selesai. Seluruh pihak perlu kembali bersama-sama untuk memajukan kelurahannya masing-masing. Tak lupa, Halim juga mengajak seluruh warga Bumi Projo Taman Sari untuk menjalani proses demokrasi itu dengan suasana yang damai dan bersahabat.
1: Ya kalau ada baper-baperan itu ya jangan lama-lama gitu, harus ada rekonsiliasi. Harus disadari ya itulah konsekuensinya. Selalu ada yang menang, ada yang kalah. Le musuhan ojo diterus-terus ke gitu. Sudah berhenti setelah nanti ditetapkan siapa pemenangnya. Semua harus kembali bersahabat, bersaudara untuk membangun desa.
2: Sebagai informasi, sebanyak 87 calon lurah akan bersaing dalam pilur serentak Kabupaten Bantul 2026. Dari jumlah tersebut, 24 diantaranya merupakan lurah petahana yang kembali mencalonkan diri.
0: Pendengar, DPRD dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pengesahan ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan bersama dalam rapat paripurna di gedung DPRD DIY Rabu kemarin. Meski demikian, DPRD memberikan catatan agar Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta menindaklanjuti hasil review dari inspektorat serta menjaga transparansi sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam perubahan APBD 2026 ini, pendapatan daerah disepakati sebesar Rp 4,547 triliun rupiah atau turun 513,07 miliar rupiah dari anggaran awal. Sementara belanja daerah disesuaikan menjadi Rp 4,889 triliun rupiah dengan pembiayaan neto sebesar Rp 342,41 miliar rupiah. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tercatat nihil. Warga di lereng Gunung Merapi didorong untuk mengembangkan budidaya kopi sebagai alternatif mata pencaharian. Karin Anissa melaporkan.
3: Daripada digali, lebih baik kita tanami kopi sebagai pengganti.
4: Warga lereng Gunung Merapi diajak untuk beralih dari usaha penambangan pasir menjadi usaha budidaya kopi Merapi. Ini untuk memastikan ekosistem di kawasan lereng Merapi tidak rusak dan tetap utuh. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengajak masyarakat untuk menjaga ekosistem lereng Merapi dengan tidak membuka lahan penambangan pasir baru. Di sisi lain, Sultan juga mendorong masyarakat untuk melakukan reboisasi di sekitaran lereng Merapi.
3: Kalau kita merusak alam, akhirnya kita sendiri yang akan dirugikan. Sekarang misalnya Merapi itu perlu direboisasi dengan harapan banyak tanaman yang bisa mengurangi kemungkinan longsor, atau kalau punya aktivitas Merapi dengan lavanya yang turun itu bisa terhambat oleh pohon-pohon yang ada di lereng Merapi.
4: Sebagai alternatif mata pencaharian selain penambangan pasir, Sultan mengajak warga lereng Gunung Merapi untuk mulai melirik budidaya kopi Merapi. Menurutnya, erupsi Merapi yang terjadi pada 2010 membuat tanah di sekitaran Merapi menjadi lebih subur. Kondisi ini menjadikan kopi khas Merapi memiliki cita rasa yang unik dibandingkan dengan jenis kopi lainnya. Sultan mendorong warga agar ikut menanam kopi dan dikelola bersama. Sultan juga tak menutup kemungkinan dilakukannya ekspor kopi Merapi yang menyasar negara-negara dengan tingkat konsumsi kopi yang tinggi, seperti salah satunya negara Finlandia.
3: Kami mencoba daripada digali, lebih baik kita tanami kopi sebagai pengganti pendapatan sebagian warga masyarakat untuk bisa menikmati produk kopi yang mungkin juga sudah dipanen sekali dua kali, tapi saya berharap kopi Merapi itu bisa punya nilai tinggi.
4: Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mendorong warga dan jajaran Pemkab Sleman untuk turut mengelola dan melakukan konsolidasi terhadap potensi pengembangan budidaya kopi di lereng Merapi. Dengan demikian, warga lereng Merapi tetap mendapatkan penghasilan, sementara ekosistem Merapi juga tetap terjaga.

0: Panitia Hari Ibu ke-98 bersama dengan OJK menggelar sarasehan untuk mendorong perempuan semakin cerdas dalam mengelola keuangan dan memahami investasi digital. Berita selengkapnya bersama Vika Azalia.
1: Tentang perempuan berdaya, finansial tertata, strategi investasi dan mengelola keuangan digital sangat relevan dengan dinamika kehidupan.
2: Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-98 di Yogyakarta, Panitia Hari Ibu tahun 2026 yang terdiri dari 5 komponen organisasi perempuan DIY bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan DIY menggelar sarasehan edukasi keuangan Rabu pagi. Mengusung tema perempuan berdaya finansial tertata, strategi investasi dan mengelola keuangan digital, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya. Ketua Pelaksana Peringatan Hari Ibu ke-98 sekaligus Ketua DWP DIY Narwestu Arya Nugrahadi dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut mengajak perempuan untuk mampu mengatur dan mengelola keuangan dengan baik,
1: di mana perempuan memiliki peran yang semakin luas, tidak hanya menjadi pendamping keluarga dan pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai pendidik pertama bagi anak-anak, penggerak ekonomi keluarga, pelaku usaha, profesional, serta bagian penting dari pembangunan masyarakat. Sehingga literasi dan kecakapan finansial menjadi bekal penting bagi seorang perempuan.
2: Ia juga menilai untuk menjadi perempuan berdaya, tidak hanya mampu menghasilkan pendapatan, tetapi juga mampu mengelola, merencanakan, dan melindungi keuangan dengan baik.
1: Dengan kita dapat mengatur ataupun mengelola keuangan, sehingga kita dapat memiliki kebiasaan baik seperti menabung, mempersiapkan dana darurat, memahami instrumen investasi, serta merencanakan masa depan keluarga secara matang.
2: Menurutnya, peringatan Hari Ibu bukan hanya momentum untuk memberikan penghormatan kepada ibu, tetapi juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan peran, kontribusi, dan keberdayaan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan pembangunan. Pada kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh perempuan untuk memperkuat peran sebagai pribadi yang mandiri, percaya diri, cerdas dalam mengambil keputusan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat.
0: Pentas seni Selasa Wagen kembali hadir sebagai ruang apresiasi bagi kelurahan dan kelurahan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menampilkan beragam potensi mereka. Berita selengkapnya bersama Wulan Anita.
3: Mari kita apresiasi dan kita nikmati bersama-sama.
4: Suasana Malioboro semarak pada Selasa malam. Masyarakat berkumpul dan melebur menjadi satu menikmati pentas seni Selasa Wagen yang mengusung tema Gumregah Nyawiji Ing Karya. Sebuah ajakan untuk bangkit, merajut kebersamaan, dan menuangkannya dalam beragam karya seni. Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmi Pratiwi mengatakan, gelaran Selasa Wagen tak hanya sekedar menjadi ruang pertunjukan, setiap penyelenggaraannya mengajak masyarakat untuk kembali menengok panjangnya perjalanan sejarah dan kebudayaan Yogyakarta yang terus hidup dan hadir di berbagai lini kehidupan.
5: Pentas Selasa Wagen Kelurahan dan Kaluran Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dimeriahkan dengan seni-seni tradisi yang dikolaborasikan dan juga diinovasi dengan kekinian, tetapi tanpa menghilangkan makna tradisi yang cukup kuat melekat di bentuk-bentuk seni pertunjukan yang dihadirkan oleh Kelurahan dan Kaluran Budaya. Ada bintang tamu dari luar provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Provinsi Bangka Belitung, maka sebenarnya Pentas Selasa Wagen menjadi ruang kolaborasi tidak hanya di level Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi juga di luar Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Salah satu penampil di Selasa Wagen menyampaikan bangga menjadi bagian dari denyut kebudayaan Yogyakarta, sekaligus mempererat jejaring kebudayaan antar daerah.
6: Kesan-kesan kami sebagai pelaku seni di kegiatan Selasa Wagen ini, kami sangat senang karena adanya Selasa Wagen ini memberi kita ruang berekspresi.

sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sultan mengajak warga Merapi untuk melakukan budidaya kopi sebagai alternatif mata pencaharian selain melakukan penambangan. Ajang pentas seni Selasa Wagen kembali digelar untuk memfasilitasi kelurahan dalam menampilkan potensi kesenian mereka. Demikian warta siang kali ini. Saya Dina Febrina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas, ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya, tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran, karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ, aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.

nama aku Febrianti. Menurut aku sendiri nih, Pancasila itu pedoman ya, pedoman untuk kita sebagai generasi muda dalam menjalani kehidupan dan bersosialisasi. Menghargai pendapat teman, membantu orang yang membutuhkan, dan menjaga kerukunan di lingkungan sekitar.

0: Pendengar, selamat siang nih. Apa kabar Anda? Wow, kita ketemu ya di kesempatan siang hari ini. Pastinya dalam Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Nah, pendengar, kalau kita memiliki kalender iya deh, kalau ingat di tanggal 1 biasanya sih saatnya untuk membalik kalender ya. Kalau itu kalender bulanan begitu, atau juga kalender 3 bulanan, atau barangkali kalau kalender 4 bulanan, nah nggak perlu dibalik, soalnya 4 bulanan. Oke. Ada juga yang mungkin nggak perlu menunggu lama, karena setiap harinya sudah harus disobek atau dibalik begitu ya. Oke, pendengar, ada berbagai macam bentuk kalender, bahkan ada yang satu tahunan. Kalender apa sih yang Anda miliki hingga saat ini? Oke, kita cuma dalam Indonesia banget. Selamat siang.
1: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Apa kabar Pak Ahmad Fauzi di Garut? Nanti nggak balik loh suaranya. Oke, sehat-sehat nih Pak Ahmad Fauzi. Aduh, seneng banget. Oke, alhamdulillah sehat juga ya.
2: Datang capek sudah, udah pulang.
0: Wah, gitu. Habis dari mana ini?
2: Ikutan di desa hari ini ada pentebusan beras yang 30 kg ya ke warga. Kemudian saya ditugaskan sebagai harus membuat mengurus. Aduh, capek pulang ah, puyeng.
0: Oh, begitu. Pembagian beras ke warga bagaimana nih? Atau beras murah?
2: Bukan gitu, biasa bansos dari pemerintah.
0: Oh,
2: desa saya kan kebetulan jadwalnya hari ini ada. Nah, saya kebetulan ikut membantu mendistribusikan desa kepada warga yang menerima itu kan.
0: Wih, seru. Seru. Baik, Pak Ahmad Wasi, punya kalender itu kan biasanya. Ada yang harian, minggu, kalau mingguan nggak ada deh. Harian, bulanan, 4 bulanan, ada yang setengah tahunan.
2: Maksudnya kalender apa maksudnya?
0: Macam-macam bentuk kalender. Ada juga kalender meja, kalender dinding yang pernah dimiliki yang mana nih?
2: Udah lama saya nggak pernah memiliki kalender.
0: Oh gitu.
2: Paling juga
0: ada juga yang digital sih memang.
2: Kalender kalau sekarang kan begini, udah aja jam tangan juga nggak ada. Dulu suka jam tangan, sekarang udah ada handphone, udah
0: lihat di handphone. Oke, lihat di handphone.
2: Itu tengah-tengah ada di handphone itu aja. Sekarang simpel. Soalnya kalau pas mau menjelang pemilu, wah banyak yang ngasih kalender teh dari itu dari ini. Ngapain kertas nggak guna uang kasih, bukan kalender kan? Bener, kalau pas mau musim pemilu ya, musim salah, gua banyak ngasih kalender dari sana sini, ngasih kalender teh kan itu aja.
0: Oh begitu. Karena memang sekarang sudah digantikan dengan ini ya, handphone ya.
2: Iya, iya, benar, lebih simpel gitu. Jadi nggak usah. Benar, dulu pakai jam tangan, tapi sekarang udah nggak lagi pakai. Ah, udah lihat di handphone atau tanggal pun juga sama gitu aja.
0: Iya sih, waduh. Iya, baik, Muhammad Wasi. Muhammad Wasi, silahkan mau dengar lagunya yang mana nih?
2: Lagu apa coba?
0: Yang ada
2: berapa,
0: itu.
2: Berapa maksudnya gitu kan?
0: Oh boleh. Yang mungkin tahun 80-an bisa.
2: 80.
0: Iya.
2: Kalau 80 begini aja ya.
0: Apa ini?
2: Kita renungkan aja.
0: Oh, Ebit Gade.
2: Iya.
0: Oh, baiklah.
2: Kita renungkan kenapa di negeri kita banyak permasalahan. Kita renungkan itu aja.
0: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang lagi ramai masalah pas.
0: Coba kita renungkan.
2: Gak aja ya kita. Mbak Dina ya.
0: Mau dikirim-kirim salamnya.
2: Salam-salam, karena saya penelpon yang pertama kebetulannya.
0: Okay.
2: Pas muka, wah pas
0: kok ya pas yang pertama ini.
2: Oke. Salam-salam yang jauh dulu ya buat Mas Andi di Batam.
0: Baik.
2: Mbah Mus yang ada di Tanjung Pinang. Bu Ali yang ada di Madura, itu kan Pemekasan kalau nggak salah Bu Ali ya.
0: Betul, buat, Bu Ali ini udah lagi dengerin ya,
2: Pak John yang ada di mana di Jayapura, Pak Ramadan di Sorong, bukan wah timur itu kan. Timur datang langsung ke Pak Yono, Pak Puji, Pak Epo, dan juga Pak siapa yang suka pantunnya siapa? Pak Rimbang, ada juga Pak Hasan, Kima Yang Seto, ada juga Bung Adam. Udah lama gak dengar suaranya ya.
0: Oh, gitu.
2: Kirim salam buat Ibu Mawar Kuning, Ibu Nani, Ibu Andin, Ibu Umi, ada juga buat Mbak Enes Rahayu. Udah lama nggak nggak ada kontak, mudah-mudahan Mbak Elsa lagi sehat ya.
0: Oke,
2: amin. Semuanya sehat Mbak Adina ya.
0: Iya benar-benar.
2: Buat salam spesial buat yang punya Jogja, Bapak Sri Sultan Hangkubuwono.
0: Terima
2: juga kirim saya hormat Bartang Deddy Mulyadi.
0: Waduh, asik banget.
2: Ya, ya yang punya yang mm-mm. yang pimpin Jogja teh Bapak Sri Sultan Hangkubuwono ke Jawa Barat.
0: Deddy
2: Mulyadi itu dalam dari saya.
0: Seru.
2: Gitu makanya begini, Mbak Dina ya. Keladi daunnya lebar.
0: Asik.
2: Ke barat jalan Mamuju. Kang Deddy Gubernur Jabar, Jawa Barat makin maju gitu.
0: Waduh, seru betul betul betul.
2: Iya,
0: itu makin maju ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi yang ada di Garut. Oke, terima kasih. Nah, pendengar. Kalender itu ada berbagai macam bentuk begitu ya. Kita bicara tentang bentuknya ya. Ada yang kalender harian. Ini kalender yang fisik ya, bukan yang digital. Tapi kalaupun mungkin Anda sudah tidak lagi memakai kalender yang fisik, artinya sudah menggunakan kalender yang digital di handphone, misalnya seperti itu, atau di smartwatch begitu ya. Namun ada juga yang masih memiliki kalender di rumahnya. Biasanya sih kalau di rumah-rumah makan begitu banyak ya kita temui kalender yang memakai sponsor gitu ya, sponsor ya di suatu brand tertentu begitu. Nah, ada berbagai macam bentuk kalender, ada yang 3 bulanan, ada yang 4 bulanan, bahkan ada yang harian, atau mungkin ada yang 6 bulanan atau yang 1 tahun begitu. Biasanya sih itu. Lalu itu kalender dinding. Ada juga kalender meja yang kalau kalender meja biasanya per bulan atau per 2 bulan begitu ya. Kalau per 3 bulan kayaknya kecil-kecil nanti hurufnya. Oke. Nah, apakah Anda masih memiliki kalender sejenis itu begitu? Yuk, kita ngobrol seputar kalender nih, mumpung masih di awal bulan atau di akhir bulan ya. Biasanya kalau di awal bulan dengan kalender yang bulanan begitu, maka akan diganti di tanggal ini begitu ya. Baik, yang sudah bergabung pastinya dalam Indonesia Bangga, selamat siang.
3: Selamat siang Indonesia Bangga.
0: Iya, Kang Giono di Kalasan ya.
3: Kalah juga.
0: Siapa nih?
3: Pak Yono.
0: Iya, Pak Yono di Cetis Bantul. Oh iya, lupa saya. Pak Yono di Cetis Bantul, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oh iya deh.
3: Cuaca di sini panas.
0: Lagi panas ya. Oke. Okay. Iya deh, sehat-sehat juga. Wah. Tapi itu anginnya sejuk loh, ada ayamnya juga apa bungane?
3: Iya, kadang-kadang ada, kadang enggak, Mbak.
0: Oh gitu.
3: Di sini.
0: Iya deh. Pak Yono, kalau ini kalau kita bicara tentang kalender yang masih dimiliki, kalender apa ini Pak Yono? Kalau di tempatnya Pak Yono.
3: Kalender dinding itu, Pak.
0: Nah, kalender dinding yang berapa bulanan?
3: Ya bulanan kok ya.
0: Oh, yang setiap bulan diganti. Berarti ya, hari ini ganti.
3: Di sobek itu, Pak Dina.
0: Oh, di sobek. Ada juga yang dibalik gitu ada ya.
3: Ya dibalik ya bisa.
0: Oh, yang setiap bulan ya, setiap tanggal 1 maka dibalik gitu ya.
3: Iya, dibalik.
0: Oke, iya. Karena banyak juga yang masih memiliki kalender dinding. Saya juga, karena saya suka. Tapi ada juga yang sudah tidak memiliki sama sekali.
3: Iya. Di HP ada, Mbak.
0: Iya, di handphone ada. Setiap harinya juga ada, kelihatan. Oke.
3: Okay. Ada jamnya ya ada.
0: Iya, lengkap.
3: Lengkap di HP.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Yono. Terima kasih banget. Pak Yono, silahkan mau dengerin lagunya yang apa nih?
3: Terus mulai lagunya ngikut maafun.
0: Lagunya ikutan. Oke, okay, mau dikirim salamnya buat siapa nih?
3: Barusan Pak Fauzi di Garut ya.
0: Iya benar.
3: Ada Pak Ipul, Pak Budi Santoso di Wonogiri. Ada Pak Mawar Kuning, Pak Arnas Rahayu, Bu Satilah ada di Makassar
0: bukan ya? Madura. Satilah di Bu Satila di Kulon Progo.
3: Oh, di anu gue Pak di Madura ini Bu sini.
0: Oh, Bu Ali. Bu Ali di Pamekasan.
3: Pamekasan. Sebenarnya semua saja Pak di.
0: Oke, baik.
3: Pendengar RRI Pro 1.
0: Iya baik.
3: Ngoten nawon, assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Yono yang ada di Jetis Bantul. Nah, masih dinantikan nih pendengar. Ayo dong bisa langsung bergabung 580333. Untuk kesempatan siang kali ini kita akan bicara satu benda yang sebenarnya legendaris banget ya. Dulu hingga kini itu masih ada begitu ya, yaitu kalender. Dan biasanya di tanggal akhir bulan atau di awal bulan, benda ini akan dibalik atau disobek gitu ya, untuk memasuki bulan yang baru. Nah pendengar, kalender sendiri ada yang harian, yang setiap hari disobek atau dibalik begitu. Dan ini pun sampai sekarang juga masih ada kalender harian. Lalu ada juga yang bulanan, ada juga yang per 3 bulan, ada juga yang per 4 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang bahkan 1 tahun alias 1 lembar ya. Nah, Anda masih memiliki yang mana nih? Oke, kita coba dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
4: Selamat siang Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, Mbak Dina.
0: Oke, selamat siang juga dengan Ibu siapa nih?
4: Ibu Lilis di Kemundaman.
0: Apa kabar Bu Lilis?
4: Alhamdulillah, sehat Mbak Dina.
0: Alhamdulillah.
4: Semoga selalu diberikan kesehatan ya.
0: Aduh, amin, terima kasih, diberi doa yang luar biasa. Terima kasih ya. Bu Lilis, kalau dulu kan kita kenal kalender ya, nggak cuma dulu, sekarang pun ada yang masih punya gitu. Kalau Bu Lilis masih memiliki kalender itu?
4: Masih ada nih, ada dua Mbak Dina.
0: Oh gitu.
4: Yang dua bulanan sama yang tiga bulanan.
0: Oh iya, dua bulanan tuh kiri kanan itu ya. Januari, Februari, lalu Maret, April gitu ya.
4: Bawah itu.
0: Oh iya, ada juga yang seperti itu. Ada juga yang pakai sponsor, gak usah disebutkan sponsornya.
4: Gitu. Kalender meja itu juga ada itu.
0: Iya betul, kalender meja.
4: Nah, ya, pokoknya masih pakai yang itu Mbak Dina. Kadang-kadang yang malah mantep, yang besar itu yang cuma satu bulan itu loh Mbak Dina. Kelihatan pon wakil liwonya itu.
0: Itu ya, lengkap ya biasanya yang kalau yang itu loh, satu bulan itu lengkap ya. Ada penanggalan Jawa juga kan.
4: Ada penanggalan Jawanya juga. Itu malah lengkap, yang satu bulan besar-besar itu juga ada dulu. Tapi sekarang yang tahun ini gak punya, yang tahun kemarin punya.
0: Oh gitu. Yang tahun ini malah gak ada.
4: Tahun ini gak ada ya. Yang ini cuma 2 bulan sama 3 bulanan. Kalau yang tahun kemarin ada yang satu bulan yang besar-besar itu.
0: Oke.
4: Yang ini juga lengkap, ada kalender Hijriahnya, kalender Jawanya juga ada nih, kalender Jawanya juga.
0: Iya sih. Biasanya kita mendapatkan kalender itu kadang-kadang tidak selalu membeli ya, ada juga yang ngasih ya, gitu-gitu. Kadang ada bonus ketika beli apa gitu kan.
4: Iya, betul. Itu. Jadi kita cuma, saya cuma dikasih ini, jadi nggak beli.
0: Gitu.
4: Dikasih apa, lengganan apa, relasi suami atau apa.
0: Oh iya gitu, benar-benar. Ini unik loh kalender ini ya, karena bisa menjadi souvenir gitu ya.
4: Iya.
0: Iya baik, Bu Lilis. Terima kasih banyak. Bu Lilis, silahkan mau mendengarkan lagunya apa ini?
4: Anu ya Mbak Dina, apa itu? Punyanya Yovie Nuno, Janji Suci.
0: Oh, Janji Suci, baiklah. Mau dikirim salamnya buat siapa nih?
4: Ya, tadi ada siapa ya? Pak Yono ya, saya pertama kali ingat Pak Yono. Terus buat Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Kus, Mbak Christine, Bu Ali, Mas Sipul, Pak Budi Santoso, Pak Hadi, Mas Ardi kalau mendengarkan, Bu Satila. Dan untuk semuanya saja Mbak Dina.
0: Iya, baik.
4: Mbak Dinanya, selamat bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Aduh, terima
4: dan
0: kasih banyak.
4: Bahagia selalu bersama keluarga tercinta ya Mbak Dina.
0: Amin ya Bu Lilis, sehat, sukses, yang dikerjakan lancar sehat, semuanya ya.
4: Amin, sehat. Ya, terima kasih Mbak Dina, selamat siang.
0: Oke, terima kasih, selamat siang ada Bu Lilis yang ada di Kemendaman. Sudah bergabung untuk kebersamaan kita nih pendengar, pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Yang akan bergabung silakan di 580333. Kita jumpa dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
5: Selamat siang Indonesia Banget.
0: Iya Bu Satila, apa kabar?
5: Ya,
0: siang Mbak Tina.
5: Siang
0: Ibu Satila, seneng banget dengar suaranya Bu Satila lagi nih. Oke. Ya, Bu Satila, kalau bicara tentang kalender, ini masih ada dimiliki ya Bu Satila ya?
5: Iya.
0: Oke, yang apa sih?
5: Kalender itu ada macam-macam, Mbak. Ada itu yang kalender yang satu lembar itu yang ada gambarnya Sri Sultan.
0: Oh gitu. Tahunan atau gimana? Satu tahun sekaligus atau gimana?
5: Ya satu tahun. Terus ada yang dari kelompok-kelompok apa itu dari KUP apa Gula Semut. Ada yang dari Retno Prasojo. Ada yang mana saja yang ngasih. Ada yang dari Karang Taruna.
0: Dan biasanya ini diberikan apa gratis gitu ya sebagai souvenir gitu ya?
5: Iya.
0: Okay.
5: Cuman yang beli yang itu kan sekarang jarang Pak, yang apa itu namanya yang ada gambarnya Pak Sri Sultan.
0: Oh gitu, itu yang beli ya?
5: Iya, tapi murah.
0: Iya. Waduh seru. Ada juga yang harian gitu, tapi ini sudah jarang yang punya ya kalau harian. Iya. Oke, okay. Baik Bu Satila, terima kasih banyak. Ternyata yang punya kalender secara fisik masih banyak ya.
5: Iya.
0: Oke, okay, baik.
5: Tapi gak beli, cuma dikasih.
0: Iya, biasanya kadang souvenir dikasih. Baiklah. Oke, okay, Bu Satila, silahkan mau mendengarkan lagunya tadi apa ya?
5: Lagunya apa Mbak?
0: Oke, okay. Oh lagunya. Sebentar ya. Bisa dipilih ada Ari Lasso, Power Slaves, kemudian Ebit G. Ade. Kemudian Mel Voice.
5: Ada lagunya apa, Mbak?
0: Beatnya tadi kebetulan ada yang sudah merequest untuk kita renungkan. Atau mau yang lain?
5: Ayah.
0: Mau yang ayah?
5: Iya.
0: Oke, okay, baik. Iya, ya, ditunggu. Oke.
5: Okay.
0: Ya. Ya, baik. Mau dikirim-kirim salamnya sama siapa nih?
5: Salamnya buat Bu Lilis tadi. Okay. Katanya yang kembaran sama saya katanya.
0: Oh iya suaranya kayak yang kadang sama itu ya.
5: Mbak Erna sama Mas Panji.
0: Suaranya sama. Sama
5: memilih.
0: Oh, oke. Okay. Suaranya berserupa soalnya.
5: Iya Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Umi, Bu Nani, Ibu Sri, Jalan Wate, Mas Ivo, Lang sedang menikmati Manunggal Fair.
0: Waduh, asik ya, banget.
5: Mas Dodi, Mas Rian, Mas Rianto, okay. Mas Ya, buat semuanya aja. Semoga tetap sehat semangat kakak Mbak Dina.
0: Oke, okay, baik.
5: Karyo ngantos paripurna, tetap sehat semangat, rasa rezeki.
0: Aduh, amin amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semangat dan bahagia selalu ya, Ibu Satilah yang ada di Kulon Progo. Bu Satilah, sehat semangat dan sukses selalu. Oke, okay, pastinya kebersamaan kita dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
6: Bangga musik Indonesia.
0: Oke, okay, apa kabar ini Mas Ibul kalau yang ini?
6: Iya,
0: tadi keliru ya Mas Ibul?
6: Gimana?
0: Tadi keliru sebut nama.
6: Sebut nama siapa?
0: Iya, dengan keliru Pak Yono, saya sebutnya Mas Ipul.
6: Ini tadi baru istirahat.
0: Oh, dengan baru istirahat.
6: Satilah itu, meluncur aja ini ya.
0: Waduh, meluncur langsung ya.
6: Iya.
0: Oke. Okay. Mas Ipul, penasaran ya. Juga kalau di rumah Mas Ipul itu masih ada kalender yang fisik nggak sih?
6: Kalender yang fisik itu banyak ditempel itu Mbak.
0: Iya, kalender dinding, kalender meja gitu ya. Yang ada, bulanan, Mbak. Yang 3 bulanan, 4 bulanan gitu.
6: Ada.
0: Masih ada.
6: Itu ya, 1 tahun ya Mbak, malah langsung.
0: Waduh, 1 tahun. Iya. Gantinya baru tahun depan ya.
6: Oh ya itu Mbak, dari tahun 99 ada Mbak.
0: Waduh kok lama banget.
6: Iya,
0: oh iya
6: Mbak, itu kan biasa tuh Mbak, setiap 5 tahunan kan mesti dapat selebaran kalender tuh.
0: Oh gitu. Nah,
6: kita demokrasi kan pasti ada orang bagi-bagi Mbak.
0: Oh iya betul. Ada
6: iya,
0: juga
6: itu ada dari tahun 99, 2004, 2009, 2014
0: sampai lama banget.
6: Baru kemarin 2024 kemarin ya.
0: Oke okay, iya
6: gitu.
0: Waduh.
6: Tapi kan ya enggak gimana ya. Mau masang ya gimana, mau enggak dipasang gimana ya, cuma tumpuk aja dikumpul aja ya.
0: Oh kemarin. Gitu, ditumpuk aja gitu ya.
6: Iya.
0: Okay.
6: Kalau mau masang ya taruh dalam kamar.
0: Iya deh baik. Oke okay, baik Mas Ibu.
6: Udah 27 tahun awet tau Mbak Dina.
0: Oh gitu. Kalau
6: dari 99 kan berarti 27 tahun.
0: Iya benar kok lama banget. Aduh. Ada juga yang bahkan sampai dibelain beli gitu ya, karena nggak dikasih, misalnya nggak punya kesempatan untuk dapat souvenir kalender gitu kan. Iya, ada juga yang sampai beli. Saya masih suka sih kalender fisik gitu.
6: Kalau kita dapat souvenir kalender itu biasanya kalau kita beli perhiasan.
0: Iya, ada juga.
6: Itu setiap akhir tahun bulan Desember itu masih udah bagi.
0: Oh gitu. Terus, ada toko-toko buku juga. Banyak sih toko kue gitu ada juga
6: terus
0: sih.
6: Itu di agen-agen media massa itu.
0: Betul.
6: Itu kita sering dapat kalau akhir tahun gini, lebih-lebih yang dari bank, Mbak. Kalau kita
0: dari bank, betul.
6: Dapat, Mbak.
0: Betul, yang dari bank juga.
6: Entah bank mana aja pasti ada itu.
0: Oke. Okay. Wah,
6: jadi
0: keren.
6: Jadi enggak perlu beli kalian, tetapi kalau pas enggak ada itu ya kita tetap berusaha cari beli.
0: Gitu. Mas Ipul masih membutuhkan ya, maksudnya untuk kalender yang fisik gitu.
6: Ya, masih toh, Mbak.
0: Oke. Walaupun ada handphone tapi masih butuh ya.
6: Jadi bangun tidur lihat kalender. Oh, ini hari Rabu. Waduh, masuk siang, alhamdulillah.
0: Oh, gitu.
6: Iya. Gitu. Jadi kan, pas kena malam kan ditandai sendiri, pasti sendiri gitu toh, Mbak.
0: Oh, iya.
6: Jadi tahu jadi bangun tidur enggak kaget. Wah, ini jam berapa ya? Hari apa ya? Kalau pas aduh hari Senin aduh ini masuk pagi jam 7 buru-buru bangun.
0: Oke. Ada aja. Iya benar-benar. Ternyata juga masih dibutuhkan ya kalender ini.
6: Masih berguna juga bagi yang udah agak lupa
0: gitu. Oh iya enggak lah. Oke, baik Mas. Mas Ipul mau mendengarkan lagunya yang mana?
6: Aku udah kasih lagunya dari Vina Panduwitana, bisa enggak, Mbak?
0: Bisa,
6: Vina?
0: Yang apa?
6: Surat Cintaku.
0: Oh, yang Surat Cinta.
6: Iya, kemarin udah nyampe belum?
0: Surat Cinta. Kayaknya setahun yang lalu ya, Mas. Jadi itu udah kadaluarsa. Beritanya sudah tahun kemarin datangnya.
6: Enggak, aku kemarin kebarusan kirim Surat Cinta sama Mbak Dina.
0: Oh, alah gitu ya. Waduh, itu kok yang nyampe malah yang tahun lalu. Waduh, malah kelamaan banget. Yang kemarin harusnya besok nyampainya, enggak sampai tahun depan. Tenang aja ya.
6: Tunggu aja 2-3 hari lagi. Mas.
0: Waduh, iya nih. Alamatnya kemana dulu itu? Oke. Okay. Iya deh, baik.
6: Oh ya.
0: Sudah ada lagunya, mau dikirim?
6: Yang pesan untuk Bu Satilah tadi ya, selamat siang. Gimana Bu, musim durian di situ masih enggak duriannya ya?
0: Oh iya, tempat Bu Satilah ya musim durian.
6: Belum sempat main kita ke Wilis, kalau kemarin di itu di Agodeto itu dikit jarang yang berbuah, sama di Kalirejo itu juga sedikit. Biasanya yang tahun kemarin itu buahnya.
0: Okay.
6: Tapi kali ini cuma 3-5 gitu, Mbak.
0: Oh gitu.
6: 4 gitu, iya karena katanya kemarin pas waktu itu kan anginnya nganu toh, Mbak. Buanter banget tuh itu anginnya. Iya, jadi kalah sama angin itu katanya.
0: Kok bisa merontokkan durian ya itu?
6: Iya, Mbak. Duriannya bunganya tuh jatuh, jadi enggak
0: jatuh. Oh, bunganya yang jatuh.
6: Iya, biasanya satu pohon tuh bisa sampai buahnya 20 lebih.
0: Oke.
6: Okay. Itu tinggal karena angin itu ya buahnya kan berguguran.
0: Oh, iya, baik. Oke. Okay.
6: Sehat selalu Bu Satilah ya.
0: Oh, iya, baik.
6: Juga untuk Bu Nani. Pak Ahmad Fauzi yang di Garut, Bang Jen yang di Papua sana, Pak Ramadan, si Juragan Pantun, Mas Ati yang di Klaten. Okay. Bututnya udah masuk belum nih tadi, Mbak?
0: Bututnya belum.
6: Oh, kok ini masih sibuk ini.
0: Ini mau bikin apa lagi nih si Butut ini?
6: Juragan kan kemarin bikin gudang bakso.
0: Oh, gitu.
6: Menampung jagung.
0: Oh, oke.
6: Okay. Makanya mau bikin juragan grontol.
0: Waduh, grontol. Untung bukan durian karena katanya enggak suka.
6: Ini. Pak Yono ya. Mbak Lilis Kumendaman, okay, Bu Indra Bukut, terus itu yang di Pamekasan Bu Ali.
0: Oh, iya,
6: Mbak Ena Rahayu, Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novinya ya.
0: Iya,
6: Mas Budi Santoso, Mbak Christine, Mas Beni, Mas Rianto juga, tak lupa untuk itu Mas Andi yang di Batam juga sama dia. Dan kiranya untuk Pak Puji Puyeng juga. Untuk semuanya aja ya Mbak Dina ya. Yang sudah menjaga Indonesia banget, selamat siang semuanya.
0: Okay,
6: buat Mbak Dina and Kru Pro 1. Selamat bertugas, sehat selalu semuanya.
0: Terima kasih loh.
6: Salam ya Mbak.
0: Oh iya, buat siapa
6: buat
0: itu?
6: Buat yang di depan ya Mbak Eka. Manu Mbak Dina.
0: Oh gitu, ada Mbak Eka yang cantik di depan
6: iya.
0: Saya.
6: Masih cantik sekarang Mbak?
0: Oh masih dong.
6: Alhamdulillah masih cantik.
0: Okay.
6: Apalagi kalau tersenyum dulu Mbak.
0: Asik banget ya. Ini kok bisa taunya dari mana tapi?
6: Orang aku gak pernah kesini.
0: Oh gitu, pantas kok ngerti.
6: Kalau Mbak Ega itu cantik dan manis, apalagi senyumnya itu yang membuat tersempurna.
0: Oh, asik banget deh. Oke.
6: Okay. Terima kasih Mbak Dina ya.
0: Iya, terima kasih. Bahagia selalu. Terima kasih untuk Mas Ipol yang ada di Jalan Mata Sana. Ke lagu ya pendengar, menemani kebersamaan Anda nih yang sudah di request Pak Ahmad Fauzi. Untuk kita renungkan, aduh lagu ini legend banget ya. Ebit Gade hadir dari albumnya Perjalanan untuk kita renungkan bersama di Rosatu RRI Yogyakarta, pastinya dalam Indonesia banget. Dan ditunggu ya pendengar untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Kebersamaan kita untuk siang kali ini Indonesia banget tentang anak.

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung kugandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
1: Gak marah kalau yang kugandeng kamu ya. Karena kita sudah kenal loh.
0: Nah, sekarang paham kan Mas? Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.
2: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

0: Okey, baik pendengar, pastinya juga masih kebersamaan kita untuk kesempatan di siang kali ini nih dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nah, ditunggu ya untuk kebersamaannya di 580-333-580-333. Ada janji suci yang tadi sudah sediakan untuk Ibu Lilis yang ada di Kumendaman. Mudah-mudahan disukai ya untuk Ibu Lilis. Ada Pak Yono di Cetis Bantul juga, semoga masih mendengarkan di situ. Bahagia selalu. Kemudian untuk Okay, Kang Ahmad Posi di Garut. Untuk kita renungkan. Baiklah. Sudah dihadirkan, semoga juga disuka. Nah, 580333 silahkan ya. Yang akan bergabung pastinya juga bisa langsung bergabung 580333, atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Untuk yang sudah bergabung, Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Budi Santoso di Wonogiri, apa kabar nih Pak Budi? Iya, saya semangat ya. Salamnya untuk Mbak Mawar Kuning, ada Bu Lilis, kemudian Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, ada Ibu Kos, kemudian Ibu Fatilah, Pak Mas Ipul, Pak Yono, Pak Adi, Mas Rianto, Mas Adi, dan Mbak semuanya. Lagunya Budi Doremi yang Mesin Waktu. Baiklah, Mesin Waktu. Dinantikan Mesin Waktu. Okay. Baik, terima kasih sekali untuk Mbak Dinanya. Selamat siaran, terima kasih banyak. Okay, untuk yang sudah bergabung dalam Indonesia Banget, selamat siang.
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Wih, apa kabar Mas Jadi?
1: Baik, baik.
0: Wih, gak biasanya muncul di siang-siang ini. Okay, lagi panas banget gak di situ?
1: Okay.
0: Ngentang-ngentang, waduh. Yang ngimpol-ngimpol gak ada ya. Milenya kok kentang loh. Sing kimpol gak ada toh.
1: Saking panas.
0: Oh lah lah. Iya deh. Oke. Panas banget ya berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau yang unik itu kalau lagi panas banget gitu ya, ngelihat jauh gitu ya. Wah itu kayak Fata Morgana itu loh. Apa oba-oba. Ketok kemebul.
1: Tiba pohon cemara ya ayu.
0: Oh gitu ya. Waduh, aduh, asik banget. Oh gitu. Kalau ngelihat ke pantai ya, asik tenan. Oke, baik. Mas Jadi masih punya kalender itu nggak sih? Kalender yang fisik, kalender harian, bulanan, mingguan. Ada?
1: Nggak punya.
0: Oh, nggak punya. Nggak suka kalender seperti itu ya?
1: Dulu tuh anu.
0: Kenapa?
1: Almanak dinding itu.
0: Oh, almanak dinding. Iya, iya, ya, benar. Ada almanak dinding juga.
1: Dari keraton itu.
0: Oh, iya. Itu ini ada penanggalan Jawanya juga.
1: Ada komplit.
0: Oh, lengkap. Iya deh, baik. Oke, Mas Jadi, terima kasih banget. Mau dengerin lagu yang apa? Bisa yang tahun 80-an ke atas.
1: Dalam bulan ke atas, ada memori bulan Januari ada.
0: Itu tahun berapa sih itu? Memori bulan Januari itu kayaknya kelama. Sebentar. Memori bulan Januari. Sebentar. Soalnya yang ada sekarang memori Oktober ini. Sebentar. Memori bulan Januari.
1: Bara api senyummu.
0: Ah, oh, bara api senyummu. Oke, okay. Bara api senyummu yang itu ya. Oke, okay. Mau dikirim salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Sakila.
0: Oke.
1: Bu Mar Kuning. Pak Hasan.
0: Oke.
1: Pak Denny. Pak Kuning. Ada Bos. Bu Lili. Bu Indra. Bu Tuti. Bu Yayu.
0: Oke, okay, baik.
1: Indra. Dan Mbak.
0: Siapa ini?
1: Bu Manu. Silakan kami.
0: Mak ngilangnya kemana ya? Kok bilang lama banget ini? Wih, kok iso? Yang ngomong Mbak Jadi ya, bukan saya ini. Ada aja.

dari Jamrud. Wah, siapa nih yang ulang tahun? Okay, selamat ulang tahun. Sebentar ya. Selamat ulang tahun. Dan salamnya untuk Ibu Kos, ada Bu Sri, lalu Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Ali, Bu Maria Sukesi, Bu Tuti, Bu Ikati, Bu Muji, Bu Mordiati, Bu Tum, Pak Adi, kemudian Pak John, Mbak Markuning, Mbak Novi, Mbak Depadi, Mas Yadi Parata, Romo Narto Indro, tambah salamnya untuk Pak Hasan, Pak Iskandar Kota Gede, Pak Rejo Susilo. Baik, lagu ini spesial untuk Pak Suryono yang hari Sabtu kemarin 5 September lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu. Oke, Pak Suryono lagi ulang tahun. Baiklah, terima kasih banyak. Ya baik, masih ditunggu untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Yuk silakan pendengar, line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Iya, sugeng siang Indonesia banget. Di tempatku bunga durian lagi pada rontok karena sangat panas. Oh, ini dari siapa? Dikasih nama. Oke, Bu Sati. Bu Sati lah maksudnya di Kulon Progo. Oke, Bu Sati lah, terima kasih sekali. Oke, waduh. Kalau bunga durian lagi pada rontok karena sangat panas. Oke. Mudah-mudahan jadi ya, biar jadi duriannya. Terima kasih Bu Satilah, sehat-sehat selalu ya. 580333 dan juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Pendengar, kita bicara tentang kalender secara fisik ya. Kalender itu ada macam-macam jenisnya, ada yang harian, yang setiap hari dibalik atau disobek begitu ya. Setiap hari, berarti jumlahnya berapa itu? Sejumlah hari dalam satu tahun, 367, betul ya. Kemudian ada juga yang bulanan, setiap bulannya begitu. Ada juga yang per 3 bulan, ada juga yang per 4 bulan. Ada yang setengah tahunan, ada yang satu tahunan. Kemudian ada kalender dinding, ada kalender meja gitu ya. Betul ya. Ada lagi yang apa ya? Kayaknya sudah ya, lainnya digital sih. Oke. Nah, kalender ini ternyata juga peminatnya dari dulu sampai sekarang masih ada. Karena banyak yang ya menyukai kalau memiliki kalender, bisa melihat secara langsung begitu ya. Bahkan bisa menandai di situ tanpa harus membuka handphone, tapi langsung ditandai di kalendernya. Ada yang seperti itu sih. Ada juga yang membiarkan kalendernya untuk tetap bersih. Oke. Nah, Anda termasuk yang mana nih? Dinantikan nih peniat 580333. Baik. Titip rindu buat ayah, spesialnya untuk Ibu Satilah di Kulon Progo. Ditunggu nanti juga untuk surat cinta untuk Mas Ipul yang ada di Wates ya. Silakan nih pendengar yang mungkin akan bergabung, juga dinantikan Anda bisa bergabung di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya di kesempatan kali ini. Oke, kalau begitu kita ke lagu Titip Rindu buat ayah spesial untuk Ibu Satilah di Kulon Progo.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Okey. Maksudnya yang sudah hadir, semoga dia suka itu dia. Ada surat cinta untuk Mas Ipul yang ada di WhatsApp sana. Mas Ipul, semoga disuka ya. Surat cinta sudah dihadirkan dan juga titip rindu buat ayah untuk Ibu Satilah yang ada di Kulon Progo. Terima kasih ya untuk Ibu Satilah. Dan nanti untuk Mas Budi Santoso di Wonogiri dinantikan ada mesin waktu. Baiklah, mesin waktu ditunggu ya. Kemudian bara api senyummu untuk Mbah Jadi yang ada di Cangkring. Oke, pendengar masih cukup panjang untuk kebersamaan kita, untuk jumpa kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Silakan ya, Anda bisa bergabung 580333 580333 atau juga untuk WhatsApp langsung 0811-2711-911. Pengen tahu juga bagaimana sih keberadaan kalender di tempat Anda? Yang dimiliki kalender apa saja nih? Apakah kalender meja begitu ya, atau juga kalender dinding itu, atau bahkan nggak punya kalender sama sekali karena memang sekarang sudah bisa digantikan digital dengan handphone, kemudian juga ada di smartwatch gitu ya. Nah, kalau Anda yang mana nih? Kalender apa yang dimiliki? Mungkin ada yang masih memiliki kalender bulanan, sehingga setiap bulan seperti juga sekarang tanggal 1, maka biasanya dibalik gitu ya, atau disobek untuk masuk ke bulan Oktober. Ada juga yang setiap 3 bulan sekali, dari Januari, Februari, Maret begitu, kemudian dibalik April, Mei, Juni, dibalik lagi, dan seterusnya. Ada juga yang per 4 bulan, ada yang setengah tahunan, artinya cuma 2 lembar ya, Januari sampai Juni, kemudian Juli sampai Desember. Ada juga yang tahunan dari Januari sampai Desember. Nah, apa yang Anda miliki nih pendengar? Waduh, karena dari dulu sampai sekarang kalender ini masih everlasting ya, ada terus gitu ya. Nah, silakan nih dinantikan untuk kebersamaannya bersama Pro 1 RRI Yogyakarta 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Okay, kalau kalender harian itu jumlahnya 365 halaman yang disobek setiap harinya. Seringkali membuat informasinya lengkap ya, termasuk juga waktu sholat, pasaran Jawa atau zodiak harian begitu. Itu biasanya yang punya kalender harian. Ada juga yang kalender poster. Okay. Itu biasanya 12 bulan dalam satu lembar. Tuh, ada juga. Silakan pendengar untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dan dinantikan untuk Anda. Okay, untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri, ini dia untuk lagunya Mesin Waktu, Budi Doremi. Okay, kayaknya ada yang bergabung ya. Kita terima dulu yang bergabung dalam Indonesia Banget. Selamat siang, Indonesia Banget.
1: Selamat siang Mbak Erna, Indonesia banget, bangga mesti Indonesia.
0: Oke, okay, kebetulan saya Dina Fabrina.
1: Oh Mbak Dina, ya Mbak Dina, selamat tugas ya. Saya kira Mbak Erna.
0: Ini yang ada di mana nih?
1: Kita sudah punya Kapolri baru, mantap.
0: Yang ada di mana? Di Sorong atau yang ada di Jember?
1: Di Aryo Seto. Di Aryo Seto ya.
0: Ini dari siapa?
1: Ya Ramadhan.
0: Oh Pak Ramadhan, nanti kalau salah orang lagi, biasanya saya suka salah orang itu nebaknya.
1: Enggak apa-apa, itu biasa.
0: Pak Ramadhan di Sorong kabar baik?
1: Alhamdulillah, semoga Mbak Dina pun baik, sehat-sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah, cuma terima kasih. Oh gitu, masih panas di situ?
1: Ya lumayan.
0: Okay.
1: Di sana udah ya?
0: Belum juga. Kalau di Sorong udah sering hujan kayaknya.
1: Udah hampir 4 bulan lebih nih.
0: Oh gitu. Hujan terus ya?
1: Bukan, sama aja seluruh Indonesia kan musim panas.
0: Oke.
1: Jadi panas terus
0: bukan. Masih panas ya.
1: Iyalah. Mungkin mulai di Oktober ini atau ya semoga di Oktober ya udah mulai ya.
0: Oke. Okay. Kalau beberapa daerah ada yang sudah hujan juga malahan.
1: Ada yang sudah, ya. Ada yang makan mungkin banjir juga.
0: Iya itu ya? Dia. Ya. Oke, Pak Ramadhan, kalau masih ini punya kalender nggak sih? Masih punya kalender nggak?
1: Kalender ada, kalender bulanan, yang kalender satu bulan.
0: Oh, satu bulan. Berarti hari ini dibalik atau disobek ya? Karena tanggal enggak, satu itu.
1: Coret saja.
0: Nama coret. Oh, ya. Oke.
1: Disilang.
0: Oh, kok bisa disilang sih? Bukannya ya, yang dibalik kan, atau dicoret?
1: Kan satu lembar kan 30 hari itu. Jadi kalau satu hari, sudah selesai ya, udah dibalik, digantikan.
0: Iya, dibalik ya.
1: Dan tanggal satu. Pokoknya setiap Mbak Erna gajian, kita ganti gitu.
0: Iya deh, besok, nanti disalamkan Mbak Erna ya. Oke, iya deh, terima kasih Mbak Ramadan.
1: Sama-sama.
0: Ya. Mau menerka lagu apa?
1: Masukkan sudah ditransfer kan?
0: Ada. Oke, baik Mbak Ramadan. Mau menerka lagu yang mana?
1: Yang Laksana Surgaku dari Dudi Oris ya.
0: Aduh, itu mana sih? Laksana ada Surgaku.
1: Surgaku Dudi Oris.
0: Judulnya apa? Pakai Laksana Surgaku.
1: Laksana Surgaku judulnya. Dan penyanyinya itu Dudi Oris.
0: Dudi. Tapi kok kayak enggak ada deh.
1: Ada, kalau dicari baik-baik ketemu tuh.
0: Ye. Yeah. Mungkin belum dimasukkan. Ditunggu-ditunggu Laksana Surgaku.
1: Surgaku.
0: Oke, kayaknya ada ya? Deh. Enggak ada deh.
1: Kalau gitu janji suci ada aja deh.
0: Janji suci tadi sudah dihadirkan. Sudah dihadirkan tadi, iya.
1: Kalau gitu inilah apa namanya?
0: Apa itu?
1: Ini. Oh ya.
0: Yang mana?
1: Bila
0: kau tak di sisiku.
1: Bila hatimu pergi dari The Virgin aja deh.
0: Bila hatimu pergi.
1: Hatimu pergi.
0: The Virgin.
1: Iya, The Virgin ada.
0: Belum eh. Sebentar. The Virgin yang ada itu Belahan Jiwa. Selamat Jalan Kekasih dan Sayangku. Yang mana?
1: Oh ya, itu Belahan Jiwa aja.
0: Okay, mau dikirim salamnya.
1: Ya, kirim sementara saya rangkum semua aja dulu deh.
0: Baik.
1: Salam BJ, salam silaturahmi, salam sehat selalu dan salam selamatan selalu ya.
0: Baik.
1: Jadi topiknya itu aja tentang kalender.
0: Iya, seputar kalender. Karena itu dari maksudnya dulu sampai sekarang ada.
1: Harian, ada yang bulanan gitu ya.
0: Iya, kalender itu.
1: Maksudnya.
0: Dan kalender pun juga dalam harian itu kan juga ada yang ini ya. Apa yang memuat misalnya
1: hari besar gitu.
0: Hari besar ada semua di kalender dong, kalender apapun hari besar ada. Untuk, tapi ada yang misalnya neton, itu. Ada neton kemudian istilah
1: iya, untuk
0: sendiri, penanggalan hijriyah ada itu, juga.
1: Kasih tanda kan?
0: Iya, penanggalan hijriyah ada.
1: Seperti itu biasanya kan dikasih tanda biar teringat jangan sampai kelupaan mungkin mau bikin acara apa gitu
0: iya,
1: kan
0: bener.
1: Biasanya.
0: Oke. Nah itu yang kalender yang seperti itu yang saya maksud.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Mbak Dina mimpi ya tadi malam ya?
0: Enggak dong. Cari tema yang biar enggak sama. Cari tema biar yang enggak sama. Dan biasanya kalau di akhir bulan atau di awal bulan begitu, yang punya kalender bulanan itu kan pasti menyobek atau membalik gitu kan?
1: Oh iya.
0: Iya, itu dia yang menginspirasi.
1: Kalau Mbak Dina lebih suka yang mana, yang sobekan atau yang bulanan?
0: Kalau yang sobekan itu kan harian, itu memang nggak punya saya sekarang. Dulu waktu ya, kecil punya sih, beberapa kali punya.
1: Itu ya.
0: Iya, masih ada, tapi ada, cukup jarang. Ya. Cukup jarang.
1: Terlalu tebal kan,
0: itu. Iya, itu terlalu satu ini 365 kan, hari.
1: Iya.
0: Oke.
1: 365 atau 366 ya?
0: Iya benar. Oke, itu ya Pak Ramadan ya.
1: Kita cerita aja sampai selesai waktu ya.
0: Jangan. Kapan lagunya mau dihadirkan nanti?
1: Kasih habis aja tuh.
0: Lagunya Belahan Jiwanya juga nggak jadi hadir nanti.
1: Yang lain aja ya.
0: Aduh.
1: Mana Kerintan Malioboro ya?
0: Jangan juga. Besok. Ya. Besok kan kita bicara tentang batik ya. Besok hari batik kan, tanggal 2.
1: Oh, batik.
0: Ngobrolnya besok, jangan hari ini.
1: Ini atau Mbak siapa? Mbak
0: Bulan. Gitu. Ya. Besok dong ngobrolnya.
1: Oh, besok siang ya. Atau sore?
0: Iya kan siang. Ini waktunya sudah hampir habis loh Pak Ramadan. Saya belum hadirkan lagunya.
1: Oke.
0: Terima kasih. Sehat-sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Ramadan lucu sekali sih. Oke, terima kasih banyak. Dan sebelum hadir lagunya, satu telepon lagi ya. Kita jumpa dalam Indonesia Bangga. Selamat siang. Selamat siang,
2: Mbak Gina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, siapa nih? Ibu Sri?
2: Iya, betul.
0: Apa kabar Ibu Sri?
2: Alhamdulillah,
0: seneng banget. Biasanya dengar suaranya Ibu Sri di pagi-pagi ya.
2: Pendengar sehat semuanya.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Yang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh.
0: Aduh, amin. Terima kasih loh Bu Sri. Harapannya juga tetap sehat, tetap bahagia. Semangat selalu, sukses selalu ya. Oke. Iya, Ibu Sri. Ibu Sri masih punya kalender enggak sih? Kalender yang
2: punya, harian. Mbak. Tiap tahun ganti, Mbak.
0: Tiap tahun ganti.
2: Kalender tahunan tuh loh, Mbak.
0: Berarti satu lembar aja gitu.
2: Iya.
0: Iya, baik.
2: 12 lembar apa ya, Mbak? Januari, Februari, Maret, April.
0: Iya. Itu berarti bulanan, Ibu.
2: Iya, kalau nanti ini kan September atau dibalik
0: Oktober. Iya, betul. Itu yang setiap bulan ya.
2: Dibalik November gitu.
0: Kalau yang tahunan itu dari Januari sampai Desember satu lembar aja gitu.
2: Okay. Oh, ada yang satu lembar, tapi saya punya yang
0: bulanan ya.
2: Lembar apa ya, Mbak? Tiap bulan.
0: Bulanan itu namanya. Okay.
2: Bulanan.
0: Iya, kalender bulanan. Oke, okay. Ada juga yang 3 bulanan, ada yang 4 bulanan gitu kan. Oke, okay. Terima kasih Bu Sri. Silakan mau kirim-kirim salam. Kalau lagunya kayaknya udah mepet ini Bu Sri.
2: Lagunya apa saja ya Mbak Gina?
0: Ikutan dulu ya Bu. Ada Mesin Waktu, ada Bara Api Senyummu. Itu ada. Kemudian Belahan Jiwa. Itu. Kemudian kalau waktunya sudah hampir habis ya Bu, masalahnya.
2: Ya, Belahan Jiwa Mbak.
0: Belahan Jiwa ya. Mau dikirim salamnya?
2: Semuanya saja ya Mbak ya.
0: Baik.
2: Tidak, waktunya habis. Semuanya saya kirim. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Bu Sri, sehat semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ke lagu dulu ya pendengar. Kita ke lagu dulu. Mesin Waktu, temani untuk kebersamaan Anda. Budi, Doremi, dirangkajikan nanti Bara Api Senyum.

Oke, pendengar, waktunya tinggal sedikit lagi ya. Saya temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung dan nanti kita akan bergabung dalam Jogja sore ini, tentunya dalam beranda Astacita Nasional. Terima kasih kebersamanya. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk acara kami Beranda Asta Cita Nasional.
1: Pembangunan nasional menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa, karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi gak bisa lanjut. Dan harapan kami Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Raffi Fatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, ah ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasa sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kasusnya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita gak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam teman terdekat anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya, aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan, baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini, ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan care attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Miranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang

0: lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
1: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup. Serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
0: Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
1: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini bisa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
0: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
1: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
0: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
1: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
0: Terus kenapa nih Ibu, kalau macam anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
1: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
0: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
1: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita

0: kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis. Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
1: Secepatnya ya harusnya. Ya.
0: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
1: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPTRI PPA Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPTRI PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
1: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: 101 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu, dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat, yaitu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya. Misalnya kita lewat, ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu apalagi orang-orang terdekat dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya. Pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita. Yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar. Atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
1: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
1: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
0: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya benar. Ya.
0: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
1: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
0: ada
1: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman.
0: Nah benar gitu.
1: Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Mendengar demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan, laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek. Itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik, ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah, itu dijadikan sesuatu, ya, dimaklumin lah. Nah, itu padahal kan tidak baik. Malahan, ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut, itu kan bisa jadi, wah, apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah, itu.
2: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Hajah Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Hajah Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
0: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, ya, seperti betul. Kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik, bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
4: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena subutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas dan Menghormati Sesama. Saya Sasa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Aduh, baru bangun tidur ya, Li. Hah, sini, Pak D ajarin main kelereng, Li.
1: Apa tuh, Pak D? Kelereng? Guna, Pak D. Main bisa terbang pakai remote, airsoft gun, atau game online. Itu baru keren.
0: Belum tahu toh, mainan tradisional itu harus kita lestarikan karena banyak manfaatnya, Li. Contohnya, bermain kelereng ini, kamu bisa berlatih strategi untuk menang, belajar sabar, sportif, dan yang pasti, lebih sehat bermain di alam terbuka, toh, Li.
1: Apanya yang sportif, Pak De? Mau disembunyikan kelerengnya? Tuh, bisa ke baju. Pak De curang.
0: Belah. Aku yuk, ketahuan toh yuk.
2: Cinta mainan tradisional, kelereng atau neker, ular naga, gangsing, bekel, dan banyak lagi. Anak akan belajar bergaul dengan teman sebayanya, lebih kreatif, sportif, cinta lingkungan, dan nilai-nilai positif lainnya.
3: Pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengikuti Untuk Beranda Asta Cita Nasional Produksi RRI Semarang.
4: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan perubahan APBD Jawa Tengah 2026 disusun untuk mendongkrak pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD, Pemkab Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 28,44 ton setara beras. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas di Jateng selengkapnya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan perubahan APBD Jawa Tengah 2026 disusun untuk mendongkrak pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
5: Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah untuk semester 1,5,80 di atas nasional.
6: DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan atas Raperda Perubahan APBD 2026 pada hari Selasa lalu. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan, Raperda tersebut merupakan tindak lanjut atas perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA serta prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS APBD tahun anggaran 2026 yang telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD serta telah disepakati pada 28 September 2026 lalu. Menurutnya, rancangan perubahan APBD disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dan capaian pembangunan Jawa Tengah. Pada semester pertama tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,80%, investasi mencapai 59,94 triliun rupiah dengan penyerapan sekitar 213 ribu tenaga kerja, angka kemiskinan yang turun menjadi 9,21%, tingkat pengangguran terbuka 4,30%, dan inflasi Agustus sebesar 3,08%.
5: Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah untuk semester 1,5,80 di atas nasional. 5,80 ini lebih baik dari nasional, di mana nasional ada 5,45. Kemudian angka kemiskinan 9,58, kemudian turun 9,38.
6: Ahmad Lutfi menjelaskan pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat tetap menjadi perhatian, antara lain melalui peningkatan dan rehabilitasi jalan, pengadaan marka, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang, termasuk fasilitas di lingkungan sekolah. Sementara itu, pada sesi tanggapan fraksi, Padmasari Mestika Jati dari fraksi Partai Golkar meminta agar pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan APBD 2026 diarahkan untuk memastikan anggaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
7: Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 harus memiliki keterkaitan yang jelas antara perubahan kebijakan, perubahan asumsi pendapatan, perubahan belanja, serta kebutuhan masyarakat yang ditemukan melalui pelaksanaan fungsi representasi DPRD.
6: Padmasari menyebut kondisi perekonomian Jawa Tengah 2026 menunjukkan perkembangan positif. Namun fraksi Golkar mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan pemerataan manfaat pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dinilai perlu memberikan dampak nyata bagi masyarakat pedesaan, petani, nelayan, pekerja informal, pelaku UMKM, perempuan, pemuda, hingga kelompok rentan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD, tahun 2026 ini Pemkab Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 28,44 ton setara beras. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
8: Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD, tahun 2026 ini Pemkab Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah CPPD sebanyak 28,44 ton setara beras. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Naning Purwanti, mengatakan cadangan tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam dan ancaman krisis pangan akibat masa paceklik. Dijelaskan Naning, saat ini cadangan pangan tersebut disimpan dalam bentuk gabah di gudang Puspahastama dan akan dikonversi menjadi beras ketika disalurkan. Pihaknya merinci sekitar 75% stok dititipkan di BUMD Puspahastama, sedangkan 25% lainnya dipinjamkan dan dikelola gabungan kelompok tani Gapoktan sebagai aset.
9: Karena gudang kita tuh di Puspah itu ada yang di Kapoktan, cadangan pangan pemerintah nih, kan nggak mungkin aku nyimpen di sini nih. Puspah itu kan juga kerjasama sama Kapoktan. Nah, Kapoktan itu ada yang minjamkan, sistemnya namanya pinjaman gabah. Gabah itu sebagai aset kita kan. Itu kan cadangan pangan pemerintah daerah. Iya, misalkan ada bencana gitu. Ada 28,4 ya. Bencana kan itu nggak tahu ya, boleh kan? Udah kayak gini misalnya di mana-mana, kekeringan kan juga nanti takutnya kan paceklik apa-apa. Itu kan untuk paceklik cadangan pangan penting. CPPD-nya ini punya kabupaten.
8: Naning menambahkan, meski stok masih tersedia, Pemkab Purbalingga tidak memiliki anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru hingga 2026. Adapun untuk memenuhi kebutuhan apabila terjadi kondisi darurat, Pemkab Purbalingga juga akan mengandalkan pasokan cadangan pangan pemerintah CPP dari pusat. Fitri Hasanah melaporkan.
4: Pendengar, Maulana Purwa Wibowo, pemuda 18 tahun asal Nusa Wangu, Cilacap, akhirnya dipulangkan setelah teridentifikasi sebagai korban KM Virgo Transport 8. Jenazahnya tiba di rumah duka dan dimakamkan pada hari Selasa. Berikut laporan Reni Tania.
10: Jenazah Maulana Purwa Wibowo, pemuda berusia 18 tahun yang menjadi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8, akhirnya tiba di rumah duka di Desa Dana Sri Kidul, Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap pada Selasa. Setibanya di rumah duka, jenazah langsung disemayamkan dan disolatkan. Setelah itu jenazah dimakamkan di TPU Astana Kiai Sepanjang, Desa Dana Sri Kidul. Maulana berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Ia menjadi salah satu dari 16 korban yang identitasnya diumumkan pada Senin 28 September. Dalam proses evakuasi, petugas juga menemukan sejumlah barang milik Maulana, di antaranya dompet berisi uang sekitar Rp13.000, kartu identitas milik Maulana, KTP milik neneknya, serta sebuah telepon seluler. Ayah Maulana, Muholidi, mengaku telah mengikhlaskan kepergian putra pertamanya tersebut. Ia mengatakan pertemuan terakhir dengan Maulana terjadi pada Kamis 10 September pada sekitar pukul 11 malam atau sebelum Maulana berangkat ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan sawit. Setelah keberangkatan itu, Muholidin tidak lagi berkomunikasi dengan putranya karena saat berangkat Maulana belum membawa telepon seluler. Muholidin mengaku sempat merasa tidak tenang setelah Maulana berangkat. Kekhawatirannya kemudian terbukti setelah pada Minggu sore ia mendapat kabar bahwa kapal yang ditumpangi putranya mengalami kecelakaan.
11: Ya, ngobrol saya cuman ya merestui kepergiannya mau bekerja di Kalimantan. Ya cuman nasihatin lah, ya hati-hati di jalan, yang kuat, saya bilang begitu kan. Harus tabah, sabar. Di kapal belum, nggak pernah komunikasi. Soalnya dia kan nggak bawa HP. Dikasih HP waktu di Surabaya mau naik kapal. Itu kemungkinan itu kartu belum sempat dipasang HP, jadi ya nggak sempat komunikasi. Itu waktu saya tahu bahwa anak saya kecelakaan kapal Virgo, saya dikasih tahu sama saudara saya namanya Mas Joko. Itu waktu hari Minggu sekitar jam 2:30, itu saya juga tidur sudah nggak tenang. Semenjak dia pergi itu nggak tenang, seperti di hari itu terasa terjadi sesuatu.
10: Sementara itu, Camat Nusa Wungu, Oktavian Panji Setiawan mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan warga Nusa Wungu yang menjadi korban kecelakaan KN Virgo Transport 8. Menurutnya, rombongan yang berangkat dari wilayah Nusa Wungu berjumlah 6 orang. Mereka terdiri dari 4 warga Nusa Wungu dan 2 warga Purbalingga. Dari 6 orang tersebut, 2 warga Nusa Wungu dan 2 warga Purbalingga berhasil selamat. Sementara Maulana dinyatakan meninggal dunia, sedangkan satu warga Nusa Wungu lainnya bernama Ramlan hingga kini masih dalam proses pencarian.
12: 4 orang tersebut adalah yang pertama adalah Pak Salihin, warga desa Banjarwaru. Yang kedua yaitu Mas Riandra, itu warga desa Karangputan. Yang ketiga adalah Mas Maulana, saat ini dinyatakan meninggal dunia. Yang keempat adalah Pak Ramlan, warga desa Nusa Wungu yang saat ini belum diketahui keberadaannya. Dari 4 orang ini, Pak Salihin dan juga Mas Rianda dinyatakan selamat. Dan mudah-mudahan kami masih menunggu informasi dari Basarnas, Posko Terpadu Baihak Banjarmasin. Mudah-mudahan Pak Ramlan dari desa Nusa Wungu segera untuk bisa ditemukan.
10: Sementara itu, Jasa Raharja yang datang ke rumah duka di Danas Sri Kidul memberikan santunan kepada ahli waris Maulana sebesar 70 juta rupiah. Santunan tersebut terdiri dari 50 juta rupiah dari Jasa Raharja dan santunan tambahan sebesar 20 juta rupiah dari Jasa Raharja Putra. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pancasila memiliki peran penting di tengah perkembangan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi generasi muda, Pancasila tidak cukup dihafalkan. Berikut laporan selengkapnya.
13: Kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti
14: Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, nilai-nilai Pancasila perlu terus dikuatkan, terutama di kalangan generasi muda. Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang atau UNES, Alivia Sifalatif mengaku, bagi generasi muda, Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong, saling menghargai, toleransi, serta menjaga persatuan menjadi contoh sederhana penerapan Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat.
13: Menurut saya ya Kak, Pancasila itu masih ada hubungannya, masih relevan, terutama bagi anak muda kayak kita sekarang ini. Dengan kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti ya mungkin menghargai perbedaan, tidak mudah percaya hoax dan menyebarkan informasinya itu yang belum tentu benar, dan mungkin tetap menjaga persatuan ya meskipun memiliki pandangan yang berbeda-beda, karena kita tuh harus memperkuat persatuan kita agar bangsa Indonesia tetap bersatu, tetap bersama dalam satu pikiran.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Badan Kesehatan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Semarang, Aku Nurul Falak menilai penguatan nilai Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka memahami Pancasila sebagai dasar negara sekaligus landasan dalam menjaga keutuhan bangsa.
15: Tahun 2025 kemarin, penelitian kami itu ada hasil yang memprihatinkan Bapak-Ibu sekalian. Di penelitian di Indeks Pengamalan Pancasila itu sila kedua yang masih lemah di masyarakat kita.
14: Lebih lanjut, aku mengatakan pihaknya juga mendorong generasi muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan, termasuk ujaran kebencian, hoax, dan intoleransi. Di era digital sekarang ini, media sosial menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk berinteraksi sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga persatuan bangsa. Bawiran yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, guna menekan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA, sekaligus mengejar target nasional 100% sampah terkelola, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali terus mengejot pemilihan dan pengolahan sampah dari tingkat rumah tangga.
16: Sudah kita sampaikan agar memilah sampah organiknya.
17: Pemerintah Kabupaten Boyolali terus berupaya mengoptimalkan penanganan sampah yang diproduksi masyarakat yang saat ini diprediksi sudah mendekati angka 400 ton per hari. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 50 hingga 60% sampah yang terkelola dengan baik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Boyolali, Suraji, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di TPA membutuhkan biaya yang sangat tinggi jika semua sampah ditimbun begitu saja. Oleh karena itu, pihaknya mendorong mitra pengangkut sampah dan masyarakat untuk memilah sampah organik sejak awal agar tidak membebani TPA.
18: Karena memang sebenarnya sampah organik itu tidak perlu dikelola di TPA, dalam arti tidak di landfill. Kalau dikelola masih boleh. Nah, upaya yang kita lakukan sosialisasi, terutama kepada mitra-mitra DLH. Jadi sampah yang masuk ke DLH itu hampir separuh itu yang melakukan pengangkutan jasa pihak ketiga atau mitranya DLH. Dan itu sudah kita sampaikan agar memilah sampah organiknya dan nanti tidak masuk dalam timbangan TPA yang nanti terkena retribusi. Jadi organiknya kalau tidak masuk ke blok sampah itu masih tidak kita ikutkan. Dan kita menyediakan bagi mereka yang milah sampah tapi tidak punya tempat untuk olah organik. Kita siapkan di sana organik. Jadi dua tempat kita, organik dan organik kita tidak dikenakan retribusi. Yang dikenakan hanya sampah yang masuk ke blok sampah. Nah, kalau organik itu sebenarnya kan berat ya. Maksudnya lebih berat daripada sampah non organik. Nah, cuman ini juga belum efektif. Jadi belum semua mitra itu memilah organik itu.
17: Selain bekerja sama dengan mitra pengangkutan, DLH Boyolali juga meluncurkan program jangka panjang bertajuk Home Pimpa, yakni gerakan pemilahan dan pengolahan sampah mandiri dari rumah tangga. Melalui program ini, sampah organik dapat diolah menjadi pakan ternak atau kompos, sedangkan sampah anorganik yang bernilai ekonomis dapat dipilah. Suraji menambahkan pemilahan dari sumbernya merupakan strategi utama untuk mencapai target nasional pengolahan sampah secara menyeluruh di tahun 2029.
18: Dalam jangka panjang yang kita kerjakan dan sebenarnya sudah adalah program HOMIMPAH Humimpah DLH. Jadi Humimpah itu pilah olah sampah dari rumah. Jadi sampah itu dari sumbernya sudah dipilah, yang rosok dipilah, kemudian yang organik juga dikelola baik individual maupun komunal bareng-bareng, baik untuk pakan ternak ataupun untuk kompos. Ini terserah saja, yang penting tidak dibawa ke TPA. Cuman ini juga bilang efektivitas ya belum efektif. Jadi masih banyak yang belum dari masyarakat kita yang

0: Selengkapnya disampaikan reporter Dian Purwanto.
1: Jadi nanti masyarakat akan dapat mengikuti berapa promo dan penawaran dinamis dari berbagai pelaku usaha dan stakeholders.
2: Memeriahkan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta menghadirkan JK Festisil selama satu bulan penuh mulai 1 hingga 31 Oktober 2026. Program ini melibatkan berbagai sektor pariwisata dan ekonomi mulai dari hotel, pusat perbelanjaan, restoran, pasar tradisional, batik dan wastra, retail, hingga sektor transportasi dan perjalanan. Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama Kota Yogyakarta, Danang Yuli Saksono mengatakan, JK Festisil menjadi upaya pemerintah bersama dunia usaha untuk mendorong transaksi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Danang menyebutkan, sebanyak 57 hotel ikut berpartisipasi dengan menawarkan berbagai promo, termasuk diskon kamar hingga 55%.

Selain hotel, 8 pusat perbelanjaan serta sejumlah restoran juga menghadirkan promo dan paket khusus selama Festival Sale. Ketua DPD Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBIDI Surya Ananta mengatakan, 8 pusat perbelanjaan yang terlibat terdiri dari 4 pusat belanja di Kota Yogyakarta dan 4 lainnya di Kabupaten Sleman. Menurutnya program promo dan berbagai kegiatan di pusat perbelanjaan diharapkan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat pada periode Oktober yang secara siklus bisnis masuk kategori low season.

0: Pemkot Yogyakarta berharap YK Vesisil tidak hanya mendorong perekonomian selama perayaan HUT ke-270, tetapi juga menjadi awal kolaborasi berkelanjutan untuk memperkuat citra Yogyakarta sebagai City of Festival.
1: Rencana sterilisasi area parkir sisi timur Masjid Raya Sheikh Zayed Solo mendapat penolakan dari warga Kilingan. Penolakan disampaikan saat Komisi 3 DPRD Kota Surakarta melakukan inspeksi mendadak ke lokasi dengan warga memasang sejumlah spanduk penolakan.
2: Yang paling utama kami tetap menolak adanya sterilisasi.
3: Warga Rejosari Kilingan menilai rencana sterilisasi akan berdampak langsung terhadap aktivitas warga, terutama pengelola parkir dan pelaku UMKM di sekitar Masjid Raya Sheikh Zayed. Ketua Paguyuban Warga Rejosari, Lanyono, mengatakan warga tetap menolak rencana tersebut. Menurutnya, warga juga masih menunggu solusi dari pemerintah dan berharap dapat dilibatkan dalam pembahasan. Lanyono menegaskan keberadaan warga di kawasan tersebut bukan sebagai pihak luar, sehingga aspirasi penolakan akan tetap disampaikan.
2: Yang paling utama kami tetap menolak adanya sterilisasi. Adanya seperti itu, sambil diserahnya pemerintah seperti apa, bikin solusinya, tapi kami, karena ini wilayah kami, sebagai warga, kami tetap mempertahankan wilayah kami.
3: Lanyono menyebut dampak sterilisasi tidak hanya dirasakan pengelola parkir, tetapi juga UMKM dan kegiatan sosial yang selama ini berjalan dari aktivitas di kawasan tersebut. Ia mengatakan warga selama ini ikut menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, termasuk membantu menangani sejumlah kejadian di kawasan masjid. Warga juga berharap rencana sterilisasi dibahas kembali bersama pemerintah dan tidak dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat yang terdampak. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta Taufikur Rahman mengatakan pihaknya melakukan sidak untuk melihat langsung kondisi di lapangan. DPRD juga meminta persoalan tersebut diselesaikan melalui rembuk antara pemerintah dan warga sekitar.

0: Taufikur Rahman berharap Wali Kota Surakarta dapat menerima warga untuk membahas kembali rencana sterilisasi dan mencari solusi terhadap dampak yang muncul.
1: Pendapat Wali Kota atau keputusan Wali Kota dari Bukang dengan harapan mereka supaya tidak ada sterilisasi, ini kan bertolak belakang. Ini berarti perlu ada rembukan lagi. Jadi dibicarakan lagi, dan hari ini nanti akan kami sampaikan ke Mas Wali supaya Mas Wali mau menerima mereka. Cuma kaitannya dari pendapatan dan UMKM ini masalahnya.
0: DPRD menyebut persoalan utama yang perlu dibahas berkaitan dengan pengelolaan parkir, pendapatan, serta keberlangsungan UMKM warga. DPRD akan menyampaikan hasil sidak kepada Wali Kota Surakarta dan mendorong adanya pertemuan kembali dengan warga. Sementara itu, warga masih mempertahankan sejumlah spanduk penolakan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait rencana sterilisasi area parkir sisi timur Masjid Raya Syekh Zayed. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Pendengar, PSS memanfaatkan sebaik mungkin jeda internasional untuk mempererat kebersamaan pemain agar segera bangkit pasca hasil buruk di kompetisi Super League musim ini. Berita selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
3: Langsung. Latihan intensif terus dilakukan PSS Sleman untuk memperbaiki performa tim yang anjlok pada 3 pekan awal kompetisi Super League. Salah satu kelemahan yang disoroti oleh staf kepelatihan yang dipimpin oleh Peter Hustra yaitu kekompakan dan juga stamina. Dalam 2 pekan terakhir, staf kepelatihan menggenjot fisik dan juga membangun chemistry dengan mempererat kebersamaan pemain agar dapat bangkit dari keterpurukan.
4: Ya,
3: kita menjalani pekan yang berat dan kami terus memperbaiki kondisi stamina kami agar semakin baik dan baik. Kami sudah beberapa kali menerapkan tactical game 11 lawan 11 dan memberi lebih banyak menit bermain bagi semuanya. Lebih lanjut, Peter Huistra sebagai pelatih kepala PSS Sleman menegaskan progres yang didapat anak asuhnya dalam sesi latihan mengalami peningkatan yang signifikan. Skuad PSS pun diharapkan siap tempur sepenuhnya ketika menjamu PSM Makassar pada 11 Oktober pekan depan.
4: Yeah, the progress today comes from the fitness.
3: Perkembangannya saat ini untuk kebugaran pemain mulai terlihat dan kami semakin fit serta semakin baik dari hari ke hari. Ini yang sangat dibutuhkan untuk bertarung di kompetisi Super League, khususnya untuk menatap laga selanjutnya.
4: So we all tried and they all was always good things. There's always things you can do better.
3: PSS Sleman yang menduduki peringkat ke-15 telah kebobolan 7 gol dalam 3 pertandingan, sedangkan PSM Makassar yang ada di ranking ke-12 juga telah kemasukan 8 gol. Kedua tim kini memperbaiki pertahanan mereka yang mudah dijebol lawan pada laga pekan ke-4 yang akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo Sleman. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.
2: Mendengar sekian berita lintas di Jateng kali ini, akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Arin. Kalau Pancasila bagi anak muda itu menjadi pedoman bagi kita untuk yang bersikap menghargai perbedaan dan menjaga persatuan. Menghargai teman yang berbeda agama atau beda pendapat, saling membantu dan kegiatan gotong royong.
1: Lubang Buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan jenazah para jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area serupa. Dikutip dari Wikipedia, lubang maut yang telah menjadi monumen Pancasila itu berada di Kendungan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti di Jakarta, Monumen Pahlawan Pancasila juga menyimpan saksi bisu segala cerita tentang aksi G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa itu merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dikubur di dalam lubang yang telah ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, kedua jenazah itu baru ditemukan sebulan setelah peristiwa G30 SPKI. Melihat tempat tersebut, kita semakin disadarkan betapa Pancasila merupakan falsafah bangsa yang harus dijaga oleh semua. Monumen Pahlawan Pancasila secara rutin menjadi tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

0: Tebing Breksi, pesona Pegunungan Batu Kapur. Siapa sangka tempat yang dulunya tambang kapur kini menjadi destinasi wisata. Tebing Breksi dulu menjadi tambang batuan kapur, tapi kini berubah menjadi destinasi wisata menarik. Terletak di Sambirejo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemandangan yang indah, terlebih di pagi atau sore hari, menjadi daya tarik utama Tebing Breksi. Berbagai spot menawan tersebar di tempat ini. Ukiran-ukiran di dinding tebing seperti relief wayang dan patung semar menambah kesan indah Tebing Breksi. Bagaimana awalnya tebing batu ini berubah menjadi tebing indah sebagai tempat wisata? Salah satu pengelola, Muhammad Halim, menjelaskan.
1: Awalnya ini adalah merupakan area tambang, lebih tepatnya adalah tambang batu ini ya, batuan ini, di mana Breksi ini seluas sekitar 6,3 hektar. Itu awalnya adalah tanahnya bengkok Pak Lurah. Jadi dari keseluruhan sekitar 20 hektar lebih, yang 6 hektar 6,3 ini adalah miliknya Pak Lurah Desa Samirjo. Dan ini berlangsung dari tahun 70-an. Asal lurah yang menjabat di sini, area ini adalah di kontrakan penambang dan batunya di untuk pembangunan desa, untuk PAD desa, untuk ya sebagai gaji atau honornya Pak Lurah hasil penambangan ini selama beliau menjabat dari tahun 70-an sampai berakhir tahun 2014. Kenapa berakhir? Karena ada rekomendasi dari Badan Geologi Nasional, BSDM, di mana atas penelitian dari mahasiswa UGM, UPN, ITB, akhirnya disimpulkan oleh Kementerian SDM bahwa ini adalah kawasan geoheritage. Sehingga diusulkanlah gubernur untuk dihentikan penambangannya. Setelah dihentikan, akhirnya diresmikan oleh Bapak Gubernur, dilaunching pada tanggal 30 Mei 2015, dan diusulkan menjadi objek wisata. Setelah itu, ya menjadi objek wisata ini.
0: Tebing Breksi tidak hanya mengandalkan view saja. Ada berbagai hal yang bisa dilakukan yang mungkin jarang diketahui banyak orang ketika berkunjung ke tempat ini.
1: Kalau di sini ya orang di Breksi yang pertama adalah view ya. Lihat kita bisa di atas tebing itu. Biasanya di sini Breksi itu yang ramainya ya pagi ini di bawah jam 10 dan nanti setelah jam 4 sore. Karena apa? Mereka mendambakan di atas tebing itu kalau menjelang maghrib adalah sunset. Indah dari sini dilihatnya. Kemudian foto-foto di tebing kecil itu. Kita mempunyai area banyak untuk pentas-pentas. Juga kita siapkan juga untuk area-area meeting juga bisa. Kita juga punya camping ground di belakang itu untuk camping. Itu bisa menampung anak-anak yang pengen camping. Orang di Breksi tidak hanya foto pulang, tapi sebetulnya bisa mengeksplor seluruh Breksi ini dengan bermacam-macam lah gitu. Yaitu kita di sini juga kerjasama dengan pihak ketiga namanya Koperasi Siva Plato yang pengelolaan jeep-jeep wisata itu. Jeep-jeep wisata itu tidak hanya ke Breksi, tapi kita keliling ke seluruh candi. Dari di sini ke Candi Jo, ke Candi Barong, Candi Banyunipo, juga bisa ke objek wisata yang lain.
0: Tebing Breksi, keindahannya bisa dilihat di berbagai media sosial. Namun keindahan itu akan berlipat jika berkunjung langsung ke tempat ini. Seperti yang diungkapkan oleh pengunjung Fitria dari Grobogan dan Ani dari Salatiga.
2: Bagus sih, tempatnya menarik, udaranya juga seger, arsiteknya juga bagus.
3: Perkembangannya itu luar biasa dari yang pertama dulu, dari akses masuk jalannya, terus kemudian spot-spot foto itu yang dulu dengan yang sekarang itu perbedaannya signifikan, lebih bagus yang sekarang, lebih bersih juga yang sekarang.
0: Kreativitas tanpa batas, itulah Tebing Breksi. Tebing yang sebelumnya hanya pegunungan batu kapur gersang yang tak dilirik orang, kini menjadi magnet orang-orang untuk datang menikmati pesona tebing yang tak pernah habis.

0: Penasaran gak sih, kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah, karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Ya, pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, kita jelang pastinya suasana sore yang ceria di seputar kota Yogyakarta dan sekitarnya. Mungkin juga masih gerah ya, masih panas yang baru pulang dari beraktivitas. Dan ya, mungkin pengen segera mandi atau justru sebaliknya sedang pingin menikmati suasana sore di kota Yogyakarta. Apapun aktivitas Anda di kesempatan kali ini, saya temani Anda dengan informasi dari seputar kota Yogyakarta dan sekitarnya. Pastinya juga bersama teman-teman yang asik, yang mudah-mudahan juga menjadi favorit Anda seperti Do You Dream of Me?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Posesif yang hadir. Itu dia, Naif ya. Oke, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, besok atau tepatnya di tanggal 2 Oktober begitu ya, yang menjadi Hari Batik Nasional, Pemkot Yogyakarta juga mengakui sepinya pasar rakyat yang dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat serta maraknya pedagang keliling dan kaki lima. Pemerintah berupaya untuk meramaikan kembali pasar melalui penyelenggaraan berbagai agenda budaya dan event komunitas di beberapa pasar tradisional. Dan juga Pemkot memberikan insentif pengurangan retribusi daerah serta mengimbau para pedagang untuk terus berinovasi mengikuti tren konsumen. Baik pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta, informasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Untuk azan maghrib hari ini pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Kali ini hadir temani untuk kebersamaan Anda pendengar, Dewi Dilestari, Malaikat Jugatam.

0: Kata Pak Guru, Pancasila tidak hanya dihafal, Kak, tapi harus diamalkan.
1: Betul, Dek. Toleransi, suka menolong, rukun, menghargai pendapat orang lain, dan adil, itu contohnya.
0: Kata Pak Guru lagi, Pancasila itu sakti, Kak.
1: Ya iyalah, Pancasila melindungi bangsa Indonesia dari serangan musuh.
0: Musuh? Siapa itu?
1: Ya siapa saja yang akan menyingkirkan Pancasila dari bumi Indonesia.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
1: Iya,
0: aku ingat kok. Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

Aku Baim yang hadir menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, saatnya untuk saya hadirkan lagu-lagu bernuansa rohani islami di kesempatan kali ini. Sembari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk nanti kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Anda bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Diawali dengan hanya Allah deni adab.

lahir bukan dari rahim ibu, melainkan dari batin dan cahaya. Kemanapun kita menghadap, yang ada adalah cahaya ilahi. Leluhur, harta dan tahta bukan segalanya, karena Tuhanlah

Baik mendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib. Segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan maghrib untuk DIY dan sekitarnya.

0: ada.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, segenap keluarga besar RRI Yogyakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah sholat Anda diterima Allah Subhanahu

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan." "Coba, aku ingin lihat," lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf Tuhan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya Tuhan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo buka bajunya. Ayo serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
3: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
0: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: an Abdillah ibn Amr wa ibn al-'As radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alai.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
2: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa kita.

Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan terus mengikuti. Hadapilah, karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

dengan namanya Adam Malik. Kalau kesaktian Pancasila itu saya teringat dengan kudeta PKI tahun 65 itu ya, mungkin karena itu jadinya Pancasila itu kan sakral, jadi nggak boleh diubah-ubah lagi itu Mas. Makanya dari itu keluar istilah kesaktian Pancasila, karena Pancasila nggak bisa diubah kapanpun dan dimanapun selama negara Republik Indonesia ini tetap berdiri, terus berdiri. Karena Indonesia harus bersatu, teguh, dan tetap berjuang bersama-sama, karena tidak boleh terpecah belah, entah itu dari ada pemberontak dimanapun, kita harus tetap bersatu menjadi negara kedaulatan yang utuh.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di kebersamaan kita untuk edisi kali ini di hari Kamis, hari yang pertama di bulan Oktober 2026. Nah, pendengar, tentunya banyak hal yang patut menjadi perhatian, di antaranya terkait lonjakan harga beras yang memicu inflasi Kota Yogyakarta pada periode September 2026. Pendengar, tren inflasi di Kota Yogyakarta pada bulan September 2026 turut dipengaruhi oleh kenaikan harga beras, baik varian medium maupun premium. Terbatasnya pasokan di tingkat distributor akibat fenomena El Nino ditengarai menjadi pemicu utama melonjaknya harga komoditas pangan pokok tersebut. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Yogyakarta Joko Praitno juga menyampaikan, berdasarkan hasil survei lapangan, beras jenis SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan berada dalam kondisi harga normal. Sementara kenaikan bandrol yang berdampak langsung pada tren inflasi menyasar komoditas jenis premium di pasaran. Harga beras di bulan September mengalami kenaikan yang terindikasi dari jumlahnya pasokannya yang berkurang. Dan salah satu hal disebabkan karena faktor El Nino, sehingga produksi berkurang dan membuat harga naik. Joko juga menyampaikan komoditas beras memberikan andil inflasi sebesar 0,05% serta menempati urutan ke-8 sebagai penyumbang inflasi di Kota Yogyakarta

0: iya pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk kebersamaan kita di kesempatan sore kali ini. Baik pendengar, yang mungkin juga Anda tahu sempat viral di kota Yogyakarta terkait dugaan pungutan liar terhadap pelaku usaha kuliner food truck di alun-alun Kidul Yogyakarta yang terus didalami oleh pihak kepolisian. Dan dalam proses penyidikan, Satreskrim Polresta Yogyakarta telah meminta keterangan 13 orang dari sejumlah pihak terkait. Kasih Humas Polresta Yogyakarta Ibtu Dani Hasan juga menyampaikan pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi informasi mengenai rangkaian peristiwa yang terjadi di kawasan Alkit. Dan penyidik telah meminta keterangan dari pihak food truck, yaitu salah satu owner dan 4 karyawan. Selain pihak owner food truck, penyidik juga meminta keterangan dari 5 orang yang berasal dari paguyuban parkir Alkit, Yogyakarta.

Oke, baik pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam Jogja sore ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Nanti pukul 19 kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita. Dan dalam Jogja malam ini, rekan saya Rifa Hanafi akan temani untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
7: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
8: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
9: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita. Dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
7: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
11: Dua wakil menteri keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua wakil menteri keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga wakil menteri.
10: Sekarang wakil menteri keuangan kembali ke formasi tiga wakil menteri keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
10: Fokusnya mungkin kita tiga yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Nggak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita. tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
11: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
12: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
11: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
13: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin-poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
13: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
15: Ya.
13: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Pak. Ya. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
15: Ya.
13: Gitu ya?
15: Ya,
13: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
14: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
16: Ya lah, sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu. Pertama. Ya pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
14: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
15: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
17: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
18: Dan nama oleh kita adalah melaksanakan Satgas itu.
19: Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih kuat lagi semangatnya untuk lebih angkatan laut dan Indonesia.
17: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh

0: Tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tangga lah, 15 kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
1: Berarti kebakaran itu kesini banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu, kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan. Menurut DPD kita di angka 14.000 lebih aja.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
3: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah gitu Pak.
2: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
4: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
5: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledane, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
4: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
5: Guru SD Sanawiyu Adi Zarozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase.

0: studi lingkungan SD Senabuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
1: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Senabuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Senabuyu.
0: SD Negeri Senabuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Loli menyampaikan laporannya. Niar.
3: Baik, terima kasih. Kita akan menyampaikan untuk pertandingan malam hari ini dari daftar jumlah pemain atau DSP yang baru saja dirilis oleh PSSI. Ada perubahan yang kita mencoba, yaitu adalah bahwa kita akan untuk kali ini di pertandingan yang ketiga. Pelatih John Hart menurunkan Emil Audero untuk pertama kalinya di turnamen ini, menggantikan Martin Paes di bawah mister gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesaat lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran untuk kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarap Dulu Celoli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala rasulillah mabat. Pendengar setia RRI Yogyakarta, hadir malam hari ini Rifana ditemani dengan program Tahsin Tilawah Al-Quran. Anda bisa bergabung bersama kami di 580333 0811271111 juga kami persilakan. Pendengar malam hari ini bersama Ustazah Subhani Halifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumber di Melati, Sleman. Kita sapa Ustazah terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanafi,
0: kabarnya sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat, penuh semangat Mas Hanafi.
0: Masya Allah. Malam hari ini kita berada di

0: Silakan untuk menyapa para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Monggo Ustazah.
1: Ya, baik. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam yang cerah, malam yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kita beribu-ribu nikmat kesehatan, beribu-ribu nikmat kenikmatan, salah satunya kesehatan dan kesempatan untuk belajar Al-Qur'an. Semoga dengan diberikan waktu untuk belajar Al-Qur'an menambah kita untuk semangat dan semangat lagi untuk memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nanti syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mendengar RRI dimanapun berada, untuk malam hari ini kita masuki surat Sod yang kita mulai dari ayat 69 ya Mas Hanafi ya. Langsung ke pendengar saja Mas Hanafi.
0: Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan.
0: Ya, Bunda Sri, kabar sehat Bunda?
2: Alhamdulillah, bersyukurlah. Semoga semuanya sehat.
0: Amin. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang solehah dan anak-anak yang soleh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayat 69.

إذا قال ربك للملائكة إني خالق كثر من طين.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ini tadi membacakan ayat 69 sampai berapa, Ustazah?
2: Sampai 74, Mas Anafi.
1: Oke. Baik. Kita sapa kembali monggo di 580333 di kesempatan malam hari ini. Akan disimak langsung oleh Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi, penyiarku yang soleh, ini Simbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
1: Ji, kabarnya sehat Bunda Eyang?
3: Alhamdulillah, bersyukuri binaringan sehat. Sekedarnya bergabung dalam rangka belajar membaca Al-Quran wonten RRI Pro 1. Ji. Mugi panjenengan sekeluarga amin binaringan sehat.
1: Amin.
3: Lajeng keluarga ini pun nak Ustazah Ani binaringan sehat. Korosat binaringan sehat. Dan peningasi Ani pun sedoyo binaringan sehat.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ayat 75 Bunda.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Bunda Siti membacakan ayat 75 hingga berapa Ustazah?
1: 79 Mas.
0: Baik, kita sapa kembali di kesempatan malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta yang ingin bergabung di 580333 ataupun 0811271911. Kami berikan kesempatan untuk Anda untuk bergabung hari ini. Dan juga pendengar, malam hari ini kami persilakan untuk Anda untuk bergabung di 580333. Dan yang belum bergabung ada Bunda Yayu di kesempatan malam hari ini. Kami berikan kesempatan untuk Bunda Yayu. Dan pendengar lainnya juga boleh. Baik, kami persilakan untuk mengkoreksinya. Ustazah tadi Bunda Sri membacakan ayat 69 hingga 74 dan Bunda Siti membacakan 75 hingga berapa Ustazah?
1: 79.
0: Monje, kami persilakan untuk mengkoreksinya. Ustazah monggo.
1: Ya, baik Mas Hanafi. Untuk Ibu Sri tadi, alhamdulillah bacaan sudah bagus. Ibu Siti juga alhamdulillah sudah bagus. Hanya sedikit masukan untuk Ibu Sri tadi, ketika membaca ayat 70 dikata ana nadzirum mubin. Ana itu nanya pendek, tidak tasydid, langsung ana nadzi gitu nggih. Nanti bisa di apa tuh baca kembali ya. Di situ ada bulatan lonjong ya, bulat lonjong namanya sifir ya, sifir mustaqil. Itu apabila berhenti itu dibaca panjang atau waqaf dibaca panjang ya, berhenti atau waqaf, tapi ketika diwasolkan atau diteruskan itu dibaca pendek. Jadi alifnya dianggap tidak ada, nggih. Terus kemudian selanjutnya di ayat 73 pada kata kulluhum ajma'un. Kulluhum tadi sedikit kulluhum aja, ada sedikit kayak ada dipanjangkan gitu ya, tamtid namanya. Itu koreksiannya. Kemudian yang istiadat dan tasdiknya juga di huruf ainnya gitu, nanti dilatih lagi ya Bu ya. A'u bukan angu tapi a'u. Sadaqallahul azim bukan sadaqallahul azim, bukan nga tapi a. Dan Ibu nggih. Itu untuk Ibu Sri nggih. Kemudian selanjutnya untuk Ibu Siti, tadi bacanya juga sudah bagus ya. Hanya sedikit tadi ketika membaca di ayat 75 ya, yang pertama dibaca tadi yaitu di kata khola qutu biyadai. Nah tadi awalnya kan enggak dinabrakan gitu, enggak sedikit dinaikkan, tapi ketika diulangi lagi alhamdulillah sudah dinaikkan sedikit nadanya, sudah nabr, sudah dianabrakan. Jadi kalau ada tasydid itu ditekan sedikit ya, biyadai biyadai nah, gitu. Beda sama dengan biyadai. Kalau biyadai nanti jatuhnya ke i, wakofnya ya. Jadi bukan biyadai tapi

0: Mas Nafi, jika ada yang bergabung kembali.
1: Baik, kita sapa Ustazah di belakang telepon 580333 ataupun 0811271111 akan disimak langsung oleh Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Beningin Sumberadi Melati Sleman. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nafi, penyarku yang soleh ini tanduk nanti bagi kalian Gusri.
1: Monggo, Eyang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustazah Ani yang solehah.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Bapak Ibu.
2: Lo tak demuki 85 mangke sanisipun kagem Gusri.
0: Anjir, monggo Ibu.

والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Siti sudah bergabung malam hari ini. Kami berikan kesempatan kembali Anda yang ingin bergabung di 580333 akan disimak langsung oleh Ustazah Subhaniah Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Monggo silakan. Kita sapa di 580333. Assalamualaikum, selamat malam. Terputus, bisa dicoba kembali. Malam hari ini di surat Shad ya, ayat 86 akan disimak langsung oleh Ustazah Subhaniah Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Kita sapa di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tasawwuf al-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, monggo Ustazah.
2: Ya, baik. Untuk yang putih ya, yang sini tadi sudah bacaan sudah bagus bacaannya ya. Dikata fal haq haqqu ya haqqu. Jadi di apa itu qalqalahnya yang bisa dilatih lagi bukan haqqu tapi haqqu gitu ya. Kemudian ya itu aja. Seribunya alhamdulillah sudah bagus. Kemudian untuk Ibu Sri Ibu Sri alhamdulillah bacaannya juga sudah bagus ya. Hanya di ayat terakhir tadi yang dibacakan tadi dua kali dibacakan yang pertama panjang dan yang pertama tadi, kemudian yang kedua apakah sudah pendek tapi masih agak terjeda tadi ya di ayat 88 ini. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan sudah bagus ya untuk Ibu Siti maupun Ibu Sri. Saja Mas Nabi untuk ibu-ibu
1: baik
2: yang sudah bergabung bersama kami.
1: Terima kasih Ustazah malam hari ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Semoga apa yang disampaikan Ustazah menjadi kebermanfaatan fid dini wa dunia wal akhirah Ustazah.
2: Amin.
1: Selamat beraktivitas kembali malam hari ini Ustazah, selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Nggih. Assalamualaikum Ustazah. Nggih. Pendengar demikian program Tahsin Tilawal Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberedi Melati Sleman. Ketemu lagi di program Tahsin Tilawah selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini lurus atau belok?
1: Pakai GPS aja.
0: Dan GPS itu gak bener, Ma. Terus kita mau makan kemana?
1: Terserah papa lah. Yang penting makanan dan tempatnya bagus buat selfie. Dan yang ada wifi-nya, Pa. Kuotaku mau habis nih. Mati gaya kalau telat update. Terus nyari mejanya yang deket stop kontak, Pa. Sudah lobet nih.
0: Waduh, mama kena kejalan homofobia. Mama, hidup itu sak matio saja. Jangan takut dibilang kudet, kurang update.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Yogyakarta.
3: Penghasil kelamaan bahaya enggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

0: Berikut persatuan dari Yogyakarta dimanapun Anda berada, malam hari ini kami hadirkan untuk Anda drama radio untuk edisi 1 Oktober 2026 dengan judul Radio Penyelamat Dikala Bencana. Persembahan dari RRI Palangkaraya. Selamat mendengarkan.
1: Kak Reno, kok mati lampu? Ih, sinyalnya juga tulisannya ini di layar, malah hilang total lagi. Aduh, gimana mau pesan makanan? Mana lapar banget lagi.
2: Tenang Yan, jangan teriak-teriak. Ini pemadaman total. Kayaknya ada pohon tumbang kena kabel utama.
1: Tapi skripsi aku di Google Drive, Kak. Belum di-download buat kerjain offline. Aduh, gimana nasibku ini?
3: Dian, jangan main HP terus. Simpan baterainya. Kita nggak tahu ini matinya sampai kapan. Air di tandon juga nggak bakal naik kalau mesin pompa mati.
1: Tapi Bu, kalau nggak ada internet, kita nggak tahu ada info apa di luar. Gimana kalau ada banjir?
2: Justru itu, di saat internet mati, jangan ngandelin medsos. Dian, ambilkan tas siaga bencana di lemari bawah tangga.
1: Tas apa? Yang warna oranye norak itu.
2: Ambil aja, sekarang. Bu, ibu duduk di kursi yang lebih tinggi ya. Takutnya air masuk ke teras. Reno cek radio dulu.
1: Ini tasnya, berat banget sih. Isinya apa aja? Batu.
2: Isinya senter, baterai cadangan, fluid, obat-obatan. Terus dokumen penting yang udah dilaminating. Sama, nah, ini dia.
4: Kami imbau warga sekitar bantaran sungai untuk tetap tenang. Petugas PLN sedang melakukan perbaikan. Pantau terus frekuensi RRI untuk informasi terkini.
3: Alhamdulillah, untung ada radio baterai ini ya, Ren.
2: Iya, Bu. Di saat internet tumbang, jalur radio analog itu yang paling tahan banting. Dian, sini. Lihat isi tas ini. Ada power bank yang sudah penuh. Tapi jangan dipakai buat buka TikTok ya. Pakai buat komunikasi darurat aja.
1: Oke, aku paham. Otak aku tadi beneran blank. Pas HP gak ada sinyal. Berasa terputus dari dunia gak sih?
5: Roger, Mas Reno masuk. Bagaimana kondisi di rumah, ganti?
2: Masuk, PRT. Di sini aman. Air belum masuk rumah. Ibu dan Dian sudah siap dengan tas siaga. Bagaimana pantauan di depan, ganti?
5: Bagus, tetap waspada. Jangan keluar rumah dulu karena banyak kabel melintang di jalan. Tetap pantau radio RRI ya. Standby, ganti.
1: Kak, kok Pak RT pakai HT?
2: HT nggak butuh tower provider, Yan. Selama jaraknya terjangkau, kita tetap bisa koordinasi. Itulah pentingnya punya alat komunikasi alternatif selain HP.
3: Ini pelajaran ya, Yan. Pintar teknologi itu wajib, tapi siap tanpa teknologi itu lebih penting kalau lagi darurat.
1: Iya, Bu. Besok-besok skripsi aku kusimpan di flashdisk juga deh. Dan aku mau isi ulang isi tas oranye ini.
6: Bencana tidak memberi peringatan. Dan teknologi digital bisa jatuh kapan saja. Apakah Anda sudah memiliki tas siaga bencana? Apakah Anda tahu frekuensi radio darurat di kota Anda? Jangan tunggu gelap untuk mencari cahaya. Siap untuk selamat. Demikian mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana. Sampai jumpa.

0: Bangun dong, udah pagi nih.
1: Mager yang, malas gerak, tidur lagi ah.
0: Bangun mas, ayo kita olahraga.
1: Ngomong libur, lanjut tidur.
0: Justru libur itu untuk olahraga dong, agar kita tetap sehat.
1: Ah, yaudah deh, sepedaan aja yuk.
0: Asik, cari udara segar.
2: Bersepeda, jogging, jalan kaki, atau main bola, semua bisa dilakukan. Luangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk olahraga. Tunggu apa lagi? Ayo bergerak dan sehat bersama.
3: Saya Pandu Adi Dharma. Menurut saya Pancasila itu bukan cuman untuk dihafalkan ya mas ya, bukan cuman menghafalkan Pancasila dari 1 sampai 5, tapi menjadi pedoman kita dalam bersikap dan menghargai orang lain mungkin mas. Terus membantu teman yang kesulitan dan ikut menjaga kebersihan lingkungan gitu.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, hadir di Gopras malam hari ini, obrolan komunitas, dan juga Anda nanti bisa bergabung bersama kami di 580-333-0811-271-111 juga kami persilakan. Pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini kami hadirkan topik menarik untuk Anda di Ngobras, dan saat ini Anda menyimak melalui live YouTube kami, akun RRI Jogja Official, ataupun sedang mendengarkan streaming di seluruh Indonesia di RRI Digital dan juga di terrestrial 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Ini pendengar, kita hadirkan topik menarik, peran Gen Z menyelamatkan lingkungan. Dan melalui Zoom Meeting RRI Yogyakarta, kita sudah terhubung bersama beliau, Mas Abi Dimas Al-Khoni Fatumuddin, yakni pegiat Kader Hijau Muhammadiyah. Selamat malam Mas Abi.
1: Selamat malam.
0: Gih, kabarnya mas. Sehat Mas Abi?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Nah, malam hari ini kita berbicara mengenai peran Gen Z menyelamatkan lingkungan. Nah, ini boleh diceritakan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Kader Hijau Muhammadiyah ini bagaimana sih Mas, dari berbagai macam kegiatan untuk penyelamatan lingkungan dan juga berbagai macam hal-hal positif lainnya.
1: Ya baik, terima kasih. Kalau untuk Kader Hijau Muhammadiyah sendiri, itu kan kita mulai dari berdirinya itu di tahun 2018 itu di Surabaya Mas.
0: Yeah.
1: Jadi waktu di Surabaya, teman-teman dari kader-kader Muhammadiyah, kader-kader muda Muhammadiyah itu punya keresahan gitu ya, keresahan melihat kondisi kerusakan ekologi hari ini itu semakin masif terjadi. Lalu kemudian teman-teman di Surabaya itu mendirikan Kader Hijau Muhammadiyah itu. Nah, untuk kegiatan atau program ataupun aksi-aksi yang kami lakukan itu adalah kami memiliki tiga unsur arah gerak ya. Yang pertama adalah advokasi, lalu kemudian aksi, kemudian yang edukasi. Nah, program-program atau kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan adalah misalnya ada pelatihan gitu ya, pelatihan untuk anak-anak muda, para mahasiswa, agar mereka itu peduli terhadap lingkungan. Lalu kemudian kita membuat aksi-aksi begitu di 0 km, aksi terkait dengan iklim. Lalu kemudian aksi-aksi lainnya. Jadi seperti itu sih Mas, dari kami sih.
0: Dari Surabaya ini. Surabaya berdiri tahun berapa Mas tadi?
1: Dari Surabaya berdiri tahun 2018.
0: Bulan Desember 2018. Kemudian adanya di Yogyakarta sendiri bagaimana itu ceritanya Mas?
1: Kalau di Yogyakarta sendiri itu kita bikin di tahun 2020, tepatnya di tanggal 3 Januari 2020. Awalnya kami mengumpulkan beberapa orang di

0: ya, beberapa orang kader-kader Muhammadiyah juga, kader-kader muda yang memiliki visi yang sama, memiliki keresahan yang sama. Lalu kemudian kita ngobrol di situ ya, berdiskusi bersama gimana kalau misalnya kita membuat komite daerah di Yogyakarta. Lalu kemudian setelah itu di tahun 2020 di tanggal 3 Januari kita melakukan deklarasi ya. Deklarasi di mana di PP Muhammadiyah, kantor PP Muhammadiyah sih di Tiro. Kalau karena menurut kami di Yogyakarta ini kan persoalan lingkungan itu sangat banyak sekali begitu ya. Persoalan-persoalan lingkungan di Yogyakarta dan sekitarnya ya terutama ya. Jadi pada akhirnya kami memutuskan beberapa teman-teman kader Muhammadiyah itu, kader-kader muda, itu lalu kemudian membuat KHM Komite Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti itu Mas.
1: Kalau di isu yang ada di Yogyakarta ini terkait dengan lingkungan, apa saja sih Mas yang sampai dari 2020 hingga sekarang yang ditekankan gitu?
0: Kalau banyak sih Mas ya, berbagai macam isu ya yang kami apa namanya yang kami lakukan begitu ya. Beberapa isu, misalnya isu sampah yang waktu itu ramai juga di Yogyakarta, lalu kemudian selain isu sampah juga isu-isu terkait dengan tambang, lalu kemudian juga ada isu-isu lain misalnya terkait dengan isu krisis iklim begitu. Nah itu kita kaji lalu kemudian kita bikin gerakan, dan kami lebih bergerak pada ranah-ranah struktural seperti itu kalau di KKN. Seperti itu Mas.
1: Nah Mas Abi sendiri kenapa sih tertarik juga untuk menjadi bagian dari anak muda yang apa ya menyuarakan tentang pentingnya menjaga lingkungan ini?
0: Karena yang pertama adalah kalau dari saya sendiri ya secara pribadi itu melihat kondisi hari ini itu hidup ini itu kan akan bergenerasi-generasi gitu ya Mas ya. Ada generasi-generasi mendatang yang akan melanjutkan kehidupan di bumi.

0: Meskipun itu tidak wajib ya, tapi bagi saya sendiri secara nurani begitu ya, ada tanggung jawab sosial yang itu lalu kemudian mengharuskan saya untuk terjun ke ranah gerakan ekologi ini. Dan lalu kemudian setelah itu karena ada wadah juga ternyata di Muhammadiyah begitu ya, akhirnya saya terjun ke situ. Seperti itu Mas.
1: Nah, harapan dari teman-teman Gen Z, anak muda yang saat ini mengupayakan untuk lingkungan yang lebih baik untuk generasi selanjutnya, perubahan seperti apa sih Mas yang diperlukan agar generasi mendatang ini juga bisa menikmati apa yang ada di alam lingkungan kita ini Mas?
0: Setidaknya perubahan yang paling minimal mendasar adalah perubahan dalam pola pikir Mas. Karena menurut saya itu pola pikir itu adalah hal yang paling pertama, paling mendasar yang akan membuat seorang itu melakukan sebuah tindakan. Jadi harapannya ketika kampanye-kampanye yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi banyak anak muda ya, menginfluence banyak anak muda terutama Gen Z-Gen Z itu, agar mereka itu paham bahwasannya kondisi krisis lingkungan, krisis iklim yang terjadi hari ini itu bukan semata-mata karena bumi ini punya siklus, tetapi ada semacam andil dari manusia itu sendiri, terutama para mereka yang punya industri-industri besar itu yang punya andil dalam kerusakan lingkungan. Jadi menurut saya sih dari pola pikirnya dulu itu sih yang paling penting.
1: Kemudian dari teman-teman kader Hijau Muhammadiyah ini sendiri, saat ini dari tahun 2020 hingga sekarang anggotanya semakin bertambah atau bagaimana Mas?
0: Kalau secara anggota sih ya, karena ini kan memang gerakan gerakannya itu kan memang pelan-pelan gitu ya Mas ya. Jadi untuk anggotaan sendiri kami bertambah tapi nggak banyak. Ya misalnya setiap tahun bisa nambah beberapa aja, nggak banyak, karena memang isu yang kami bawa adalah isu-isu struktural. Jadi kami membuat yang jadi pedoman kami adalah yang penting meskipun sedikit, yang penting itu punya kualitas, seperti itu Mas.
1: Baik, ada yang bertanya di kesempatan malam hari ini, Ngobras selamat malam dari Teo dari Magelang, mau tanya nih, bagaimana Gen Z bisa mendorong industri atau produk lokal untuk menjadi lebih ramah lingkungan melalui pilihan belanja mereka? Terima kasih. Monggo tanggapannya.
0: Kalau untuk agar kita bisa ramah lingkungan ya, misalnya sebetulnya behavior atau perilaku sehari-hari kan bisa kita laksanakan, misalnya seperti ketika kita ke mana, ke minimarket begitu, atau misalnya ke pasar, atau kita mau membeli sesuatu begitu ya, itu setidaknya kita paling minimal itu bawa tas sendiri gitu ya, bukan tas plastik ya, karena kan hari ini plastik itu menjadi, sampah plastik itu kan menjadi isu yang sangat banyak dibicarakan hari ini, karena plastik itu kan hari ini menjadi problem atau masalah kan. Nah setidaknya minimal kita bawa kantong tas sendiri, dan itu kantong tasnya itu bisa dipakai berkali-kali, itu satu. Kemudian yang kedua, minimal kalau misalnya kemana-mana bisa membawa tumbler, seperti itu Mas.
1: Baik, ada juga yang bertanya di kesempatan malam hari ini dari Ibu Yeskia di Alkit. Selamat malam. Saya pengen tanya kepada Mas Abi, bagaimana sih peran orang tua untuk mendidik anaknya agar memiliki edukasi terkait dengan lingkungan dan juga berbagai macam hal yang memang harus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kita akan jawab selepas pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak Mas Abi.
0: Ya.
1: Baik, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Dan Pro 1 RRI Yogyakarta malam hari ini mengupdate informasi peristiwa kebakaran yang terjadi di sebuah toko bangunan dan elektronik di Jalan Jogja Solo, kilometer 11, Kali Tirto Berbah, Sleman. Dan tentu pendengar malam hari ini kita akan hadirkan bersama rekan Alfiah Karin yang sudah berada di belakang telepon sesaat lagi. Dan pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, terkait dengan peristiwa kebakaran tersebut, malam hari ini sudah terhubung bersama rekan Alfiah Karin. Alfiah, selamat malam.
1: Selamat malam rekan Hanafi.
0: Baik, silakan dengan laporan Anda, Alfiah.
1: Baik, selamat malam pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta. Peristiwa kebakaran terjadi di sebuah toko bangunan dan elektronik di Jalan Yogyakarta Solo, kilometer 11, Kali Tirto Berbah, Sleman, pada siang tadi sekitar pukul 1 siang. Api turut melahap bangunan basement, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 bangunan. Ratusan kendaraan bermotor juga hangus terbakar. Api pertama kali muncul dari sisi belakang bangunan, dan saat ini sejumlah personel damkar dan juga tim SAR masih terus melakukan upaya pendinginan. Sementara itu pendengar, total ada sekitar 20 armada tangki air yang dikerahkan, dan juga dukungan personil hadir dari berbagai wilayah seperti Bantul, Kulon Progo, Magelang, dan juga hingga Klaten. Berdasarkan hasil identifikasi sementara, Kapolsek Berbah AKP Fitrianto Heri Nugroho menyebut ada 2 karyawan toko yang ditemukan meninggal dunia. Lokasi keduanya ini ditemukan berdekatan, tepatnya berada di dekat lantai, di dekat tangga lantai 3. Saat ini kedua korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk diidentifikasi lebih lanjut. Sementara itu pendengar, Koordinator Unit SAR Siaga Sleman Basarnas Yogyakarta, Dedi Prasetya, mengatakan ada sejumlah kendala yang dihadapi personil selama melakukan proses evakuasi, di antaranya karena banyaknya bahan kimia cair seperti cat dan juga bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya seperti kardus dan juga barang-barang elektronik. Dedi menyebut pihaknya juga masih kesulitan untuk mengakses basement dan juga lantai 3 karena aksesnya yang sempit. Sejumlah korban yang berhasil menyelamatkan diri sebelumnya juga sudah berhasil didata, dan juga saat ini petugas masih terus melakukan upaya identifikasi untuk mencari penyebab utama kebakaran dan juga melakukan pendataan terkait dengan jumlah kerugian akibat peristiwa kebakaran ini. Demikian sementara rekan Hanafi yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, Alfiah Karin Anissa, selamat bertugas kembali. Pada demikian informasi peristiwa kebakaran yang terjadi di sebuah toko bangunan dan elektronik di Jalan Jogja Solo, kilometer 11, Kali Tirto, Berbah, Sleman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
4: Wonten apa toh, Pak? Kulau niku wangso, tadi sebulan male, Pak.
3: Iya, toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Iya, toh.
4: Pak, nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lantri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
5: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
3: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Pendengar masih bersama kami di Ngobras Obrolan Komunitas Pro 1, dan Anda masih menyimak melalui live YouTube kami RRI Jogja Official atau mendengarkan langsung di rri.go.id dan RRI Digital maupun 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, masih dengan topik menarik peran Gen Z menyelamatkan lingkungan, dan masih bersama Mas Abi Dimas Alhoni Fatamudin, yakni pegiat Kader Hijau Muhammadiyah. Dan tadi Mas Abi ada yang bertanya dari Bu Yaskia di Alkit terkait dengan peran orang tua ini agar bisa menanamkan berbagai macam hal yang penting untuk anak terkait dengan lingkungan dan juga mewariskan sesuatu yang baik kepada generasi mendatang. Silakan untuk ditanggapi Mas Abi.
1: Ya, terima kasih Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk anak-anak ya, bagaimana cara mempengaruhi anak-anak agar mereka itu mau tidaknya itu melestarikan lingkungan dan lain-lain seperti itu. Kalau menurut saya, kalau anak-anaknya ini adalah anak kecil begitu ya, itu malah lebih bagus ketika akan dipengaruhi, karena mereka itu baru mengalami tumbuh kembang. Jadi terkait dengan apa masukan-masukan memori begitu ya, terkait dengan lingkungan, itu malah lebih baik ketika anak kecil. Nah, kalau anak kecil itu kita bisa mengajari mereka misalnya tidak membuang sampah sembarangan, lalu kemudian kita ajarkan kepada mereka untuk selalu membawa air botol air minum sendiri atau tumbler, lalu kemudian ketika ada, kita menceritakan juga terkait dengan misalnya bencana alam, bahwa bencana alam itu juga bisa disebabkan oleh ulah manusia seperti itu. Jadi menurut saya malah anak kecil itu bisa gampang untuk dipengaruhi. Sebagai orang tua bisa diajarkan hal-hal seperti itu kepada anak-anak kecil gitu. Kalau misalnya orang tuanya adalah Gen Z, itu bisa dilakukan seperti itu. Seperti itu Mas.
0: Mas Abi, kemudian ada yang bertanya terkait dengan aksi dan juga hal yang dilakukan rekan-rekan Kader Hijau Muhammadiyah ini seperti apa, dari Rudi di Yogyakarta.
1: Ya, terima kasih Mas Rudi. Terkait dengan aksi yang biasa kita lakukan itu adalah misalnya kita waktu itu kita pernah membuat aksi bagi-bagi bibit kepada masyarakat di 0 km. Harapannya dengan membagikan bibit kepada mereka, mereka lalu kemudian tanam di rumah dan bisa menghasilkan oksigen-oksigen baru begitu melalui tanaman-tanaman yang sudah mereka tanam. Lalu kemudian selain itu kita juga menyuarakan aksi-aksi yang lain, misalnya membentangkan poster terkait dengan krisis iklim. Jadi kita menyuarakan terkait dengan isu-isu krisis iklim, bahwasanya hari ini bumi sudah mengalami kenaikan suhu begitu ya, dan itu ketika suhu bumi itu akan semakin hari semakin naik akan mengakibatkan kerugian bagi semua makhluk hidup dan akan mengakibatkan kepunahan begitu. Aksi-aksi yang biasa kita lakukan seperti itu sih dulu di mana yang biasa kita lakukan di Kader Hijau Muhammadiyah di Yogyakarta. Dan juga kita melakukan juga edukasi, ada juga edukasi-edukasi semacam pelatihan-pelatihan seperti itu Mas.
0: Baik. Ada juga Sinta di Yogyakarta. Nah, bagaimana cara bergabung di Kader Hijau Muhammadiyah ini? Apakah ini dengan siswa yang masih sekolah juga bisa, atau ada persyaratan khusus? Ini dari Sinta di Yogyakarta.
1: Kalau mau bergabung, sebetulnya nggak. Yang penting adalah nggak ada persyaratan khusus. Misalnya harus kader Muhammadiyah, misalnya harus ya kader Muhammadiyah, misalnya harus kader di Ortom, nggak harus. Tetapi yang paling penting adalah memiliki semangat yang sama, visi yang sama dengan Kader Hijau Muhammadiyah untuk bersama-sama memperjuangkan kelestarian lingkungan. Dan terkait dengan umur, ataupun ya umur yang mau ikut, sebetulnya kita tidak membatasi ya, kita tidak membatasi.

0: Kemudian kalau kegiatan-kegiatan rutinnya juga seperti apa sih, Mas Abi, ketika rancangan berbagai macam kegiatan-kegiatan dari teman-teman kader Hijau Muhammadiyah sendiri ini?
1: Kalau kami sebetulnya kalau untuk kegiatannya itu bukan kegiatan rutin, Mas ya, tapi lebih pada kegiatan-kegiatan yang kalau kegiatan rutin itu dulu pernah ada diskusi-diskusi seperti itu, Mas. Kita biasanya mengadakan diskusi selama beberapa seri begitu ya, seri-seri diskusi membahas terkait dengan isu-isu terkini. Lalu kemudian selain diskusi juga kita biasanya mengadakan edukasi, pelatihan seperti itu. Kalau untuk yang sering begitu itu jarang sih, Mas. Kalau yang sering kita lebih biasanya seperti itu, yang sifatnya ya memang insidental gitu. Kalau yang sering mungkin lebih pada kampanye, kampanye-kampanye gitu di media sosial.
0: Baik. Nah, ada juga yang bertanya, Alfian di Yogyakarta. Nah, aksi penting yang bisa kita lakukan sendiri di lingkungan tempat kita tinggal dan juga memberikan dampak kepada sekeliling kita, apa sih, Mas, yang perlu kita lakukan sebagai anak muda, sebagai agent of change, dan juga hal apa saja yang perlu kita tekankan kepada lingkungan kita agar bisa saling memotivasi? Dari Alfian di Yogyakarta, Mas Sabi.
1: Oke, terima kasih, Mas Alfian. Untuk apa namanya, bagaimana cara kita untuk mempengaruhi ya, mempengaruhi teman-teman di sekitar kita? Ya paling minimal misalnya kita menceritakan kepada mereka terkait dengan misalnya waktu, kan biasa genji-genji ini kan suka ngopi gitu ya, suka ngopi lalu kemudian di meja-meja perkopian itu kita ngobrol-ngobrol terkait dengan kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini, isu-isu lingkungan yang terjadi hari ini, lalu kemudian kita mintain pendapat satu persatu, lalu kemudian

0: obrolan-obrolan dari situ biasanya kan akhirnya akan muncul keresahan-keresahan. Nah, dari muncul keresahan-keresahan itu, lalu kemudian ada gerakan-gerakan, misalnya nantinya minimal komen-komen lah di media sosial gitu terkait dengan isu-isu lingkungan yang sedang terjadi hari ini. Jadi bisa dimulai lewat seperti itu ya, lewat meja-meja kopi seperti itu. Dan menurut saya meja-meja berkopian itu adalah sangat manjur sekali ini ya, untuk melakukan pengaruh-pengaruh pada lingkungan sekitar kita. Seperti itu sih Mas.
1: Ada juga Doni di Yogyakarta, kerusakan lingkungan yang terjadi di era modern saat ini, baik dari berbagai macam aktivitas industri dan lain sebagainya, sebenarnya hal itu masih bisa diselamatkan atau dipulihkan kembali nggak sih Mas, dari Doni di Yogyakarta?
0: Ya, terima kasih Mas Doni. Terkait dengan apa namanya isu yang sedang yang sedang banyak dibicarakan hari ini ya, isu-isu global yang sedang banyak dibicarakan hari ini itu kan terkait dengan lingkungan adalah krisis iklim. Jadi mengapa kemudian air laut itu bisa naik, lalu kemudian bumi ini semakin panas, dan kemudian banyak sekali kekeringan gitu ya, dan bencana-bencana alam lain, hidrometeorologi terutama ya. Nah, menurut saya sebetulnya kalau dikatakan bisa apa enggak ya, ini kan sebetulnya adalah sebuah usaha gitu ya, usaha untuk menuju kepada tadi itu pembelaan terhadap kelestarian lingkungan. Nah, setidaknya tanamkan dalam diri kita bahwasanya untuk menuju pada perubahan yang masif dan besar itu sebetulnya kan butuh jangka panjang, dan itu sangat sifatnya itu tidak hari dua hari, tetapi dia itu bersifatnya ya bertahun-tahun gitu ya, untuk menuju pada perubahan yang besar atau sebutannya revolusi begitu. Nah, tapi untuk menuju pada revolusi itu sebetulnya kan nggak mudah ya. Menurut saya yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing adalah bagaimana kita itu bisa melakukan perubahan-perubahan kecil atau kemenangan-kemenangan kecil lah minimal. Karena dari kemenangan-kemenangan kecil itu yang nantinya akan menginfluence banyak orang gitu ya. Misalnya ya, misalnya salah satu contohnya dari kemenangan-kemenangan kecil adalah kita bisa, terkait dengan krisis iklim ya, contohnya adalah isu krisis iklim, kita bisa mempengaruhi teman-teman kita ya, misalnya lewat meja kopi begitu ya, lewat teman-teman kita agar mereka itu

0: Jadi menurut saya itu adalah kemenangan kecil gitu ya, kemenangan-kemenangan kecil seperti itu. Paling tidak kita bisa menginfluence satu orang, bahkan itu adalah kemenangan kecil bagi kita gitu. Gak perlu banyak-banyak, satu orang kita influence teman kita bahwa ini itu usah karena free cycling dan lain-lain. Kita influence lewat meja kopi begitu. Nah, menurut saya sih ya itu ya, kemenangan-kemenangan kecil seperti itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau misalnya kita mau untuk menuju kepada kemenangan besar yang sesuatu hal yang sangat ideal begitu ya, karena kan dunia ini tuh nggak ada yang ideal ya. Kemenangan yang ideal itu nanti kalau misalnya kita kecewa gitu, malah kalau ada yang kecewa ya kecewa banget. Kalau yang ada kecewa tapi bangkit lagi malah lebih bagus. Menurut saya sih kemenangan-kemenangan kecil itu sih kalau dari saya.
1: Baik. Ada juga di kesempatan malam hari ini yang bertanya, ada Isna di Yogyakarta. Selamat malam Mas Abi. Kalau isu terkait dengan lingkungan krisis iklim sendiri ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama atau baru-baru ini saja sih Mas? Dan apa yang kita dapatkan saat ini sebenarnya mulainya dari kapan? Dari Isna di Yogyakarta.
0: Oke, terima kasih Kak Isna. Terkait dengan isu krisis iklim ini kan sebetulnya itu kalau yang pernah saya baca ya, penelitian-penelitian gitu ya, itu dimulai ketika adanya revolusi industri, di mana ada penemuan mesin uap gitu ya, mesin uap di Eropa sana, lalu kemudian muncullah industrialisasi dengan skala-skala besar, yang itu di setiap industri ataupun pabrik itu dia mengeluarkan banyak sekali karbon yang lalu kemudian membuat ozon ataupun atmosfer di bumi itu mulai ada ini ya, lubang-lubangnya gitu ya, yang mengakibatkan itu adanya gas efek rumah kaca. Jadi sebetulnya kalau dirunut secara genealogi atau secara historis gitu terkait dengan krisis iklim, menurut saya ya yang saya baca dari penelitian-penelitian itu dimulai dari revolusi industri itu tadi. Revolusi industri lalu kemudian dia berkembang di seluruh dunia melalui kolonialisme yang dilakukan oleh masyarakat Eropa pada waktu itu ya. Dari saya sebetulnya seperti itu ya, sudah dimulai dari lama itu, dari zaman revolusi industri yang dari abad ke-16 kalau nggak salah, seperti itu ya.
1: Berarti kita kalau mau merubahnya juga butuh proses dan juga waktu yang lumayan lama juga gitu ya Mas Abi ya?
0: Iya, butuh waktu yang sangat lama sekali, makanya perlu ada kemenangan-kemenangan kecil tadi itu, setidaknya kita punya tujuan untuk meraih kemenangan-kemenangan kecil itu.
1: Baik.
0: Seperti itu Mas.
1: Mas Abi, ada juga yang bertanya di kesempatan pagi kali ini, malam kali ini, ada Sofi di Sleman. Selamat malam Mas, kita sebagai anak muda ini memiliki berbagai macam peran tersendiri untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan kecil untuk mengkampanyekan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita sendiri sebagai Gen Z malah melihat pelakunya dari orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang memang sudah senior dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan Mas ketika melihat langsung di depan mata kita seperti membuang sampah sembarangan, membakar sampah dan juga membuang limbah ke sungai? Ini dari Sofi di Sleman, seperti itu Mas Abi.
0: Ya, apa namanya, terkait dengan hal-hal seperti itu, ketika kita melihat misalnya ada orang tua gitu ya, orang tua kita gitu masih melakukan behavior atau perilaku yang menurut kita itu malah merusak lingkungan, ya terkadang memang agak susah ya, agak sulit ya untuk misalnya menasihati ataupun memberikan advice gitu ya, nasihat saran gitu kepada orang-orang tua. Menurut saya sih ya, terkait dengan hal tersebut, kita ini ya, karena kan itu sudah menjadi perilaku ya, perilaku kehidupan sehari-hari ya, hal-hal kayak gitu ya. perilaku kehidupan sehari-hari yang itu sebetulnya juga dipengaruhi oleh struktur gitu ya, oleh struktur yang apa mengharuskan mereka itu untuk misalnya membuang sampah sembarangan, lalu kemudian membakar sampah karena misalnya nggak ada tempat sampah untuk di ini ya, untuk di tempat sampah untuk membuang sampah gitu misalnya di tempatnya gitu. Menurut saya sih karena itu sifatnya struktur, jadi kita harus pakainya cara-cara struktur juga. Karena kalau kita misalnya pakainya kultur seperti nasihati tadi ya, seperti ngasih saran itu kan terkadang itu banyak ininya, banyak penentangannya gitu ya, banyak ditolaknya. Lalu kemudian kita bisa melakukan lewat struktur. Misalnya kita bikin gerakan di tempat kita gitu ya, gerakan-gerakan di tempat kita melalui apa Karang Taruna gitu misalnya ya, pelatihan-pelatihan ataupun misalnya yang menyasar orang-orang tua tadi, atau kalau tidak kita membuat bank sampah gitu dan kita edukasi para orang-orang tua agar mereka itu paham terkait dengan pengelolaan sampah begitu. Jadi kita lebih bergeraknya melalui yang struktur-struktur seperti itu agar bisa ini ya, agar pengaruhnya itu bisa lebih besar seperti itu sih.
1: Baik Mas Abi, waktu kita terbatas sekali, mungkin sebelum kita tutup ngobras malam hari ini, ada yang pengen disampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta Mas Abi?
0: Ya baik, terima kasih Mas untuk waktunya. Kalau menurut closing statement dari saya ya, closing statement dari saya itu apa namanya, kalau misalnya kita mau melakukan pelestarian lingkungan, lalu kemudian kita mau membuat lingkungan atau ekologi kita ini lingkungan atau ekologi kita ini tetap lestari, menurut saya ya tadi itu kita tekankan pada pola pikir terlebih dahulu, lalu kemudian setelah itu kita menuju pada kemenangan-kemenangan kecil, kemenangan-kemenangan kecil yang mana dari kemenangan kecil itu setidaknya kita itu punya kepercayaan diri untuk menuju ke tahap-tahap perjuangan berikutnya. Dari saya seperti itu Mas.
1: Baik, terima kasih Mas Abi malam hari ini sudah sharing kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga lingkungan yang tempat kita tinggali, bumi kita, lingkungan kita bisa kita rawat dan juga kita lestarikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Alam semakin baik dan juga bisa kembali apa ya, nyaman untuk kita tinggali gitu ya Mas Abi ya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat malam Mas Abi. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas.
1: Pendengar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda di Ngobras malam hari ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat mendengarkan acara-acara kami selanjutnya.

Hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu, Riva Hanafi temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu koleksi album menyanyi dari Padi. Ceritakan sama Riva Hanafi, pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Namanya kita untuk melestarikan lingkungan dan lain sebagainya, ini adalah dengan menanam pohon. Pohon apa sajakah yang Anda tanam di lingkungan rumah tempat tinggal Anda? Dan sudah sejak kapan Anda menanam pohon tersebut? Pohon apapun itu, termasuk pohon buah, pohon tanaman, pohon perindang. Nah, itu sangat bermanfaat sekali karena selain di sisi lain tempat-tempat kita tinggal sejuk, oksigen juga diproduksi dari tumbuh-tumbuhan tersebut.

0: Silakan untuk bergabung bercerita bersama Rifana Fi malam hari ini di program Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Kita sapa coba di belakang telepon. Sudah berdering-dering malam hari ini. Ada siapa di belakang telepon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ji.
1: Ruang Rindu dengan Mas Hanafi ya?
0: Njih Buning Rom.
1: Ketemu lagi.
0: Iya, kabarnya sehat Buning Rom?
1: Alhamdulillah, berkat doanya Mas Hanafi.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Hanafi juga sehat ya?
0: Sehat, penuh semangat, penuh kebahagiaan. Kalau Buning Rom sendiri tinggalnya kan di area Sleman ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Nah, tempat tinggal ibu ini tanaman atau pohon yang sudah ditanam apa saja sih, Bu, jenisnya?
1: Yang sudah ditanam, tapi nggak termasuk pelindung tanaman yang besar-besar, enggak ya, Mas?
0: Mm-hmm.
1: Karena apa ruangannya nggak ada gitu, apa namanya halamannya cuma kecil,
0: mm-hmm.
1: Jadi cuma ditanam daun kelor.
0: Oh.
1: Daun aja. Kelor. Sama pepaya gitu aja, nggak ada yang lain Mas.
0: Iya, daun kelor ini juga kalau dimasak vitamin, gizi dan lain sebagainya ini juga bagus loh Bu itu.
1: Iya.
0: Apalagi dipakai buat bikin bubur kelor.
1: Iya.
0: Ibu pernah masak metik nggak daun kelornya?
1: Udah sering masak. Sering masak.
0: Dimasak apa aja biasanya?
1: Sayur bening, terus tumis gitu. Aja.
0: Pepaya kan juga bagus Bu. Masak.
1: Iya.
0: Bisa dimasak juga pohon pepaya itu.
1: Daunnya. Iya, daunnya bisa dimasak, bikin urap, bikin apa namanya, ditumis gitu.
0: Baik. Mana
1: Mas?
0: Ibu, ini lagu-lagunya dari Padi malam hari ini.
1: Dari Padi semua? Saya kurang paham kalau lagu-lagu anak muda.
0: Nanti tak pilihin mau?
1: Iya.
0: Onjek. Mau dikirim buat siapa malam hari ini?
1: Mau dikirim buat Bu Us, Mami Purwida, terus Bu Nani, Mbah Mus di Tanjung Pinang, semoga selalu sehat. Bu Mawar Kuning, Bu atau Mbak ya?
0: Bu Mawar Kuning.
1: Iya, Bu Mawar Kuning, Bu Narti, Bu Icin, Mas Dodi Klaten, Dede Olivia, Mas Ipul, Mbak Mujiati yang saya ingat kemarin itu.
0: Anjir.
1: Dan semuanya tanpa terkecuali ya Mas, di mana saja berada.
0: Siap.
1: Semoga Mas Hanafi selalu sehat, bahagia, rezeki yang barokah.
0: Amin.
1: Ya,
0: terima kasih Bu Ningrum.
1: Terima kasih Mas Hanafi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ningrum ya dari Sleman sudah bergabung malam hari ini. Ada juga dari Bantul, Yogyakarta. Selamat malam buat Pak Bari. Kirim salam buat anak-anak tercinta Mbak Meta, Mbak Metin dan Mas Puput. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semua cucu-cucu tercinta. Ada Bu Fatima di Kadipaten. Kalau saya menanam pohon mangga, lengkeng dan pohon rambutan. Sudah ditanam sejak 10 tahun yang lalu. Sekarang tinggal menikmati buahnya. Lagunya pengen dengerin Di Sini Tanpamu dari Padi. Selamat bertugas untuk Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, hadir lagu-lagu untuk Anda malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Pendengar, Anda ingin melihat gurun pasir? Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

0: Pasti kami temani di ruang rindu Melodi Memori mengusik kalbu. Ada siapa di belakang telepon? Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo Bu E.
1: Halo, malam Mas Arafi. Dengarin siaran.
0: Iya. Ini tadi Buningrum juga sudah telepon loh.
1: Siapa?
0: Buningrum.
1: Gue juga baru pulang dari mana tuh namanya? Pengajian.
0: Jadinya... Oh.
1: Enggak dengar sih, Buningrum jam berapa tadi ya, jam 9 ya.
0: Uh-oh.
1: Oh, pertama Buningrum udah masuk.
0: Udah.
1: Oh, emang gue juga WA. Itu kayaknya, gue bilang kayaknya nanti malam cuma Sanafi ya. Rajin ya. Masuk nomor 1 gitu, kalau dia mah kayaknya PJ gitu. Kadang-kadang apalagi orang baru malu gitu kan, nanti ya kalau masuk nanti aja kalau gue gitu.
0: Oh.
1: Buningrum ini lagi kehilangan temennya.
0: Siapa?
1: Orang Bantul ya, itu yang gue bilang Mas Bima.
0: Oh.
1: Kira-kira Mas Hanafi kenal nggak ya?
0: Enggak.
1: Penyiar kalau gitu Bantul.
0: Iya. Alhamdulillah Bu E juga sehat kan? Alhamdulillah.
1: Lewat ke Jakal enggak?
0: Belum lewat.
1: Belum lewat.
0: Terakhir pas malam-malam jam 2 itu.
1: Malam-malam lewat ya, udah tutupan lewatnya.
0: Enggak lewat, itu malah bener-bener beli nasi goreng di depan ATM itu.
1: Lagian ngapain beli nasi goreng di sini jauh-jauh?
0: Enggak, habis dari Kaliurang. Ada nganterin Mas Agus waktu itu MC.
1: Oh iya. Apa tuh namanya? Emang kalau daerah sini kuliner banyak. Depan Bu E seberang itu nasi goreng. Terus pelataran Bu E juga nasi langgi. Itu ya. Kesana lagi ketoprak, kesana lagi apa gitu.
0: Berarti itu nasi gorengnya memang benar-benar yang di depan rumahnya Bu E itu, yang pakai gerobak itu.
1: Bukannya depan rumah, seberang.
0: Seberang rumah.
1: Kalau yang depan rumah, yang halaman Bu E, nasi langgi.
0: Berarti yang seberangnya Bu E itu, yang Hanafi beli.
1: Itu apa tuh namanya, yang masak, sip apa tuh? Bintang 5 katanya, emang enak sih. Kan itu baru-baru di situ, terus baru-baru gue dikasih icip-icip. Ih, enak banget nasi gorengnya. Dikasih icip-icip. Gak tau belum pernah beli sih, gak tau berapa harganya. Orang baru kok, belum ada seminggu. Belum baru berapa harga.
0: Bu E, kalau Bu E itu untuk usaha menyelamatkan lingkungan agar tetap hijau, tetap ada tumbuh-tumbuhan tanaman di rumah, nanam pohon apa?
1: Di rumah.
0: Di belakang rumah ada.
1: Di belakang ya. Di belakang ada bunga mawar, bunga melati, bunga apa tuh namanya? Kamboja Jepang. Terus apa? Yang merah-merah itu apa ya? Ya pokoknya bunga-bunga ada, cabai juga ada. Terus ada segala macam deh, pokoknya kebanyakan bunga-bunga kalau di belakang. Terus kalau di belakang sana, belakangnya tembok, pohon mangga, pohon alpukat.
0: Komplit ya, alpukatnya juga berbuah ya?
1: Ada kebun. Terus ada pepaya, pisang gitu. Kalau yang di belakang tuh pohonnya yang gede-gede. Jadi ya adem memang. Apalagi sekarang ya Mas Hanafu ya. Waktu sedangnya orang hujan-hujan toh ya udah harus rajin nyiramin. Kalau sore jam 3 tuh mesti nyiramin dulu sebelum mandi gitu. Kasian kalau nggak disiramin.
0: Betul, musim kemarau
1: sama. Sekarang jadi seger-seger.
0: Iya. Yeah.
1: Oh, asoka, maksudnya bunga asoka juga ada.
0: Asoka.
1: Terus masalah itu juga ya. Barang rindang pohonnya.
0: Nggak ada.
1: Pohonnya banyak.
0: Hah? Nggak ada kalau asoka.
1: Enggak, maksudnya selain itu banyak juga pohon. Iya.
0: Banyak.
1: Senang ya kalau punya pohon banyak ya. Hijau, jadi walaupun hawanya panas, mentang-mentang juga, aduh lihat pohon kayaknya di apalagi di apa diin angin goyang-goyang, kayaknya senang gitu. Pohon.
0: Bu, ini lagunya dari Padi.
1: Hah?
0: Lagunya dari Padi.
1: Oh, dari padi. Padi enggak apal. Pokoknya ini aja deh, pilihin
0: yang bagus ya.
1: Apa judulnya apa aja sih bagus-bagus ya?
0: Bagus-bagus. Harmoni lain dunia. Apa? Harmoni lain dunia. Sesuatu yang tertunda.
1: Apa sesuatu apa?
0: Yang tertunda, kasih tak sampai.
1: Yang tertunda ya, mungkin bagus.
0: Oke. Mau salam-salam kagem sinten Bu E?
1: Barusan Buning Room. Terus siapa lagi? Bunga Mawar Kuning, Mbak Novi. Sama siapa nih ya? Oh, Mas Ipul, Mbak Christine, sama Mbak Jadi, Bu Lilis, sama ini siapa lagi ya? Pak Benny, Pak Budi Santoso, Bumi Serandakan, sama ini Bu Ali, Bu Sri Jalan Mater, Bu siapa Satilah ya? Bu Satilah ya Mas Mas nanti, Bu Satilah. Terus ini dan semuanya Pak John barangkali dengerin dan semuanya ya Mas anakku ya.
0: Ji,
1: makasih ya.
0: Sama-sama Bu E.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cakal yang sudah bergabung malam hari ini di Persatuan dari Yogyakarta. Ada Bu Retno di Kalasan Wasanawi, selamat malam hadir di Ruang Rindu. Melodi memori musik apa? Kalau di belakang rumah itu ada pohon mangga, ada juga pohon kelengkeng dan rambutan, ada pohon kelapa, ada juga pohon mahoni, pohon ketapang juga ada, pohon jati juga ada. Komplit pokoknya kalau di belakang rumah. Tentu itu udah ditanam sejak ke 20 tahun yang lalu, sehingga kalau di belakang rumah itu rasanya sejuk dan banyak angin. Kalau kelamaan takut masuk angin. Tapi Mas Rafi lagunya pengen dengerin lain dunia. Salami buat semua pendengar Prosatria dari Yogyakarta tanpa terkecuali. Oke, terima kasih Bu Retno dari Kalasan, kita hadirkan lagu-lagu di Prosatria dari Yogyakarta.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui. Kita tentu pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Begangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Berkedip, hal yang sangat normal dan pasti dialami oleh semua manusia. Apakah Anda selama ini menyadari bahwa mata kita berkedip tiap 5 detik sekali? Otot yang bekerja paling cepat di tubuh kita adalah otot yang berada tepat di kelopak mata. Karenanya, kita bisa berkedip 5 detik sekali. Menurut Christopher Pritt, dosen neuropsikologi dari University College London, saat mata berkedip, aktivitas pada area otak yang mengatur kepekaan penglihatan diredam sesaat. Dari meredamnya aktivitas otak tersebut, membuat saraf mencegah otak untuk menyadari bahwa kelopak mata telah menutup pupil. Itulah yang menyebabkan kita tidak menyadari saat mata berkedip.

0: Masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Anda masih bisa bergabung di 580333 ataupun 0811 271 1911. Ada Pak Suradi di Sleman. Selamat malam Mas Hanafi. Hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Kalau di tempat saya tanami pohon-pohon yang bisa cepat dijual. Ada pohon sengon, ada pohon-pohon buat industri dan lain sebagainya. Walaupun relatif cepat, tapi tetap selalu saya tanam kembali untuk reboisasi juga. Salamnya buat Mas Hanafi dan pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat bertugas. Belakang telepon, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Mas Hanafi.
0: Ji, Bu Satila, kabarnya sehat Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ini kok baru gabung, kemana aja? Tidur po?
1: Enggak. Oh. Bikin apa ya? Bikin tas rajut.
0: Tas rajut?
1: Iya.
0: Bisa toh?
1: Bisa ya.
0: Oh, yang ngajarin siapa?
1: Dulu pas masih muda belajar di itu di kelurahan di masa PKK.
0: Oh. Wah, ini dibikin buat diri sendiri apa dijual, Bu?
1: Kerja.
0: Oh.
1: Kan busnya dari kota gede.
0: Oh, jadi ibu
1: diantar diantar ke sini.
0: Oh. Yang
1: dibikin pas udah jadi diambil sambil bawa benang lagi.
0: Oh, ibu, kalau ibu ini kan untuk lingkungan ibu kan lumayan di daerah Bukit Menoreh ini banyak iya. sekali tumbuh-tumbuhan yang masih asri. Ibu masih ingat nggak terakhir kali kapan menanam pohon?
1: Kalau saya sih, kalau nanam pohonnya ya cuman itu menanam apa itu yang kalau sini disebut besia. Iya.
0: Pohon apa itu?
1: Pohon apa? Sengon laut apa namanya?
0: Oh.
1: Itu yang cepat besar, dijual.
0: Oh, ibu berarti sekarang masih nanam?
1: Ya dulu, kalau sekarang enggak.
0: Kenapa?
1: Nah, lokasinya sudah enggak ada, udah rapet sama pohon-pohonan apa pohon mahoni, pohon jati.
0: Oh.
1: Mainnya kan udah banyak.
0: Nah, pohon
1: sengon laut kalau enggak lahannya enggak tenggar bilangnya. Itu kan susah hidupnya.
0: Oh. Tapi kalau pohon-pohon yang ibu-ibu sebutkan tadi seperti pohon mahoni dan lain sebagainya, yang nanam siapa, Bu?
1: Tumbuh sendiri.
0: Oh, kalau di sana tumbuh sendiri ya?
1: Iya, kan ada yang pohon gede, ada buahnya, nanti dibawa angin kemana-mana, bisa terbang kemana aja, nanti kalau udah musim hujan pada tumbuh.
0: Oh, termasuk pohon jati juga itu, Bu?
1: Iya, kan kalau pohon jati kan ada buahnya namanya apa janggleng.
0: Gitu.
1: Bisa terbang kemana aja kalau dibawa angin.
0: Wah, keren sekali. Ibu, ini lagunya dari Padi, pengen dengerin apa?
1: Khusus Padi. Lagunya apa aja?
0: Mahadewi, Work of Heaven. Perjalanan ini lingkaran. Terus ada juga Menerobos Gelap Rapuh Masih Tetap Tersenyum Siapa Gerangan Dia Menanti Sebuah Jawaban
1: Perjalanan aja mas.
0: Oh, dikirim agam sinten Bu?

0: John. Pak siapa yang tadi kemarin? Pak Mus kemarin.
1: Mbak Mus.
0: Oke, Mbak Mus. Buat semuanya aja, semoga tetap sehat semangat. Semua tanah itu dengan karya tetap sehat semangat.
1: Amin.
0: Lancar.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Satilah sudah bergabung di ruang rindu Melody Member Musical Bu. 580333 masih boleh ya, pengen bergabung boleh cerita-cerita tentang pohon.

Ada Ibu Hanik di Bantul, Yogyakarta. Selamat malam Mas Hanafi. Kalau tempat saya, depan rumah ada pohon nangka, kemudian belakang rumah ada pohon melinjo, ada pohon mangga, sama pohon pepaya. Kalau yang baru-baru aja yang ditanam pohon pepaya itu, walaupun gak tinggi-tinggi amat, tapi manfaatnya banyak, dari daun, dari buahnya. Lagunya pengen dengerin Mahadewi. Salamnya buat semua pendengar Persatu RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Selamat bertugas untuk Mas Hanafi. Terima kasih. Hadir lagu malam hari ini, Mahadewi dari Padi.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
0: Glideh, kata ini begitu akrab di telinga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Menurut sosiolog UGM Suprapto, glideh sudah dikenal sejak lama untuk menyebut anak Jogja yang sering pulang malam. Tahun 2002, glideh diadopsi remaja SMA-SMP untuk sekedar jalan-jalan dan nongkrong di malam hari. Namun 2006, aksi glideh berubah menjadi kegiatan bermotor, saling ejek antar pelajar yang berakhir dengan aksi kriminal. Sejak itulah, makna glideh bergeser menjadi negatif untuk menyebut kejahatan jalanan di malam hari. Padahal sebenarnya, glideh memiliki makna positif. Menurut Kamus Bahasa Jawa, glideh yaiku mlaku wirawiri semungge golei, yang berarti jalan-jalan mencari udara segar di luar rumah sambil mencari sesuatu. Biasanya dilakukan pada malam hari.

Pendengar masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musikalmu. Kita bacakan yang sudah bergabung lewat WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada Rudy di Yogyakarta, selamat malam Ruang Rindu Melodi Memori Musikalmu. Dengerin Pro 1 RRI Yogyakarta dengan lagu-lagu koleksi dari Padi, pengen dengerin Menerobos Gelap. Salamnya buat semua pendengar Pusat RRI Yogyakarta. Kalau pohon-pohonan yang aku tanam, ada pohon buah sirkaya, ada juga tanaman-tanaman lainnya juga, namun belum berbuah, masih proses ongoing. Salamnya buat Mas Rafi dan semua pendengar Pusat RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia, selamat bertugas. Ada Sinta di Yogyakarta, hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu Mas Hanafi. Aku pengen dengerin lagunya Padi Rapuh. Kalau anak cewek sih tanamnya bunga-bungaan di depan rumah, walaupun perawatannya ekstra tapi tetap seneng dan bisa sejuk ya lingkungannya. Apalagi kalau capek lihat bunga-bunganya, jadi seger kembali seperti bunganya. Lagunya Rapuh, salamnya buat semua pendengar Prosoter dari Yogyakarta. Selamat bertugas untuk Mas Hanafi. Terima kasih. Yuk kita putarkan lagu-lagu malam hari ini untuk Anda.

Bisakah Anda membayangkan pelangi hanya ada satu warna saja? Kurang indah tentunya. Begitu pula Indonesia. Eloknya Indonesia karena beragam suku, agama, ras, dan budaya. Perbedaan membuat Indonesia makin kuat. Beragam itu indah. Jebakan Batman. Bahasa gaul satu ini sangat populer bahkan di lintas generasi. Apa sih maksudnya istilah jebakan Batman itu? Menurut laman tintaputih.net, jebakan Batman merujuk pada kejadian konyol yang tidak terduga, intrik, atau tipuan. Lalu, dari mana istilah jebakan Batman muncul? Pada cerita sang superhero Batman, dalam banyak alur ceritanya, ternyata Batman sering sekali tertipu dan masuk dalam perangkap musuh. Ada pula yang merujuk pada kondisi Batcave atau gua tempat markas Batman yang dipenuhi oleh banyak jebakan agar musuh susah masuk. Nah, pendengar, jangan sampai Anda terkena jebakan Batman ya!

0: nama aku Febrianti. Menurut aku sendiri nih, Pancasila itu pedoman ya, pedoman untuk kita sebagai generasi muda dalam menjalani kehidupan dan bersosialisasi. Menghargai pendapat teman, membantu orang yang membutuhkan, dan menjaga kerukunan di lingkungan sekitar.
1: Lubang buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan jenazah para jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area serupa. Dikutip dari Wikipedia, lubang maut yang telah menjadi monumen Pancasila itu berada di Kendungan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti di Jakarta, Monumen Pahlawan Pancasila juga menyimpan saksi bisu segala cerita tentang aksi G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa itu merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dikubur di dalam lubang yang telah ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, kedua jenazah itu baru ditemukan sebulan setelah peristiwa G30 SPKI. Melihat tempat tersebut, kita semakin disadarkan betapa Pancasila merupakan falsafah bangsa yang harus dijaga oleh semua. Monumen Pahlawan Pancasila secara rutin menjadi tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

0: Aku tadi lihat update terbaru nih. Kalau ada tas keluaran baru dari luar negeri. Gak sabar aku pengen beli. Modelnya rajut gitu. Cantik deh.
1: Hah? Tas rajut? Dari luar negeri? Kan di sini juga ada.
0: Kalau di sini, ntar dikira gak branded lagi. Gengsi ah, aku pakainya.
1: Kita harus bangga memakai produk dalam negeri. Produk buatan Indonesia juga gak kalah bagus loh.
2: Bangga buatan Indonesia.
3: Kita harus memutuskan bagaimana kita hidup, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

0: Pendengar masih kami temani di Jogja malam ini, Rehat Malam Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, organisasi kemasyarakatan di kota Yogyakarta didorong memperkuat perannya dalam membangun kesiapsiagaan dan juga ketangguhan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana. Langkah tersebut digelorakan melalui agenda healing ormas bertajuk Ormas Tangguh Bersaing dan Peduli dalam Menghadapi Kebencanaan, yang diikuti jajaran perwakilan organisasi kemasyarakatan sekota Yogyakarta Rabu 30 September 2026. Kabid Poldagri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Yogyakarta Polana Setia Hati menuturkan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh peserta dalam upaya peningkatan kapasitas tersebut.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi, berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Masih bersama kami Pro Satu RRI Yogyakarta, pendengar Pemkot Yogyakarta mengakui sepinya pasar rakyat dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat serta maraknya pedagang keliling dan kaki lima. Pemerintah berupaya meramaikan kembali pasar melalui penyelenggaraan berbagai agenda budaya dan event komunitas di beberapa pasar tradisional. Pemkot Yogyakarta memberikan insentif pengurangan retribusi daerah serta mengimbau para pedagang untuk terus berinovasi mengikuti tren konsumen.

Selamat malam, saudara. Ada 10 macam setan yang selalu bau-membau bekerja sama untuk menjerumuskan, melalaikan, dan mengacaukan kehidupan umat manusia. Kesepuluh macam setan itu pun bekerja profesional, tak mengenal Allah, tersembunyi sekali, dan menyertai seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Kesepuluh macam setan itu adalah Zalitun, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus menjerumuskan kita sehari-hari melalui kegiatan perekonomian, uang, dan pasar-pasar, sehingga berkembanglah aneka kebohongan, dusta, fitnah, keserakahan, dan berlebih-lebihan di bidang ini. Wasinun, yaitu sepasukan setan yang bertugas di tempat-tempat terjadinya musibah, sehingga orang terjerumus dalam kemusyrikan, tidak sabar, berbuat dusta, dan bahkan korup di tengah-tengah terjadinya musibah itu. A'wanun, yaitu sepasukan setan yang bertugas menemani dan menjerumuskan para pemimpin atau mereka yang memiliki kekuasaan pada jenjang atau bidang kepemimpinan apapun. Hanya para pemimpin yang amanah dan ikhlas dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya selamat dari suntikan virus Syaitonia itu. Hafafun, yaitu sepasukan setan yang bertugas menjerumuskan dan mengacaukan kehidupan sehari-hari kita ini melalui aneka bentuk molimo, penyalahgunaan nafsa dan sejenisnya. Murratun, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus untuk berkeliaran di tempat-tempat hiburan di mana orang-orang bersenang-senang, sehingga mereka lalai, berlebih-lebihan, bermaksiat, dan juga berbuat dosa. Al-Aqwaru, yaitu sepasukan setan yang bertugas menjerumuskan manusia melalui berbagai penyimpangan seks, perzinaan, dengan segala varian penyimpangannya. Al-Wasnan, yaitu sepasukan setan yang menemani para pemalas atau penganggur, atau bahkan juga menjerumuskan kita melalui rasa malas dengan aneka macam khayalan, ilusi, tamani, dan kemudian berkembang menjadi niat buruk. Al-Masutu, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus di bidang perkabaran, sehingga mudahlah berkembang dalam keseharian kita kabar bohong, fitnah, isu, gosip, rarasan, syu'udzon, dan juga informasi-informasi yang menyesatkan, membodohkan, dan melalaikan. At-Tasimu, yaitu sepasukan setan yang bertugas dalam urusan keluarga dan masalah-masalah kerumah tanggaan kita pada umumnya. Walhanu, yaitu sepasukan setan yang memiliki spesialisasi tugas istimewa, yaitu menemani dan memelesetkan para ahli ibadah yang lemah iman, lemah keikhlasan, dan juga sedikit kesabarannya. Hanya kepada Allah kita berlindung dari godaan dan berbagai virus Syaitonia.

Pendengar, demikian usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat, dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi, mendengar, berjumpa kembali dengan kami, program Satu Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Kemudian untuk Anda melalui FM 91,1 untuk siaran hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami segenap yang bertugas dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Dimanapun Anda berada, beragam acara menarik akan kami hadirkan untuk Anda di Jogja pagi ini, siang ini, sore ini, hingga malam ini. Dan pendengar, Rifa Hanafi temani di Jogja pagi ini dengan beragam acara menarik, dan akan kami awali dengan program Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walala rasulillah, mabad. Pendengar setia RRI Yogyakarta yang mendapatkan rahmat dan kemuliaan. Dan pagi kali ini ketemu kembali di Mutiara Pagi Pro 1, alhamdulillah rabbil alamin. Kita hadirkan topik ketahanan keluarga di tengah tekanan ekonomi. Dan Anda bisa bergabung di 580333 ataupun 0811-2711-911. Pagi kali ini pendengar, kita sudah terhubung bersama beliau, Ustazah Husnul Hidayah, yakni Lembaga Penelitian dan juga Pengembangan PP Aisyah dan juga pimpinan di Majelis Syura Aisyah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah Husnul Hidayah.
1: Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Rifa.
0: Ji, kabarnya sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah. Gimana Mas, sehat kan?
0: Sehat, penuh semangat, penuh kebahagiaan Ustazah.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, pagi kali ini kita mengangkat topik menarik, ketahanan keluarga di tengah tekanan ekonomi. Kami persilahkan untuk menjelaskan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta kurang lebih 15 menit Ustazah untuk mengantar. Monggo silahkan.
1: Terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat pendengar semua RRI yang tercinta, semoga semua kita dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, kesempatan untuk terus memperbaiki kehidupan dan meningkatkan keimanan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang mengikuti tuntunannya. Bapak, Ibu, sahabat pendengar RRI Pro 1 FM yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa. Kita akan mendiskusikan topik penting tentang bagaimana menghadapi membangun ketahanan keluarga di tengah tekanan ekonomi. Sahabat pendengar RRI yang budiman, pernahkah kita merasa bahwa uang belanja itu semakin cepat habis, padahal kebutuhan keluarga belum semuanya terpenuhi? Penghasilan tiba-tiba di tengah bulan sudah habis, sementara kita belum membaginya untuk berbagai biaya yang sudah ada di depan mata. SPP anak, membeli kebutuhan, tiba-tiba ada peralatan rumah tangga yang rusak, atau kebutuhan mendesak yang lain. Nah, dalam keadaan seperti itu, di tengah tantangan ekonomi yang luar biasa, maka tekanan ekonomi ini bisa masuk ke ruang yang paling dekat dengan kita, yakni keluarga. Ayah menjadi lebih mudah tersinggung misalnya, ibu memendam kecemasan, anak-anak ikut merasakan suasana rumah yang tegang meskipun mereka belum sepenuhnya paham apa yang menjadi persoalan. Karena itu hari ini di Jumat yang barokah ini kita akan mendiskusikan bersama-sama tentang bagaimana membangun ketahanan keluarga di tengah tekanan ekonomi. Ketahanan keluarga sendiri itu berarti adalah kemampuan keluarga untuk menghadapi berbagai kesulitan dan membangun resiliensi atau menyesuaikan diri dan menjaga fungsi serta kasih sayang di antara anggota keluarganya. Keluarga yang tangguh bukan berarti tanpa masalah, tapi keluarga yang tangguh bisa mengalami kekurangan, merasa lelah, namun mereka bisa menghadapi persoalan bersama, saling menjaga, dan terus mencari jalan keluar. Maka ingat ya kalimat pertama, saat ekonomi tertekan, maka keluarga harus tetap bergandengan tangan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ada surat penting dalam Al-Quran yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat At-Talaq ayat 2 yang dilanjutkan pada ayat ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu lakum syai'in qadir. Artinya bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan diberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertawakal kepadanya, Allah akan mencukupinya, Allah akan melaksanakan kehendaknya dan telah menetapkan ketentuan bagi segala sesuatu. Nah, wa may yattaqillah itu mensyaratkan bahwa kita selain beriman harus bertakwa kepada Allah, husnudon, membangun prasangka baik bahwa Allah akan selalu memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini sebenarnya hadir dari konteks terkait dengan perceraian dan tanggung jawab keluarga. Tapi pesan pentingnya bahwa takwa dan tawakal itu bisa menjadi pegangan penting ketika kita menghadapi kesulitan hidup, terutama badai ekonomi di tengah keluarga kita. Kesempitan rezeki tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak menjaga kejujuran, tidak belajar memenuhi tanggung jawab dan tidak memperlakukan keluarga dengan baik. Kesulitan harus mendorong kita menjadi pribadi yang taat beribadah, kemudian tetap berikhtiar dan bekerja keras dan bersama-sama melakukan ta'awun atau saling tolong-menolong seperti yang diajarkan oleh Allah di banyak ayat Al-Quran. Sahabat pendengar radio RRI yang saya hormati, pertama yang harus kita garis bawahi penting sekali dalam membangun ketahanan keluarga ini adalah meningkatkan ketakwaan dan ikhtiar. Jadi tawakal dan ikhtiar itu adalah kunci. Tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah sambil menjalankan usaha dengan tanggung jawab. Karena tawakal ini akan membuat hati kita tentram, sementara ikhtiar itu akan menggerakkan langkah-langkah kita. Ketika penghasilan berkurang, maka ikhtiar apa yang bisa kita lakukan? Misalnya mencoba melihat kemampuan kita yang selama ini kita miliki atau kemampuan anggota keluarga yang lain. Adakah keterampilan yang bisa dikembangkan atau perlu mencari informasi atau bersilaturahmi dengan banyak orang untuk mendapatkan peluang-peluang. Tidak semua usaha langsung berhasil ya, karena ini pasti akan membutuhkan ikhtiar yang panjang, sehingga keputusan yang penting harus tidak boleh diambil dalam kondisi tergesa-gesa. Nah, kemudian keluarga juga perlu membagi tanggung jawab secara adil. Misalnya jika ibu mencari penghasilan, pekerjaan rumah dan pengasuhan perlu dibicarakan bersama dengan anggota keluarga yang lain. Misalnya di sini bapak atau orang tua yang lain. Jangan sampai tambahan penghasilan itu dibayar dengan kelelahan yang ditanggung seorang diri. Kemudian yang kedua adalah mengkomunikasikan bagaimana mengelola keuangan dengan musyawarah. Apabila kebutuhan dasar yang benar-benar sedang tidak bisa dipenuhi, maka kita juga harus membangun ikhtiar dengan silaturahmi dan berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain atau komunitas, misalnya kelompok pengajian, lembaga zakat, sehingga bisa dicarikan jalan keluar. Pendengar yang dirahmati Allah, uang adalah amanah. Mengelolanya dengan baik menjadi bagian dari menjaga keluarga. Pertama, ketika kondisi ekonomi sedang sulit gitu ya, yang pertama dilakukan adalah mengkomunikasikan hal ini dengan pasangan atau anggota keluarga yang lain. Mulailah dengan kalimat, marilah kita melihat keadaan keuangan ini dan mencari jalan keluarnya. Hindari percakapan suami kepada istri atau istri kepada suami, misalnya mengatakan dengan yang menyinggung egonya atau membuat orang lain terluka. Misalnya jangan dimulai dengan, wah kamu tidak cukup memberikan rezeki ya, kamu tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga ini, atau suami mengatakan pada istrinya, kamu sih selalu boros sehingga uang yang kuberikan selalu tidak cukup. Nah, selain itu, selain membangun komunikasi, maka yang lainnya adalah hal kedua yang penting dalam pengelolaan keuangan rumah tangga adalah memprioritaskan kebutuhan utama. Kurangi hal-hal yang tidak menjadi prioritas. Misalnya, utamakan dulu makanan yang bergizi, misalnya kesehatan, pendidikan, serta kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Sesudah itu pertimbangkan pengeluaran yang masih dapat dikurangi atau ditunda. Hal ini bisa kita lakukan dengan selalu mencatat baik di notes atau di HP uang masuk dan keluar. Gunakan catatan ini dan komunikasikan kepada pasangan bagaimana uang ini digunakan di keluarga ini. Misalnya, oh uang bulan ini kita ada prioritas kebutuhan yang besar karena anak-anak sedang menghadapi ujian, sehingga suami atau istri itu saling membangun komunikasi dan kepercayaan melalui catatan ini. Kemudian evaluasi secara berkala, tidak harus setiap hari ya, mungkin setiap minggu duduk bersama memeriksa kebutuhan yang sudah terpenuhi, pengeluaran yang bisa diperbaiki, dan pengeluaran seminggu berikutnya yang bisa diikhtiarkan. Sehingga slogannya sangat sederhana, catat uangnya, jaga keluarganya. Butuh didahulukan dan dipertimbangkan. Jadi penting sekali kita menjaga keluarga kita dengan membangun kepercayaan melalui komunikasi dan musyawarah terkait keuangan ini. Selain itu juga yang kedua, selain kita dalam pengelolaan keuangan keluarga tadi ya, yang kedua adalah membangun qanaah dan rasa cukup terkait dengan uang atau rezeki yang diterima di keluarga ini. Bapak, Ibu, dan sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah, qanaah adalah sikap menerima karunia Allah dengan rasa syukur, sambil terus memperbaiki usaha dengan jalan yang baik. Kenapa qanaah ini menjadi penting? Karena qanaah ini membantu kita menjaga hati dari keinginan yang terus-menerus bertambah. Kadang-kadang pengeluaran kita meningkat karena membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Melihat tetangga membeli perabotan baru, kita harus segera mengganti perabotan. Melihat teman menggugah liburan, kita merasa kehidupan keluarga sendiri kurang bahagia karena jarang piknik misalnya. Padahal apa yang kita lihat itu hanya sebagian kecil dari kehidupan mereka. Kita belum tentu mengetahui apa kesulitan, bagaimana mereka mengelola tanggung jawab, bagaimana keadaan keuangan mereka di baliknya. Jadi, qanaah itu mengajak kita bersungguh-sungguh untuk melihat apa yang dibutuhkan keluarga ini, apa yang sedang ingin kita bangun, dan keputusan apa yang akan membawa ketenangan dalam keluarga ini. Jadi, satu slogannya adalah, syukuri yang ada, usahakan yang lebih baik. Belanja sesuai kemampuan sehingga hati menjadi lebih tenang. Kepada anak-anak mungkin bisa kita ajarkan saat ini mendahulukan kebutuhan sekolah dan makanan yang bergizi. Untuk barang-barang lain mari kita rencanakan dan menabung bersama. Karena anak-anak juga harus diajari terkait dengan prioritas, kesabaran, dan tanggung jawab. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana membangun keberkahan. Pendengar yang dirahmati Allah, sebuah keluarga yang penuh keberkahan tidak selalu penghasilannya itu berlimpah. Bisa jadi penghasilan itu terbatas, tapi ada keberkahan di rumah tangga itu. Ketika ada kesulitan, ayah ibu saling menghargai usaha masing-masing, anak-anak tetap mendapatkan perhatian, dan mensyukuri apapun yang ada. Selain itu juga ketika keluarga berada dalam kesulitan, maka tetap mereka mengusahakan untuk bisa berbagi rezeki baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Berbagi atau sedekah di sini tidak harus selalu berbentuk uang ya, pendengar yang dirahmati Allah. Jadi bisa jadi berbagi perhatian, tenaga, waktu. Ibu misalnya tetap mengajar ngaji di TPA, bapak tetap membantu tetangga yang lain, anak-anak tetap berkomunikasi dengan tetangga-tetangga yang lain dengan penuh bahagia. Kemudian yang lain adalah bagaimana kita tetap menghadiri kajian-kajian, membangun silaturahmi dengan orang lain, karena salah satu pintu rezeki itu adalah dari silaturahmi yang terus-menerus kita bangun dengan baik. Pendengar yang dirahmati Allah.

0: doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Marilah kita belajar berdoa ini, karena ini menjadi benteng yang bisa kita bangun di hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajal wal kasal wal buhal wal jubni was. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajal wal kasal wal jubni minal buhal was salatil ladzina wa qulabat raj. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan, dari kesedihan, dari kemalasan, dari sifat kikir dan pengecut, dan dari jeratan hutang yang berat, dan dari tekanan manusia yang lain. Allahumma ya Allah, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Marilah kita tutup materi kita pagi ini dengan doa yang selalu diajarkan oleh Allah untuk membuat hati dan perasaan kita menjadi lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah melembutkan hati kita, menumbuhkan kejujuran dan kesabaran dan kasih sayang di rumah, dan saling menolong dalam kebaikan. Nasrum minallah wa fathun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Husnul Hidayah yang telah memberikan ilmunya pagi kali ini di program Mutiara Pagi Pro 1. Baik Ustazah, beberapa penanya sudah bergabung di telepon Pro 1. Kita sapa ya Ustazah Jek.
0: Jih, monggo mas.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Mas Hanafi. Selamat Jih. Pagi
1: Pak Beni dari Gandaria, kabarnya sehat Pak Beni?
2: Alhamdulillah, Mas Hanafi adalah keluarga di Kelbari, satu alfiat.
1: Alhamdulillah.
2: Ustazah, Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bukit Ustazah, Bukit di Kelbari, sehat wa alfiat adalah keluarga.
0: Amin.
2: Saja kami mengatakan kaget paring pun penjelasan pun paring paparangi pun panjenengan kalau wau menapa leres menawi menika dan sampetipun kalian surat Ali Imran ayat 102
0: C
2: bukile wonten pun yang dipun paring penjelasan pun saderengipun matur pun sangat saja Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni dari Gandaria sudah bergabung pagi kali ini di program Mutiara Pagi. Kita sapa kembali di kesempatan pagi kali ini yang sudah bergabung di line telepon Pro 1 RRI Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, putus nampaknya, bisa dicoba iya. Kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Terputus kembali, bisa dicoba di kesempatan pagi kali ini di Pro 1 RRI Yogyakarta 580333. Ada yang sudah bergabung kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Nabi?
1: Sehat, Bu Dani juga sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ji, monggo Bu Dani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa masuk ya, Mas Hanafi?
1: Bisa, Ustazah.
0: Iya, yeah. Monggo. Monggo, Bunda.
3: Ini, Bu. Jadi ada nanti ngomongin ekonomi ya. Jadi ada orang datang ke rumah. Orang itu dulu saya lihat dulu ya, dulu akhir ini nggak lihat, terlihat dari keadaannya orang yang cukup mampu. Dia itu biasanya dalam dia muslim ya, biasanya itu barang haram yang syarat dalam agama. Dia itu biasanya jualan bab satu, jadi hidupnya di itu. Nah, ini menurut saya takjir, menurut saya takjir ya. Tahu-tahu kemarin jalan ke rumah itu nangis-nangis, ternyata dia itu terpuruk. Jatuh bisnisnya. Dia juga punya apa bisnis artinya

0: yang jualannya barangnya halal tapi ilegal. Ini karena dia dodol-dodolnya diharam. Ini ketika dia ke rumah nangis-nangis, pinjam uang gitu, sampai dia nggak punya apa-apa. Saya bingung, dia kan kaya banget gitu ya. Selama ini memang saya tahunya dia kan nangis-nangis sampai pinjam. Menurut kalau ukuran saya, dia pinjamnya ukuran buat saya besar ya. Tapi menurut dia kecil waktu dia masih tajir ya. Ini saya bingung. Kemarin saya ya melihat dia nangis dengan keadaan yang menyedihkan, saya pinjamin sepertiga dari yang dia minta sebenarnya hari ini. Ini bagaimana? Apakah ada batasan kita membantu seorang? Membantu seorang itu batasan namanya enggak langsung ya langsung kasih-kasih itu. Karena dia itu kemarin waktu tajir ya enggak ingat. Ya enggak, kita enggak dekat ya, cuma tahu-tahu kenapa kalau main. Menurut saya pinjamannya itu menurut saya gede, tapi mungkin menurut dia waktu dia tajir itu barang gede ya. Tapi dia kemarin nangis-nangis butuh. Ini bagaimana saya meminjamkannya mengasih akses setengah-setengah hati gitu ya. Jadi bagaimana sikap saya ini gitu. Saya bukan orang yang berada ya, berarti kalau dia pinjam segitu saya masih bisa ngasih. Tapi dalam hati saya masih setengah-setengah ini bagaimana seperti ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baik Ustazah, nanti kita akan jawab para penanya pagi kali ini. Setelah pariwara berikut ini kita jeda sejenak Ustazah.
1: Terima kasih. Iya mas.
2: Baik, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Mutiara Pagi Pro 1.

0: Inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

Pendengar masih bersama kami di program Mutiara Pagi Pro Satelit Yogyakarta, ketahanan keluarga di tengah ketekanan ekonomi. Masih bersama Ustazah

0: Majelis Syura Aisyah. Baik Ustazah Husnul Hidayah, kami persilahkan untuk menjawab para penanya pagi kali ini yang sudah bergabung di program Mutiara Pagi Pro 1. Monggo Ustazah.
1: Iya, terima kasih Mas. Ini luar biasa ini pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Pak Beni tadi ya. Ya ini terkait dengan penjelasan bagaimana menghubungkan ketahanan ini dengan Quran Surat Ali Imran ayat 102. Biasanya dibacakan ketika khutbah Jumat ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu sekali-kali mati dalam keadaan beragama Islam. Jadi ini ayat yang bagus sekali ya, bahwa syariat atau anjuran atau perintah bahwa dengan bertakwa ini kaum mukminin agar mendirikan ketakwaan dengan cara mensyukuri nikmat-nikmatnya yang besar dan dengan sebenar-benar ketakwaan. Ketakwaan itu adalah hal yang paling umum adalah menaati perintahnya atau menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah secara tulus dan ikhlas agar kita bisa berpegang teguh kepada tali Allah. Nah, kondisi ini, kondisi ketakwaan ini dihubungkan dengan bagaimana agar kita itu nanti ketika meninggal itu selalu dalam keadaan beriman atau berislam, terutama beriman kepada Allah, sehingga ketakwaan ini dengan dilakukan dengan cara kita tetap selalu berada keimanan, kemudian bersyukur kepadanya dan tidak mengingkari anugerah nikmatnya. Nah, kaitannya dengan ketahanan keluarga ini nanti nyambung juga dengan pertanyaan Bunda Nani tadi, bahwa bagaimanapun juga dalam kondisi apapun maka ketakwaan ini menjadi hal yang utama. Tadi pertanyaan kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya, bahwa menanyakan tadi ada tetangga atau kenalan yang ketika masa sulit dia melakukan pekerjaan yang mungkin kurang baik ya atau tidak halal ketika di masa sulit. Kemudian ketika sudah bagus ekonominya maka dia kembali lagi ke pekerjaan yang awalnya. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut. Nah, ayat tentang kejujuran ini sebenarnya banyak sekali ya. Ketakwaan itu kan selalu diikuti dengan kejujuran, selain kebersyukuran ya. Ya tadi intinya adalah perintah untuk menaatinya dan menjauhi larangannya. Ada satu ayat yang sangat penting di Quran surat Al-Ahzab ayat 70 ya. Kita bisa mulai dari mana dulu untuk membangun kejujuran? Ya, di ayat ini disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang jujur, qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Jadi kalau kondisinya seperti yang dihadapi oleh Bunda tadi, maka dia bisa memberikan nasihat kepada kenalannya tersebut atau tetangganya ini dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berikanlah saran, masukan bahwa kejujuran itu bisa kita mulai dengan hal-hal yang sangat kecil. Dari perkataan dulu, kemudian dari perkataan dulu nanti Allah akan memperbaiki amal-amal kita yang lain. Sehingga ini penting sekali pendengar Mutiara pagi ini, bahwa kita bisa mulai membangun ketahanan keluarga itu juga dari ketakwaan dan ikhtiar-ikhtiar kita. Salah satunya adalah dengan memulai dengan perkataan yang benar atau perkataan yang jujur, maka Allah nanti akan memperbaiki amal-amal kita selanjutnya, insya Allah. Begitu, Mas.
0: Terima kasih Ustadz. Ustazah sudah menjawab para penanya bagi kali ini di program Mutiara Pagi Pro 1. Kita buka kembali sesi tanya jawab di kesempatan pagi kali ini di Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita bacakan dulu yang sudah bergabung via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Adi di Berbah, ingin menanyakan dengan menambahkan rakaat sholat duha apakah bisa membantu dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Terima kasih. Mohon jawabannya dari Pak Adi di Berbah. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanafi yang soleh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sri dari Jalan Wates, ya?
2: Iya, benar.
0: Sehat Bunda kabarnya?
2: Alhamdulillah, syukurilah, semoga semuanya sehat.
0: Monggo Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda.
2: Amin. Semoga ustazah sehat, keluarga nipun sehat, semuanya sehat. Yang sakit semoga lekas sembuh.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Ini ustazah, saya cuma menambahkan, bagaimana kalau seperti ini ustazah? Dunia lihat ke bawah, akhirat lihat

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah untuk menanggapinya.
1: Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat menarik ini, Mas Hanafi. Jadi pertanyaan pertama tadi dari Pak Adi di Berbah, bagaimana kalau penguatan ketahanan keluarga ini bisa ditambah dengan sholat duha. Sholat duha itu sangat bagus ya, kita bisa menambah atau melakukannya dengan istiqomah setiap pagi. Jadi sebaik-baik sholat, sholat sunnah itu sebenarnya sholat rawatib ya. Sholat rawatib itu sholat sunnah sebelum dan setelah sholat fardu ya. Ada satu sholat yang lain yang membuat kita itu menjadi orang paling kaya sedunia, yakni adalah sholat dua rakaat sebelum subuh. Ini juga bagus sekali karena kita memulai hari dengan ketakwaan kita kepada Allah. Juga boleh ditambah dengan sholat duha, tapi kita juga harus meluruskan niat bahwa sholat-sholat ini adalah untuk mencapai keridhaannya. Bukan berarti setelah sholat duha hutangnya akan langsung lunas, tapi sholat duha ini membuat kita itu menjadi lebih tenang atau tentram dalam menjalankan aktivitas di hari tersebut. Jadi sholat duha itu batas maksimalnya itu 12 rakaat. Kita boleh melakukannya 2 rakaat itu juga sudah bagus, asal konsisten atau istiqomah itu dilakukan dengan baik. Kemudian waktu terbaik itu sekitar dimulai sejak matahari naik atau setelah sampai sebelum memasuki waktu duhur. Kemudian keutamaan yang lain ya, bahwa ada 7 beberapa keutamaan sholat duhur ini, menggantikan sedekah seluruh persendian, kemudian dicukupkan kebutuhan rezekinya hingga sore. Sekali lagi, rezeki itu tidak selalu harus berupa uang, mungkin bisa ketentraman hati atau sakana ya kunu sakinah. Kemudian silaturahmi yang baik, kemudian diringankan urusannya hari itu dan lain sebagainya. Selain itu, orang yang senantiasa melaksanakan atau meruntingkan sholat duha itu dijanjikan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, bahkan jika dosanya itu sebanyak buih di lautan. Nah, ini keutamaan sholat duha. Jadi sholat duha itu bagus sekali untuk bagaimana kita membangun ketahanan keluarga di tengah ekonomi yang tekanan ekonomi yang luar biasa ini. Nah, kemudian pertanyaan Bu Sri dari Wates tadi, ada istilah dunia lihat ke bawah, akhirat lihat ke atas. Iya, betul sekali Bu Sri. Jadi salah satunya sering kita katakan ya, fastabiqul khairat. Kemudian bagaimana kita harus melihat masa depan gitu ya. Jadi masa depan di sini itu adalah akhirat gitu ya, bahwa kita hidup di dunia itu mungkin tidak selamanya, tapi akhirat itu selamanya. Sehingga ketika ada perasaan insecure, kalau anak sekarang ya merasa tidak nyaman, tidak aman karena pencapaian orang lain itu lebih bagus daripada pencapaian dirinya, maka kita selalu ingat-ingat bahwa dunia ini adalah ladang atau jalan untuk mencapai akhirat dengan lebih baik. Itu juga jalan agar keluarga kita itu bisa selalu sakinah tadi ya, tentram tadi. Jadi kalau sakinah ya, kata dasarnya itu sakana yaskun, itu menentramkan itu ya. Jadi tidak selalu sakinah itu selalu kaya atau apakah orang miskin itu tidak boleh sakinah. Sakinah itu bisa kita ciptakan dan kita ikhtiarkan terus menerus, apalagi dalam menghadapi tekanan ekonomi yang sangat luar biasa. Begitu Mas Hanafi, semoga jawaban ini membuka perspektif ya. Jadi tidak selalu terjawab hari ini semua, tapi kita bisa mencari jalan, mendapatkan setitik pencerahan untuk melanjutkan kehidupan dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak sulit dijawab itu. Begitu Mas Hanafi.
0: Baik Ustazah, ada pertanyaan kembali Ustazah di kesempatan pagi kali ini di voice note WA Pro 1 kita bacakan ya Ustazah ya. Kita putarkan. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas penyiar dan Bu Ustazah, saya hormati. Kami ingin menanyakan surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Mohon dijelaskan surat itu. Demikian Mas penyiar dan Bu Ustazah, atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berikut tadi adalah voice note dari Pak Sukamto yang sudah bergabung di WA Pro 1. Ada juga di WA Pro 1 kembali izin bertanya, apakah dengan sering membaca Al-Quran bisa membantu dalam memudahkan kita terkait dengan rezeki apapun itu, baik kesehatan, rezeki materi maupun rezeki-rezeki yang lainnya. Dari WA Pro 1. Ada juga di belakang telepon, kita sapa kembali di kesempatan kali ini di program Mutiara Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi, penyanyi yang soleh ini Simbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
0: Ji, kabarnya sehat Eyang?
3: Alhamdulillah, ringan sehat, sakit derek. Bergabung dalam acara Mutiara Pagi RRI Pro 1. Penjenengan sehat sih, kalau wau dalu sampun siaran tak menika siaran malih.
0: Sehat Bunda Eyang, alhamdulillah rabbil alamin.
3: Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ustazah yang solehah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang, sehat selalu ya Eyang ya.
3: Nggih, alhamdulillah sehat mugi panjenengan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
3: Amin. Ini kalau makinan beso, mengapa kalau berpasangan hidup nikah itu harus sekufu? Saya mohon dijelaskan tentang sekufu. Juga kalau tadi apa-apa pengeluaran itu harus dicatat. Lah saya itu orang bodoh nggih. Itu tapi pada waktu bangun gubuk itu juga saya catat. Pengeluaran bendrat, pengeluaran besi, pengeluaran semen itu juga saya catat. Jadi pada waktu itu tanah dan bangunannya itu habis 80 juta tahun 2007. Itu alhamdulillah saya tulis sampai sekarang itu catatan saya masih, nota-notanya masih.
1: Masya Allah ya.
3: Jadi Bindra tulis paku, saya tulis seperti itu. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanafi, ini pertanyaannya luar biasa sekali ini Mas, dari para pendengar setia ini. Yang pertama tadi terkait dengan Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27 ya. Di Quran Al-Isra ayat 26, wa atil dal qurba haqqahu wal miskina wab nasabil wala tabtur wala tubatir tabtiro. Jadi ini ayat ke 26 ini terkait dengan memberikan hak-hak kepada nafkah, terutama kepada keluarga, kemudian sedekah kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, kemudian jangan bersifat tabdir gitu ya. Tabdir itu pemborosan, itu nanti dilanjutkan di Quran surat 27, karena sebenarnya uang atau rezeki yang kita bisa berikan itu bisa kita gunakan sebagai infak. Kemudian di Quran Al-Isra ayat 27 itu terkait dengan pemborosan ya. Innal mubatirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitonu lirabbihi kafura. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi Quran di surat Al-Isra ayat 26-27 ini adalah bagaimana kita memberikan hak-hak kita kepada keluarga yang dekat dulu. Misalnya anggota keluarga kita, suami kepada istri, istri kepada anak-anaknya gitu ya, mengutamakan memberikan hak kita kepada keluarga yang dekat dulu. Misalnya nanti setelah keluarga inti terpenuhi juga kepada orang tua ataupun mertua dan saudara-saudara yang lain. Kemudian memberikan hak apa sedekah kita itu kepada orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. Dan janganlah menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kemudian dilanjutkan di Quran surat 27, karena sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan itu ingkar kepada Allahnya. Jadi ayat ini mencela perbuatan membelanjakan harta secara boros ya, karena boros itu ya tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan fungsinya gitu ya, berlebih-lebihan. Nah, itu adalah sifat boros. Ini penting sekali terutama ketika kita ingin menciptakan kesakinahan dalam keluarga kita terkait dengan tekanan ekonomi yang selalu ada. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya, apakah membaca Quran itu akan menambah rezeki? Iya, Ibu, membaca Quran itu akan menambah rezeki, tapi itu tidak selalu menjadi tujuan utama. Pasti tujuan utama orang yang bertakwa itu adalah mendapatkan keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, hati kita akan menjadi tentram, rezeki akan datang dan lain sebagainya. Jadi merutinkan membaca Al-Quran itu bagus sekali ya, karena kalau bukan orang Islam yang membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya, maka kita akan berharap kepada siapa lagi ya, kalau bukan kepada umat Islam sendiri. Tapi yang paling penting adalah ayat-ayat Quran ini kita pelajari, kemudian istiqomah kita baca, kita pelajari dan kemudian kita amalkan. Tidak hanya diberhenti kita baca aja, tapi juga harus kita pelajari, kita baca tafsirnya, mengikuti kajian-kajian, sama seperti kajian pagi ini, Masya Allah ya. Dan kemudian yang paling penting juga kita amalkan, sehingga rezeki Allah itu akan datang dari arah manapun. Nah, tadi pertanyaan dari atau pernyataan sebenarnya dari Eyang Siti, kenapa pengeluaran itu harus dicatat? Ya, Eyang Siti sebenarnya sudah membuktikan ya, kenapa pengeluaran itu harus dicatat, apalagi ketika pengeluaran besar seperti membangun rumah atau membeli barang-barang yang berharga gitu ya. Karena ini di Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir itu, ketika kita sedang menunaikan apa ya hak-hak terutama dalam muamalah ekonomi, itu memang lebih baik dicatat, sehingga catatan ini bisa menjadi jalan komunikasi ya. Oh, karena orang pasti tempat lupa dan salah ya. Oh, ternyata rumah yang kita bangun ini habis sekian. Itu membangun trust ya, membangun kepercayaan antara anggota keluarga, apalagi pasangan suami istri, apalagi kalau suaminya bekerja di tempat yang agak jauh gitu ya. Bagian dari menjaga amanah, membangun kepercayaan itu adalah dengan cara mencatatnya. Apakah harus setiap semuanya dicatat? Ya, mungkin bisa dikomunikasikan. Catat itu tidak harus semuanya secara detail, tapi bisa, yang penting kita bisa mengkomunikasikan, dan tujuannya adalah membangun kepercayaan antar pasangan atau antar anggota keluarga. Begitu Mas Hanafi. Jadi mengapa catatan keuangan keluarga itu menjadi sangat penting ya.
0: Terima kasih Ustazah, waktu kita sudah habis bagi kali ini program Mutiara Pagi. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Pro 1, Ustazah?
1: Ya, terima kasih para pendengar yang budiman. Jadi sekali lagi, ketakwaan kita kepada Allah itu akan membuat kita itu menjadi lebih tenang ya, tentram, untuk memulai ikhtiar kita, terutama terkait dengan ikhtiar ekonomi di keluarga kita maupun di masyarakat kita. Jadi tetap bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baik takwa. Kemudian tadi ya, dimulai dari sifat jujur, jujur dalam ucapan maupun tindakan, kulu kaulan satidan tadi, yuslih lakum a'malakum. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dikuatkan keimanan dan ketakwaan kita oleh Allah, dan dibukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terima kasih.
0: Terima kasih Ustazah, sepagi kali ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Prosatria di Yogyakarta. Semoga menjadikan kebermanfaatan dan keberkahan bidini wa dunia wal akhirah. Baik Ustazah,
1: amin.
0: Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hanafi.
0: Tundersani sami
1: Ustazah. Iya.
0: Padikar, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Mutiara Pagi Pro 1 bersama Ustazah Husnul Hidayah, Lembaga Penelitian dan juga Pengembangan BP Aisyah dan juga pimpinan di Majelis Syura Aisyah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai banding.
1: Saat ini perkembangan untuk korban 2 ya. Sementara korban 2 dibawa ke mana Rumah Sakit Bayangkara untuk identifikasi.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan warta pagi pendengar memperingati Hari Batik Nasional. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh pegawainya mengenakan batik selama bulan ini. Tim SAR dan Damkar berhasil mengevakuasi 2 korban meninggal dunia akibat terjebak dalam kebakaran toko bangunan dan elektronik di Jalan Jogja Solo kemarin siang. Bersama saya Rifa Nafi, inilah Warta Pagi.

0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo selama sebulan penuh diwajibkan memakai batik. Perajin batik berharap batik yang dikenakan bukan printing. Selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk mengenakan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
1: Kulon Progo juga mengikuti itu. Hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL-PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
2: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
3: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
2: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Pendengar, Dinas Pariwisata DIY berkolaborasi dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik menguatkan kompetensi dan kualitas produk batik, terutama batik cap. Upaya ini untuk menggeliatkan aktivitas para perajin di tengah maraknya sebuah produksi tekstil printing bermotif batik. Reporter Wahyu Suryo melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperkuat kapasitas perajin batik agar memiliki kompetensi memadai untuk mendukung sektor pariwisata. Penguatan kapasitas dilakukan melalui berbagai pelatihan, salah satunya penguatan kompetensi untuk produksi batik cap. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Iwan Pramana, ingin meningkatkan kualitas produksi para perajin batik melalui cara ini.
5: Kalau batik cap ini kan masing-masing daerah punya ya, punya. Jadi untuk DIY sendiri kami diekrafkan kreativitas. Jadi kami mendorong mereka untuk menciptakan batik-batik yang ada pakemnya, tetapi juga untuk selera pasarnya juga. Jadi di sini kami yang pas berbasis kompetensi ini sertifikasi, tetapi keahliannya juga, kreativitas mereka untuk mendesain batik juga yang cap nanti.
4: Selain mendorong kualitas desain batik melalui berbagai pelatihan, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta juga menekankan dukungan berbagai pihak untuk melakukan edukasi publik serta perlindungan ekosistem batik asli. Upaya ini untuk menyikapi maraknya produk tekstil printing berlabel batik.
5: Yang printing itu bukan batik, jadi paling nggak minimal mereka pakai batik cap, kalaupun nggak tulis ya. Jadi karena seperti itu ada kebijakan daerah, nanti kami mungkin bersama dari OPD Dinas Pariwisata, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif juga akan berkembang berkolaborasi dengan beberapa OPD, kemudian bisa mengusulkan ke pimpinan daerah kita maupun DPRD juga nanti bagaimana menyiapkan satu regulasi agar benar-benar produk DIY bisa bersaing dan printing yang banyak dari luar itu yang dari Cina ya, itu bisa apa namanya ya, tidak mengganggu lah ekosistem batik kita di DIY nantinya.
4: Selain memberi pembekalan pelatihan teknis, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta berkolaborasi dengan Balai Batik juga membekali para perajin batik di DIY dengan kemampuan pemasaran digital seperti pembuatan konten video dan fotografi produk yang ingin dipasarkan.
0: Pendengar, Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum penting untuk membawa batik keluar dari sekat-sekat formalitas dan juga mendekatkannya langsung ke tengah ruang publik, tidak hanya sekedar perayaan seremoni. Lalu bagaimana langkahnya? Berikut wawancara singkat Prima Hapsari dengan inisiator Gerakan Cinta Batik sebagai Mahakarya Indonesia, Livi Lawrence, berikut ini.
6: Thank you. masyarakat ini juga sangat punya concern. Mereka juga tertarik dan berupaya supaya batik ini kemudian tidak lekang dimakan oleh waktu. Nah, bagaimana kemudian juga BTBMI menangkap beberapa peluang yang, silakan Mbak Livi.
7: Iya, betul. Jadi memang benar, supaya bisa lebih berkembang, memang salah satunya sudut pemilihan warna juga ya. Misalnya warna yang cerah gitu, warna pink, karena banyak cewek-cewek suka warna pink ya, warna pastel ya. Atau warna hijau sage yang sekarang sedang in. Kalau kita berpikir untuk zaman ini kan juga punya tren-trennya ya. Kalau di musik itu ada tren musik-musik yang kembali pada zaman tahun 70-80, ini sekarang sepertinya sedang ada juga perbalikan ke zaman retro, seperti lagu-lagu Nona Ria, apa lagu Nadine Amisa gitu, yang kita tuh dibawa ke lorong waktu zaman itu gitu. Kita juga membuat fashionnya dari batik yang pastinya dengan warna-warna yang tren, yang sedang tren itu retro misalnya, seperti itu. Lalu juga yang penting adalah kita mengkombinasikan juga, kita berpikir kreatif juga, bagaimana sebetulnya Jogja ini kan kekuatannya sebetulnya yang nggak dimiliki oleh manapun, Mbak Prima, itu adalah filosofinya gitu. Jadi seperti yang kita, Jogja ini kan menerima penghargaan namanya Sumbu Filosofi, itu ditetapkan sebagai warisan dunia ya. Nah, itu sebetulnya bisa diaminkan gitu, melalui memang benar adalah suatu peneguhan buat batik, karena batik itu sendiri yang asli Jogja adalah kekuatan filosofinya. Jadi bagaimana motif-motif yang berfilosofi itu kita kembangkan, namun yang bisa diterima oleh milenial, bahkan enggak cuma dari kalangan yang senioritas, tapi anak-anak muda itu bisa menerima, namun tetap tidak meninggalkan filosofinya gitu. Jadi memang kontemporer itu tadi yang tidak meninggalkan sejarah atau filosofinya itu. Jadi memang itu tadi, dan juga kekuatan digitalisasi itu seperti yang saya kerjakan bersama teman-teman pebisnis. Contohnya misalnya salah satunya Kalu, namun penjualan sebelum ini kan udah habis, karena memang kalau lewat digital itu cepat sekali gitu, lewat Instagram ya, khususnya Instagram, kita itu berjualan lewat Instagram. Sampai aduh, kemarin sempat bingung juga, karena kok di Nagrak itu ada 2 booth yang kita ambil, tapi akhirnya kita kehabisan sendiri gitu Pak. Berarti artinya memang istilahnya tuh kalau kita konsisten itu di digital, penjualan lewat Instagram kita konsisten, memang pasarnya itu luar biasa, dan kita kehabisan, kita kerepotan sendiri akhirnya ini. Akhirnya kemarin harus pemotretan, harus unggah lagi, barangnya udah nggak ada. Lalu cuma produksi aja, kemarin udah kehabisan lagi gitu. Jadi digitalisasi itu saat ini sedang pegang zamannya ya. Jadi itu.

0: Kebakaran melanda toko bangunan dan elektronik di Jalan Jogja Solo kilometer 11 sekitar pukul 1 siang. Hingga kemarin malam saat berita diturunkan, titik api masih muncul. Dalam peristiwa naas tersebut diketahui ada 2 korban yang terjebak di dalam bangunan. Seusai menerima laporan tepat pukul 2 siang, sebanyak 8 personel SAR dikerahkan. Usai dipastikan lokasi aman dan steril, personil SAR dan Damkar lantas melakukan proses evakuasi. Ditemui saat proses evakuasi, Kapolsek Berbah AKP Fitrianto Herinugroho menyebutkan kedua korban berhasil dievakuasi dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara.
1: Saat ini penerbangan untuk korban 2 ya. Sementara korban 2 dibawa ke mana Rumah Sakit Bayangkara untuk identifikasi.
2: Korban 2 ya?
1: Iya.
2: Cewek itu ada di mana, Pak?
1: Belum tahu siapa jawab, baru identifikasi nanti. Itu ya. Atur suun sangat ya. Lantai 1 sama lantai 3. Lantai 2 sama lantai 3. Ya. Belum tahu. Itu ya. Atur suun ya, ringan-ringan ya. Atur suun. Ya, belum tahu baru
2: identifikasi. Tapi itu karyawan ya, Pak ya?
1: Oke. Itu ya, atur suun. Ya, itu ya. Ya.
0: Koordinator Unit SAR Siaga Sleman Basarnas Yogyakarta Dedi Prastia mengatakan berdasarkan hasil identifikasi sementara, korban merupakan perempuan berinisial W dan S. Keduanya merupakan karyawan toko dan ditemukan berdekatan tempatnya di dekat tangga lantai 3. Diketahui dalam proses evakuasi, personel SAR dan Damkar menemui sejumlah kesulitan karena banyak bahan kimia seperti cat dan juga bahan mudah terbakar lainnya, termasuk sempitnya akses masuk di basement dan lantai 3. Beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan belum ada kegagalan panen di wilayah saat musim kemarau saat ini. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
3: Kami juga muter-muter itu tidak ada kegagalan panen karena panen sudah.
4: Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bantul belum memiliki dampak signifikan terhadap sektor pertanian. Hingga kini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul belum menerima laporan terkait adanya kegagalan panen. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menyatakan, pihaknya telah melakukan pemantauan langsung di sejumlah lahan pertanian di wilayah Bumi Projo Taman Sari. Ia pun memastikan bahwa belum ada area persawahan yang mengalami gagal panen pada kemarau tahun ini. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari antisipasi yang telah dilakukan oleh petani sejak jauh-jauh hari. Selain itu, DKPP Bantul juga sudah mendorong para petani untuk menanam komoditas yang dapat bertahan dengan kondisi kekeringan.
3: Dari petani sudah sejak awal sudah ngomong istilahnya, karena kan kita sudah sosialisasi sejak bulan-bulan Juni, April, Mei itu kan sudah sosialisasi bahwa akan terjadi kemarau panjang. Makanya petani sudah mengantisipasi dengan tanaman, kalau yang daerah itu tidak ada sumber air, dia menanam palawijo. Kalau ada, juga tanaman padi, dia mencari umur pendek.
4: Di sisi lain, Joko menyebut ketersediaan air di sektor pertanian terbilang masih mencukupi. Sebab, kondisi sejumlah sungai yang melintas di Kabupaten Bantul masih relatif mendukung.
3: Alhamdulillah kita itu kan Bantul ada 6 sungai yang melintas di Bantul. Dari 6 sungai itu yang dikering hanya 1 loh. Itu kan sungai Opa, Oyo, Progo, Codo masih semua masih mengalir. Yang kedua, adanya bantuan IRPOM-IRPIM, kita dapat IRPOM-IRPIM 21 titik, itu kan sudah mengalir. Insya Allah kita tidak ada kegagalan panen, makanya sampai sekarang petani juga belum ada laporan.
4: Sebagai informasi, DKPP Bantul menargetkan surplus padi pada panen tahun ini berada di angka 100 ribu ton. Jumlah tersebut berdasarkan luas tanam yang mencapai 35 ribu hektar.
0: Pendengar, Bulog menyalurkan bantuan modal usaha menyasar 30 penerima manfaat. Bantuan ini untuk mendirikan RPK Mandiri yang diharapkan mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Reporter Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
5: Ada 30 RPK dengan karakteristik mereka adalah penyandang disabilitas.
6: Perum Bulog memberikan bantuan modal usaha kepada 30 penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL Bulog Peduli. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan modal sebesar 5 juta rupiah untuk pendirian rumah pangan kita atau RPK Mandiri. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perumbulok Andi Afdal Abdullah mengatakan, program ini dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi pelaku UMKM, terutama dari kelompok penyandang disabilitas. Andi Afdal menjelaskan, penerima manfaat tidak hanya mendapatkan modal usaha, tetapi juga pendampingan, akses informasi, dan pengetahuan usaha.
7: Jadi yang kita harap memang social impact dari kegiatan-kegiatan seperti ini, dan bukan hanya kepada yang bersangkutan, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Karena kita harap multiplier efeknya, gitu ya, ekonomi ini bisa berkembang, sekaligus mungkin RPK ini anytime nanti bisa menjadi penyangga ketahanan pangan yang ada di Jogja.
6: Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menyampaikan, hadirnya RPK Mandiri di Kota Yogyakarta ini diharapkan menjadi jaring distribusi untuk menjaga ketersediaan stok pangan dan mengendalikan inflasi.
8: Karena sebagaimana kita ketahui, di Jogja itu kita tidak menghasilkan apapun itu ya, terutama produk-produk pertanian. Kita sudah tidak ada sawah, kalau tidak ada ya mungkin hanya cukup untuk satu keluarga, dua keluarga, tapi tidak mungkin mencukupi untuk seluruh penduduk Kota Yogyakarta. Lebih-lebih pada masa liburan kita akan menerima banyak tamu dari berbagai daerah untuk berwisata di Yogyakarta. Tentu ini harus kita jaga semuanya, karena pangan ini menjadi salah satu faktor penting keberlanjutan manusia dan produktivitas kita semua.
6: Salah satu penerima manfaat, Ernawanti mengaku, bantuan Bulog membantu mengembangkan toko sembako yang dikelolanya bersama sang suami di Wirobrajan. Ernawanti menjelaskan, bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk pasokan komoditas seperti beras, tepung, dan minyak goreng dengan harga lebih rendah dari pasaran.
9: Ya kita nggak usah malu dengan keterbatasan kita ya, karena kadang yang menjadi keterbatasan kita itu malah menjadi kelebihan kita yang orang lain mungkin tidak punya. Kita di NBC ada simbol, pokoknya orang butuh ampuh gitu.
6: Melalui program RPK Mandiri, Bulog berharap pemberdayaan penyandang disabilitas tidak berhenti pada pemberian modal, tetapi berkembang menjadi kemandirian ekonomi berkelanjutan, sekaligus memperkuat distribusi pangan masyarakat.
0: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang membawa batik lebih dekat ke ruang publik. Yang disampaikan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosian Anwar.
10: Pendengar, hari ini secara nasional diperingati sebagai Hari Batik. Peringatan tersebut merujuk pada ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada 2 Oktober 2009 silam oleh Badan Dunia PBB UNESCO. Kebanggaan kita terhadap wastra batik harus terus disemai untuk generasi-generasi selanjutnya. Jangan sampai seni dan kebudayaan kita dalam beragam wujudnya diklaim oleh bangsa dan negara lain. Sementara itu pendengar, masih di bulan Oktober ini, Yogyakarta juga pernah ditetapkan sebagai Kota Batik Dunia. Penetapan terjadi pada 18 Oktober 2014. Kala itu, Dewan Kerajinan Dunia, World Craft Council, memberi hadiah spesial bagi Yogyakarta dalam perayaan 50 tahun Dewan Kerajinan Dunia di Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Batik memang tidak hanya membanggakan, tetapi juga lekat dengan kehidupan warga Yogyakarta. Tak hanya itu saja, batik juga membawa nama Yogyakarta dan Solo sebagai ikon dari batik dunia. Bahkan, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, pada Sabtu 3 Oktober akan digelar kegiatan Simfoni 1001 Batik, di mana akan ada sekitar 1000 orang yang membatik bersama di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Tentunya kita semua berharap batik semakin mendunia dan menjadi ikon wastra Indonesia yang menjadi tren fashion global. Jika Anda ingat pendengar, mantan pemimpin Afrika Selatan, Nelson Mandela, telah menjadikan batik sebagai salah satu busana favoritnya di panggung dunia. Nah, kita tentunya harus lebih bangga dan mau terus untuk melestarikannya. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Memperingati Hari Batik Nasional, pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh pegawainya mengenakan batik selama bulan ini. Tim SAR dan Damkar berhasil mengevakuasi 2 korban meninggal dunia akibat terjebak dalam kebakaran toko bangunan dan elektronik di Jogja Solo kemarin siang, Jalan Jogja Solo. Dan pendengar, demikian warta pagi kali ini. Saya Irfan Hafim mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Cacing raksasa? Memang benar ada? Benar dong, jutaan tahun lalu. Jejaknya masih dapat ditemui di Kali Ngalang Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Laman GeoHeritage mengungkapkan, di dasar sungai ini, tepatnya di bawah jembatan, banyak ditemukan fosil-fosil hewan purba, utamanya fosil bioturbasi cacing, berdiameter 5 hingga 10 cm, dengan panjang 1 meter atau lebih. Fosil cacing purba di Kali Ngalang

menjadi fosil cacing terbesar di Indonesia. Kalingalang merupakan satu dari 13 situs geopark Gunung Sewu di Gunung Kidul yang dinyatakan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, hadir di program info Anda pagi kali ini. Tentu beragam acara menarik masih kami temani di ruang dengar Anda, dan Anda saat ini sedang melakukan aktivitas pagi dengan penuh semangat dan penuh kebahagiaan. Mungkin jogging, mungkin bersepeda, mungkin belanja ke pasar, atau mungkin sudah hiruk pikuk ya, untuk mengantar anak ke sekolah, untuk bekerja, atau yang bersiap WFH di rumah. Pendengar dimanapun Anda berada, tentu selalu jaga kesehatan dan konsumsi makanan-makanan sehat untuk sarapan ya, agar kebutuhan akan nutrisi dan juga berbagai macam hal ini bisa menunjang aktivitas Anda dan dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Nah pendengar, pagi kali ini nanti kami juga akan hadirkan untuk Anda pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, membawa batik lebih dekat ke ruang publik bersama Erwin Yuniati SHMM, owner Bahana Batik dan juga ketua DPC IWAPI Kabupaten Bantul. Hadir juga Dr. Suryo Tri Widodo M.Hum, dosen jurusan Kriya Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Yogyakarta. Pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, Jogja menyapa akan hadir bersama Prima Hapsari. Anda bisa bergabung di line telepon 580-333-0811-271-271 dan bisa streaming RRI Digital ataupun di YouTube RRI Jogja Official. Mendengar dimanapun Anda berada, mungkin juga Anda akan beraktivitas pagi kali ini di area Yogyakarta dan sekitarnya. Kami hadirkan informasi perakiran cuaca wilayah daerah istimewa Yogyakarta Jumat 2 Oktober 2026 bersama Bambang Hermawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Kembali hadir bersama kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, sebelum memulai aktivitas hari ini, tentu penting bagi kita untuk mengetahui kondisi cuaca yang akan terjadi pada hari ini. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca untuk kota dan kabupaten di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan. Arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakhiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Selamat beraktivitas, terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakhiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Meskipun tercatat sebagai vokalis grup jazz Baskara, Fonny Sumlang terbukti sukses bersolo karir, menggebrak belantika musik Indonesia lewat single hitsnya Ratu Sejagat. Lagu ciptaan Dani Mamesah itu terdapat dalam album Ratu Sejagat yang diproduksi tahun 1987 dengan penata musik Joki Suryo Prayogo.

tahun 2006, duo Ratu yang beranggotakan Maya dan Mulan Kwok mendaur ulang lagu Ratu Sejagat dalam album ketiga mereka bertajuk Nomor 1. Album ini sukses terjual lebih dari 500.000 kopi.

Berikan masih kami temani di program Info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan juga masih kami temani di ragam informasi dan juga berbagai macam hal untuk menemani kebersamaan Anda di pagi hari ini. Mendengar dimanapun Anda berada, tentu memang kalau kita berbicara mengenai batik yang memang kemarin juga beberapa tahun terakhir menjadi salah satu kebanggaan kita ya, karena batik ini juga sudah diakui oleh UNESCO. Dan juga batik sendiri memang pengerjaannya sangat rumit dan juga butuh ketelitian. Nah, bisa dikatakan kalau batiknya batik tulis itu bisa dibilang limited edition, karena pasti polanya serupa tapi membatiknya tidak bisa sama, karena bukan menggunakan cetakan, karena menggunakan tenaga manusia langsung untuk mencanting, membuat berbagai macam gambar ataupun desain dari motif batik tersebut. Tentu dari batik tulis, batik cap, batik kombinasi atau batik kontemporer, nah ini memiliki perbedaan sendiri. Kemudian kalau batik cap ini sudah menggunakan semacam canting yang menggunakan cap yang sudah dibentuk sehingga bisa ada motif-motif tertentu yang bisa dikerjakan secara lebih cepat. Kemudian kombinasi ini antara batik tulis dan juga batik cap. Kemudian batik kontemporer ini adalah perpaduan batik yang memiliki unsur kekinian dan berbagai macam desain dengan berbagai macam pola yang ada. Nah, tentu ragam jenis batik ini menjadi salah satu kekayaan Nusantara. Agar batik ini juga memang bisa show up ya di ruang publik dengan penuh kebahagiaan dan kebanggaan. Nah, pendengar, memang hal tersebut bisa kita apresiasi ya dengan menjadikan batik adalah kostum kita sehari-hari, baik acara formal, non-formal ataupun acara santai lainnya. Pendengar dimanapun Anda berada, mungkin Anda akan beraktivitas di Kulon Progo atau menggunakan moda transportasi udara di Yogyakarta International Airport. Kami hadirkan informasi perakiran cuaca pagi kali ini di wilayah YIA hari Jumat 2 Oktober 2026 bersama perakirawan Hendy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Untuk hari ini, Jumat 2 Oktober 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk perakiraan cuaca area bandara pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.